di Banyurip masih terpantau peningkatan volume sih. Untuk Raya Arjuna juga, Raya Dupak Tembaan terpantau peningkatan volume juga, hati-hati di jalan. Terus untuk di mana nih yang meningkat volumenya, seputaran Embong Malang, Tunjungan, ini peningkatan volume. Kalau di Pemuda sendiri sih masih cukup ramai lancar aja. Untuk informasi cuaca, kali ini cuaca ada di titik 26 derajat Celcius dan cuacanya cerah ya di jam 7 ini, dan kelembapannya masih 78%. Kecepatan anginnya 8 km per jam dan nanti siang sih prediksinya juga cerah gitu, teman Pro 2. Yaudah, kamu masuk kemana-mana, yang mau ikutan halu boleh banget, yang mau ikutan topik juga udah aja spill. Penasaran? Ya udah dicekidot aja. Oke, abis ini aja balik lagi ya. Kita denger lagu-lagu enak dulu. Persembahan dari Pro 2 FM. Ya pasti yang udah mau OTW dan lain sebagainya, safe dimanapun kamu berada ya. Safety first maksudnya, oke? Yang di jalan, yang di ojol, yang di mana-mana deh pokoknya, di kendaraan umum. Selalu waspada dan hati-hati.

cari kabar terbaru tentang dunia hiburan. Musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Women Pro 2, Hari Anti Narkotika Internasional tahun ini mengajak kamu jadi generasi sehat, cerdas, dan kuat lewat gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Kita bareng-bareng bangun generasi yang sehat dan mentalnya kuat. Mulai dari keluarga, sekolah, sampai tongkrongan kamu harus sehat. Jadi, gak gampang kejebak narkoba. Lindungi diri sendiri, teman, dan keluarga karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: Nomor 2, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping, melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.
1: Masih di Pro 2 Area Surabaya, teman Pro 2 balik lagi. Hari ini kan diperingati sebagai hari ular sedunia. Dan perayaan ini tujuannya untuk mengedukasi orang-orang soal ular ya. Dan ular ini salah satu spesies reptil yang diyakini berasal dari kadal darat sekitar 174 juta hingga 163 juta tahun yang lalu. Oke, baiklah. Dan menariknya ular sama sekali gak ditemuin di Irlandia. Ada fun fact nih, gak ditemuin di Irlandia berdasarkan mitologi Irlandia. Di abad kelima Saint Patrick ini berangkat ke puncak tempat dia berpuasa selama 40 hari, Saint Patrick ya, abad 5. Dan selama itu dia diserang sama ular. Dan untuk melindungi dirinya, dia pakai tongkat untuk menghalau ular-ular itu dan mengusirnya ke laut. Begitu fun fact-nya. Oke, terus juga ternyata hari ini diperingati sebagai hari sweetie-sweetie. Kenapa? Karena hari es krim. Aduh, jadi pengen. Ada yang mau jajan es krim enggak barengan sama Eca? Di Amerika Serikat tepatnya tanggal 16 Juli diperingati sebagai hari es krim nasional. Tapi tahu enggak kalau es krim tuh diyakini sudah ada di Cina sejak 618 sampai 907 Masehi. Dan di tahun 1744 istilah es krim pertama kali dipakai sama tamu gubernur William Bladen di Maryland dalam surat yang ditulisnya. Kemudian tahun 1777 tadi 1744 ya, terus 1777-nya itu di New York Gazette mencetak iklan es krim pertama di Amerika Serikat. Ini fun fact juga nih. Oh iya, iya. Iklan es krim pertama tuh dulu penerbitnya New York Gazette di tanggal 12 Mei 1777. Nah, cukup luar biasa ya. Hari ular, hari es krim. Ya ya ya, semoga menginspirasi kamu semuanya. Oke, ngomongin soal hari ular, Eca udah spill buat topiknya ya. Nanti dibacain nanti sih setelah halu, tapi enggak apa-apa deh. Kira-kira kalau misalnya kamu mau ketemu, seandainya ya, enggak mau ketemu, itu enggak mau ketemu hewan apa yang mungkin kamu takut gitu kan? Itu kenapa? Boleh langsung gabungan sekarang juga. Voice note boleh, ikutan di IG boleh, di WhatsApp juga boleh. Bebas di mana aja. Oke, ya udah nanti kita balik sambil nungguin teman Pro 2 buat nge-vote halo kita hari ini ada Louis Capaldi.
2: Pagi yang enak itu bangun terus dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

Oke, teman Pro 2, kali ini Eca ingin ngebahas tentang apa? Louis Capaldi. Jadi ini halu kita hari ini kan Louis Capaldi. Ada Someone You Love, ada Before You Go, sama Almost yang bisa kamu pilih. Dan ini Someone You Love sama, untuk sementara ya, Someone You Love sama Before You Go ini menempati posisi yang sama kuat. Jadi bolehlah ya di vote-vote lagi teman Pro 2 siapa yang bakalan menang ya. Dan ngomongin soal Louis Capaldi, ini dia tuh penyanyi penulis lagu juga asal Scotland dan melejit banget naik gitu kan pas waktu itu Someone You Love viral dan merajai banyak tangga lagu global dan dinominasiin di Grammy Awards. Dan ini pasti buat penggemarnya tahu ya kalau Capaldi ini didiagnosis sama sindrom Tourette yang menyebabkan gerakan atau kedutan ya di bahu, di kepala dan lain-lain di beberapa tempat di luar kontrolnya. Dan kondisi ini terkadang kambuh pas dia tampil di atas panggung, sempat viral juga kan ya. Dan ini dia lahir di Glasgow, anak dari seorang penjual ikan, dan dia belajar main gitar tuh dari umur 9 tahun loh guys. Dan manajernya Ryan Walter nemuin bakatnya di usia 18 tahun setelah ngedengar rekaman kasar yang dia unggah di SoundCloud pada saat itu. Dan single debutnya Bruises meraih 25 juta pendengar di Spotify. Someone You Love bertahan di puncak UK Singles Chart selama 7 minggu di tahun 2019. Emang enak banget sih. Dan ini lagu-lagunya kece gitu kan. Dan akibat, tapi ya semuanya pasti ada plus minus, ada ininya ya. Karena popularitasnya, ini ngebuat dia mengalami serangan panik dan sempat memutuskan untuk vakum dari dunia musik demi memprioritaskan kesehatan mental dan juga fisiknya. Ya plus minus lah. Semoga bisa melewati gitu ya, karena kita gak ngenilai apa-apa, kita ngenilai karya-karyanya yang kece badai gitu ya teman Pro 2. Yaudah, ditungguin halunya, siapakah yang akan, bukan siapakah, manakah lagu yang akan diputerin nanti, kita tunggu ya. Apakah Someone You Love, Before You Go, atau Almost yang bakal jadi, jawara untuk votan kita di hari ini hanya di halu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Okay, teman Predo udah di jam 8 dan ternyata di detik-detik terakhir tiba-tiba banyak sekali ngebut ini dan akhirnya jadi jawara. Siapakah lagunya? Siapakah? Manakah lagunya? Ya udah langsung aja kita dengerin bareng-bareng We Have Someone You Love by Louis Capaldi hanya di Halu, hanya satu lagu.
1: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

Okay, masih di Periode FM, teman terbaik kamu. Eca udah update ya, karena hari ini diperingati sebagai hari ular. Ini Eca pengen nanya-nanya deh ke teman Periode ya. Tadi udah sempat dibahas ular tuh apa adanya tuh dari tahun berapa. Diprediksi oleh peneliti sih dari 170 sekian juta tahun lalu gitu kan. Berawalnya dari kadal darat lah, pokoknya gitulah, berevolusi dan sebagainya sampai tahun ya sampai sekarang ada ular gitu. Dan fun fact yang lain ya, kayak di Irlandia tuh nggak ada ular, bla bla bla gitu, teman Perudana. Ngomongin tentang hewan ini, ular kan hewan yang banyak orang takut ya sama dia ya. Nah kalau teman Perudana kira-kira kalau misalnya seandainya nih ketemuan sama hewan itu tuh takut sama apa? Kalau aja sih banyak ya, nggak cuma ular ya, tapi maksudnya kayak takut sama ini, kucing besar tuh banyak, harimau masuk, lion masuk, singa, terus puma, jaguar, cougar, banyak lah pokoknya itu takut. Buaya juga takut guys, hyena juga takut guys, terus model-modelan yang wah kayak kalajengking. Pokoknya yang berbahaya-berbahaya gitu deh, itu juga takut. Karena memang berbahaya gitu. Tapi kalau teman Perudana kira-kira apa? Langsung gabungan sama Eca sekarang juga ya di 0815-8952, VN juga boleh. Terus, atau ngisi question box ya yang ada di Instagramnya Perudana. Ditunggu.

0: Adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
1: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macem-macem. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tahu mama ya.
0: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh. Bisa ganggu kesehatan kamu itu.
1: Terus, aku harus gimana?
0: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan biasakan tidur teratur. Kalau makin parah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter.
1: Oh, iya juga ya.
0: Insomnia bisa menyerang siapa saja. Jangan abaikan gangguan tidur. Tidur cukup adalah kunci kesehatan mental dan fisik. Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio FM, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 RRI Surabaya. Eca pengen langsung baca ini, udah ikutan gabungan ya. Kira-kira kamu takut kalau ketemu, seandainya ketemu tuh, itu udah takut banget sama hewan apa? Saninya anjing, karena pernah dikejar. Iya sih, Eca juga pas kecil itu pernah dikejar anjing. Makanya sampai sekarang juga kayak agak dalam tanda petik kayak trauma gitu. Maksudnya kayak takut banget gitu kan. Takut di... karena dulu pernah ada ini sih, pengalaman buruk dikejar pas kecil gitu kan. Elok Farida katanya ular takut gitu kan. Oke. Kalau Tewek Shu katanya serangga plus reptil, nggak tahu, takut aja gitu. Oke. Serangga tuh macam-macam sih ya. Wah banyak kalau serangga. Sals katanya ular sih, geli aja liatnya. Gak cuma geli tapi menakutkan. Terus juga Nilani, ular kali ya, kayak geli gitu. Oke. Cruzai, kalau Cruzai dia bilangnya ular karena takut digigit. Baiklah. The Naps, kecoa. Kalau kecoa tuh bukan takut sih, lebih tepatnya ke dalam tanda petik tuh jijik gitu kan ya. Tapi ya ada yang takut sih. Kecoa, serangga yang terbang-terbang, ular, dan hewan yang berbisa gitu. Setuju sih, aja juga takut sih kalau itu. Kalau hewan berbisa masih banyak lagi. Ada apa namanya, kalajengking, ular dan lain sebagainya gitu sih. Oke. Masih ada yang lain? Boleh langsung kita gabungan ya, ditungguin hanya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM. Kepacut es. Rumah no 5,2 Pro.

0: atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.
1: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro2 RRI Surabaya.
2: Kolot teroris.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainya. Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Oke, teman Pro 2, Ece bacain lagi yang udah ikutan gabungan di pagi hari ini. Masih ngomongin tentang hewan-hewan yang kamu kurang welcome. Welcome gitu kan, yang kurang welcome tuh apa aja. Kalau tadi udah banyak, ada ular dan lain sebagainya. Ini kalau katanya si Aisyah, katanya cindil alias anak tikus. Itu lebih ke jijik kali ya. Sita cicak. Oke, okay, it's me ular. Apalagi kalau ketemu di jalan. Di mana-mana sih? Di jalan, di taman, di apa? Menakutkan kayaknya. Itu I5 katanya harimau karena buas. Benar. Yulistina ular karena geli. Likyu singa karena buas. Ardiles takut sama ular, takut dililit. Oke. Okay. Warachel katanya ular karena berangkali. Oh, barangkali mungkin ya. Karena barangkali berbisa, dan buaya karena binatang buas. Oke, baiklah. Itu tadi point of view dari teman perdua semuanya. Oke, yaudah. Nggak usah kemana-mana ya teman perdua. Nanti di jam 9 aja bakal masih tetap nemenin kamu di Ngopak. Ngobrol pagi barengan sama perdua FM.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

kebanyakan mikir. Jangan dipikirin terus dong, tapi dinikmatin. Kita relaxin yuk dengan cara dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Secara serius, dampaknya bisa terasa banget sih. Tapi kalau enggak, ya cuma jadi wacana baru lagi.
1: Masih di Pro 2 RRI Surabaya di Ngopak ya, kali ini ngobrolin tentang ternyata game online tuh banyak banget. Selain ada positif, sisi negatifnya juga ada ya. Ada paham-paham yang ini harus hati-hati gitu, kalau enggak ya bisa diikutin. Ada paham neonazi yang ternyata bisa disebar lewat game online loh. Jadi ini dari pihak Densus Anti Teror, ini nyebut diketahui pihaknya udah meriksa beberapa anak yang terpapar ideologi neonazi sama white supremacy ya. Beberapa waktu lalu pas pedar-derodoran itu oleh orang kulit putih terhadap ras yang lain, atau mungkin juga oleh ras kulit putih terhadap background latar belakang yang berbeda, itu pernah kejadian kan beberapa waktu. Coba deh di searching. Dan memang pemahaman neonazi sama white supremacy yang dianut anak-anak tuh gak berdiri sebagai satu, sebagai keyakinan ideologis murni, tapi dipakai untuk ngebenerin tindakan kekerasan yang mereka lakukan. Dan mereka ngaku kalau paham-paham itu tuh hanya sebagai legitimasi tindakan yang mereka lakukan dalam melampiaskan dendam atau gak ketidaksukaan atau melampiaskan kekerasan. Nah ini harus benar-benar di ini ya, karena ini masih anak-anak, jadi paham-paham kayak gitu tuh takutnya nanti membrainwash, melakukan persetujuan gitulah ya, untuk boleh dilakuin gitu, padahal it is not right gitu teman Pro 2. Oke.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

Masih di Pro 2 RRI Surabaya, teman Pro 2 ngomongin tentang game online yang ini bisa jadi sumber apa anak-anak bisa kepapar sama yang namanya paham-paham yang gak bener gitu ya, entah itu paham radikal dan lain sebagainya gitu. Dan ini bukan tanpa alasan, karena kalau misalnya udah kepapar paham-paham kayak gitu, jadi radikal dan lain sebagainya dalam tanda petik, itu bisa support. Kenapa? Karena zaman sekarang kan gampang banget ya memperoleh benda-benda atau bahan-bahan yang bisa dipakai untuk menunjang paham itu gitu. Salah satu contohnya mungkin kayak benda-benda atau senjata-senjata tajam dan lain sebagainya gitu. Karena dari pihak Detasmen Khusus Anti Teror sih, sebagian besar senjata yang ditemuin di anak-anak yang terpapar sama ideologi ekstrim itu bukan senjata api sungguhan sih, tapi mereka ini dapatnya gampang, masalahnya sudah bisa membeli senjata mainan atau pisau secara daring gitu ya, secara online. Jadi gampang banget sekarang, maksudnya untuk dalam tanda petik mempraktekkan atau bukan mempraktekkan sih, kayak memperlengkap paham mereka, ideologi mereka di era-era sekarang untuk paham-pahamnya. Itu udah gampang, bisa online apa segala macam, beli ya you know lah what I mean, beli-beli hal-hal begitu-begitu teman Pro 2. Jadi ini juga apa ya, efek dua sisi mata uang sih ya, dengan belajar online dan sebagainya. Harus benar-benar perhatiin ya lingkungan kita, terutama anak-anak, biar enggak kepapar gitu ya teman Pro 2.

0: Selamat pagi, bro. Lah, kamu kok lemes banget sih? Kenapa?
1: Pagi juga, Dew. Aku ngantuk banget nih. Belum sarapan soalnya.
0: Kok belum sarapan? Gak sempet ya?
1: Bukan cuma gak sempet. Kadang aku mikir, sarapan itu gak penting-penting amat.
0: Salah besar itu. Sarapan itu penting banget loh. Itu kan sumber utama kita buat memulai aktivitas di pagi hari.
1: Emang segitu ngaruhnya ya?
0: Iya dong, tanpa sarapan kamu bisa lemes, susah fokus, dan gampang ngantuk. Apalagi buat pelajar atau pekerja, sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
1: Ya juga ya, mulai besok aku mau skip sarapan lagi deh.
0: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

atur playlist Pro 2 FM. Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Harus benar-benar diawasi ya anak-anak yang apa namanya bermain game online, takutnya ini juga apa ya diikutin gitu paham-paham yang radikal ekstremis dan lain sebagainya, karena memang ada kejadian ya memang begitu gitu, dan anak-anak juga kedapatan sudah memiliki senjata berbahaya sampai segitunya, dan senjata itu rencananya akan dipakai untuk menyerang sekolah atau teman sejawatnya gitu. Dan ini boleh dibilang ada hubungannya juga kayak beberapa waktu lalu kan sempet yang ada teror tit itu kan, gitu-gitu juga, itu juga termasuk. Dan ini harus ada langkah penanganan, ini memang bagian dari upaya pencegahan dini terhadap penyebaran paham ekstremisme di kalangan anak dan remaja, khususnya yang menyasar lingkungan pendidikan dari game-game online yang mungkin kita sebagai orang awam ngelihatnya ya udah sih ya itu cuman game mainan dan lain sebagainya, tapi ternyata juga bisa menyebarkan atau dipakai untuk alat menyebarkan paham-paham ekstremisme, teman berdua.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: teman-teman Pro2, kamu lagi moody atau lagi banyak tugas? Sini, mending ngemil coklat dulu. Tahu nggak sih kenapa makan coklat itu rasanya kayak dapat pelukan hangat? Jadi, coklat itu mengandung senyawa feniletilamin yang bisa ngerangsang hormon endorfin dan dopamin di otak kita. Hormon ini yang bikin kita ngerasa bahagia dan rileks. Mirip banget efeknya pas kita lagi jatuh cinta. Jadi kalau ada yang bilang kamu doyan ngemil coklat, bilang aja lagi self-healing biar gak stres.
1: Teman Pro2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
0: Pagi-pagi, kok udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua udah mau jam 10. Itu artinya aja harus signing off dulu. Tapi gak usah kemana-mana, abis ini kamu bisa denger lagu-lagu enak, rekomendasi dari kamu, lagu yang kamu suka, hanya di Prodo Hitlist. Jadi tetap di sini aja di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Kapten Timnas Argentina Lionel Messi menyebut melaju ke final Piala Dunia tahun 2026 berkat kerja keras dan kualitas yang ditunjukkan sepanjang pertandingan. Dia juga membantah bahwa timnya mendapat perlakuan istimewa hingga mampu kembali ke partai puncak untuk 2 kali berturut-turut. Argentina memastikan tiket ke partai puncak setelah bangkit mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 pada semifinal Piala Dunia 2026 di Stadion Atlanta, Amerika Serikat pada Kamis dini hari. Petinju muda Indonesia Anji Intania Kalik sukses mempersembahkan medali emas bagi tim merah putih setelah menundukkan wakil India Gunjan pada partai final Asian Boxing U19 dan U23 tahun 2026 yang berlangsung di Basket Hall Senayan Jakarta pada hari Rabu. NG keluar sebagai juara di kelas terbang ringan putri 45-48 kg kategori U19 usai meraih kemenangan melalui keputusan terbelah atau split decision. 3 juri memberikan skor 29-28 untuk NG, sementara 2 juri lainnya menilai Gunjan unggul dengan skor yang sama. Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya MCB Kementerian Kebudayaan mencatat kunjungan ke museum naik 13,15% pada musim libur sekolah Juli 2026 dibanding musim yang sama tahun lalu. Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Esti Nur Jadin mengatakan peningkatan itu merupakan hasil dari upaya yang dilakukan secara bersamaan mulai dari pengembangan program publik, penyelenggaraan pameran, kolaborasi dengan berbagai mitra, hingga inovasi layanan pada pengunjung termasuk kehadiran program Museum Paspor. Museum Paspor menjadi salah satu inisiatif yang mendapat antusiasme positif dari masyarakat dan turut mendorong minat untuk mengunjungi museum. Saat ini MCB belum melakukan kajian khusus untuk mengukur secara kuantitatif seberapa besar kontribusi program tersebut terhadap kenaikan jumlah kunjungan ke museum. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.
2: Thanks for listening.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi menjelang siang ya. Kali ini di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 bakalan Vira temenin. Dan pastinya juga ada info-info menarik buat kamu di siang hari ini di Santai Siang. So jangan kemana-mana teman Pro 2, langsung aja kamu bisa gabungan di Instagram @pro2rrsby, WhatsApp juga boleh di 081 98 1952, atau aplikasi RRI Digital.
1: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Mesa Hira teman Pro 2 di ujung minggu spesial buat kamu yang udah request di Pro 2 Hitlist. Dan kali ini ada dari Fanny yang pengin dengerin lagunya Nabila Takiyah Cegil. Terus ada Zatia yang pengin dengerin lagunya Liodra Pura-Pura. Terus kita beralih ke WhatsApp, ada Lara yang pengin dengerin lagunya Temper Trap ya, yang Sweet Disposition. Oke. Ada lagi dari Sal, ini pengin dengerin lagunya Salma Salsabil yang Hashu. Ada juga ini dari Fahreza, pengin dengerin lagunya Adikara Fijereng Andin yang Rindu Kak. Oke, ditungguin ya. Ini masih banyak banget sebenarnya untuk requestan teman Pro 2, tapi lagunya ditahan dulu ya. Nanti bakalan aku puterin kok, tenang aja. Tapi pokoknya ditungguin aja, stay tune terus sampai nanti di jam 12. Kalau belum request, buruan request langsung aja di Instagram @pro2rarisby, WhatsApp juga boleh 081908952 atau aplikasi RRI Digital.

0: update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp.

Masih di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Dan kali ini ada dari Ali Ghazali, pengen dengerin lagunya Govinda atau kalau enggak gitu Adrian Khalif. Oke. Okay. Terus abis itu ada juga dari siapa nih? Pengen dengerin lagunya Vanessa Z yang Menjauh. Ada Sulfikri pengen dengerin lagunya Dul Jailani Sebenarnya Selamanya. Wah, masih banyak nih teman Pro 2, tapi nanti ya bakalan aku puterin. Pokoknya stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada requestan dari Ali Ghazali ya, Adrian Khalif 2001 kali spesial buat kamu.

tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
1: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

Boleh banyak cerita, mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

teman berdua, kenali apa itu catcalling. Catcalling termasuk dalam salah satu bentuk pelecehan seksual jenis street harassment, yakni melontarkan komentar sensual dengan nada penggoda yang dilakukan di tempat umum. Perilaku ini cenderung meresahkan serta menyebabkan korbannya merasa takut, cemas, hingga merasa trauma. Sayangnya, masih banyak orang yang memaklumi dan menganggap bahwa catcalling merupakan sebuah lelucon dan candaan. Bagaimana sih cara yang tepat untuk merespon catcalling? Caranya, cukup katakan dengan tenang disertai intonasi yang tegas kepada pelaku bahwa sikap mereka benar-benar tidak dapat diterima. Teman perdua, tetap hati-hati ya, karena apapun bentuk kejahatannya, kita harus selalu waspada.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Masih di Pro2 Hitlist ya teman Pro2. Dan kali ini ada dari siapa ya yang udah gabungan di Pro2 Hitlist? Ada dari Dian teman Pro2, yang katanya pengen dengerin lagunya Hindia, Semua Cinta. Semua lagu cinta terdengar sama. Oke. Baik, ada yang request lagunya The Massive nih. Nih, mentang-mentang MLC kemarin The Massive gitu ya, pengen dengerin lagunya The Massive. Okay. Pengen dengerin lagunya The Massive yang baru kak, yang On My Own. Ini dari Kevin Cianjur. Ini muka ini juga sama. Oke, ditungguin. Terus abis itu ada dari nasgor.st. Siap. Laper nih jadinya ya, perpaduannya pas banget nasgor sama es teh. Tapi kalau misalkan nasi goreng siang-siang gak enak gak sih teman Pro2? Atau enak-enak aja? Ada nasgor.st pengen dengerin lagunya Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Oke, habis ini ya bakalan aku puterin. Ada yang request juga lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Siap, ditungguin aja. Kita beralih ke WhatsApp. Kali ini ada dari ada dari Zulia. Ini pengen dengerin lagunya Angelical Farho yang Remuk. Dan ya masih banyak lagi sih sebenarnya teman Pro2, tapi nanti bakalan aku puterin satu-satu. Ditungguin aja, jadi stay tune terus di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Teman berdua tahu nggak sih kenapa Persebaya dijuluki baju lucu? Jadi gini, julukan itu udah ada dari zaman dulu, tepatnya sekitar tahun 1950-an. Waktu itu ada logo legenda kota Surabaya yang menunjukkan pertempuran ikonik antara ikan suro dan juga boyo atau bajul. Nah, Persebaya ini pakai si bajul ini jadi maskot buat ngewakilin mentalitas are-are Surabaya yang terkenal berani, tangguh, dan gak ada takutnya pas tanding di lapangan. Kalau hijau itu hijau, adalah warna kebesaran tim Persebaya. Kombinasi maskot bajul dan juga warna hijau, ini akhirnya bikin julukan

0: ada yang request lagunya Camila Cabello yang Secret Freak. Lalu ada juga dari Rani yang pengen dengerin lagunya Boys Next Door But Sometimes. Yap, abis ini bakalan aku puterin ya. Masih ada waktu untuk kamu gabungan, jadi langsung aja gabungan di Pro 2 Hitlist.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman.

0: yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Alah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyebari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.
2: Hai teman Pro 2, aku Bella,
3: aku Valen,
2: kami dari

2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

Teman Pro 2, buat Pro 2 Hitlist harus selesai dulu ya. Thank you banget yang udah gabungan, dan sorry banget juga buat lagu-lagu yang belum keputar. Nanti deh, pokoknya pantengin aja Pro 2 Hitlist ya. Dan pantengin juga Santai Siang sampai nanti di jam 3 sore ya teman Pro 2. So, abis ini bakalan ada ngobrol-ngobrol spesial, jadi ditungguin aja. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Kabar terbaru tentang dunia hiburan, musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dengerin Muda Kreatif di Pro 2 FM 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi kali ini Muda Kreatif nemenin kamu ya. Dan di hari Kamis kali ini kita udah kedatangan tamu spesial nih teman Pro 2. Ada Luna Syarafina dan juga Lovina Khairani Aziza selaku CEO dan juga CMO Salur Pirsa. Kita sapa-sapa dulu, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak.
0: Siang. Hai, ini kalau boleh diceritakan gitu ya, dan juga pastinya perkenalan diri lebih lanjutnya lagi, Salur Pirsa ini seperti apa? Dan kok bisa ini anak-anak muda tapi udah CEO dan juga CMO ini? Karena dari teman-teman kita di TikTok ya, teman-teman Pro 2 udah pada tanya-tanya nih, ini mahasiswa CEO muda atau gimana nih? Nah, boleh nih perkenalan diri dulu.
1: Oke, sebelumnya mungkin perkenalan lagi kali ya. Perkenalin, aku Luna Syarafina selaku CEO dari Salur Pirsa sendiri, dan ditemenin sama sebelahku.
2: Iya, jadi kenalin juga, aku Lovina, dan di sini aku sebagai CMO dari Salur Pirsa.
1: Nah, mengenai Salur Pirsa sendiri nih, jadi sebenarnya ini tuh berangkat dari pas kita SMA, Kak.
0: Oke.
1: Jadi dulu SMA ini kita sebagai nerdy yang suka baca buku ini, kita ngerasa kayak, aduh kok kalau habis baca buku ini kayak gak ada tempat untuk sharing ya. Okay. Karena baca buku itu terkesan kayak kegiatan nerd yang menutup dari kegiatan sosial gitu. Akhirnya kita buat nih komunitas dengan nama Salur Buku.
0: Oke. Okay.
1: Di situ tuh kita ngadainnya kayak di Car Free Day, bahkan di kafe gitu, kayak tempat-tempat di mana banyak anak muda tuh berkumpul.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di situ kita kenalan nih secara random. Terus kita bagiin buku nih awalnya sambil kita sharing-sharing.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dari situ akhirnya mulai terbentuk nih jadi kayak komunitas gitu, Kak. Dan di situ kita malah tuker-tukeran buku, kayak ih aku pengen baca itu deh tapi aku nggak bisa atau nggak nemu belinya di mana gitu. Nah, jadi awal itu dari komunitas buku itu, Kak.
0: Baik.
1: Tapi kita kepikiran nih, kok kayaknya kalau dari donasi doang atau dari kayak hibah aja tuh kayak nggak cukup untuk bisa membuat ini sebagai suatu yang sustainable.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya kita membuat jadi social partnership, di mana kita ambil dari produk digital, di mana produk digital kita tuh kayak kurikulum yang bisa ngelatih kita untuk tetap produktif, tetap bisa mempertahankan deep learning kita di tengah era dumb scrolling, ada TikTok, ada Instagram.
0: Bener.
1: Gitu, Kak.
0: Oke, okay, jadi ini tahun berapa? SMA tuh tahun berapa berarti mulainya?
1: Sekitar 2023 sih, Kak.
0: 2023 karena teman SMA gitu ya? Teman SMA, bener?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, teman SMA, terus habis itu karena sama-sama suka buku, dari komunitas akhirnya jadi social planner. Ini konsep bisnisnya seperti apa berarti? Kalau tadi di komunitas kan tukar-tukar buku gitu. Nah, tapi kalau dari segi bisnisnya seperti apa?
1: Jadi di sini kita ada beberapa produk ya, Lovin.
2: Jadi kalau dari segi bisnis sendiri, kita sekarang fokusnya emang di produk digitalnya. Jadi kita semacam menyediakan template produktivitas, terus juga nanti ke depannya insya Allah kita juga akan mengembangkan kayak bisa membuat template lomba ataupun e-book yang bisa untuk dipelajari sama teman-teman gitu. Jadi kalau untuk produk utamanya sendiri itu di sana, tapi seperti yang Luna bilang tadi, kita kan juga bergeraknya di bidang socialpreneurship-nya. Jadi tentu saja setelah itu nanti kita ada beberapa kegiatan atau program untuk balikin lagi ke masyarakat gitu.
0: Oke. Nah, ini gimana kok awalnya akhirnya kepikiran untuk membuat sebuah bisnis social partnership ini, yang kalau kita lihat juga mungkin dari teman-teman yang anak muda kepikirannya, oh oke, emang benar-benar entrepreneurship yang jualan gitu, bisnis apa produk gitu yang memang benar-benar ada fisik gitu. Tapi kalau dari kalian ini awalnya kayak gimana kok akhirnya tercetuslah ide ini?
2: Nah, gimana tuh? Nah, jadi kita tuh ikut semacam inkubasi bisnis gitu ya. Dan dalam inkubasi bisnis itu ada mentornya. Jadi kita konsultasi awalnya, emang awalnya tuh bukan produk digital, Kak, kita mikirnya untuk entrepreneurship-nya. Tapi setelah kita ngobrol sama mentornya di situ, ternyata peluang dan juga produk digital ini tuh ternyata lagi happening banget ya sekarang gitu.
0: Okay.
1: Selain itu juga karena ini juga kan Kak, kita sekarang ya kita gak bisa memungkiri kita di era digital yang kayak bangun tidur tuh udah pengen buka HP.
0: Bener.
1: Terus gitu ya. Nah itu kan kadang ini pribadi sendiri aja ngerasa kayak aduh kok aku jadi gampang konsumsi konten-konten instan doang ya.
0: Okay.
1: Terus kayak jadi kurang baca buku dan lain sebagainya gitu. Nah dari situ kita juga ketemu nih teman-teman mahasiswa yang ternyata ngerasain untuk bertumbuh mereka tuh sering ngerasa kayak sendirian.
0: Okay.
1: Karena yang namanya bertumbuh itu kan mesti kita lebih banyak space untuk diri sendiri.
0: Bentuk.
1: Jadi mereka kayak lebih sering kesepian, ngerasa sendirian dan akhirnya berujung ke stuck gitu.
0: Okay.
1: Jadi di sini kita menghadirkan kurikulum di mana itu berbentuk produk digital yang tadi udah sempat disebutin, ada template dan lain sebagainya atau kelas gitu nanti, sama video digital yang bisa teman-teman akses.
0: Okay.
1: Untuk membantu mereka bahwa bertumbuh itu nggak harus sendirian kok. Di sini kita ada bersama dalam bentuk komunitas dan kurikulum yang kita susun gitu.
0: Wah menarik nih teman Pro2. Ini karena mungkin sesama Gen Z gitu ya, jadi mungkin lebih nyambung juga gitu antara penyedia dan juga penerimanya gitu kan. Tapi memang dari template-template yang disediakan itu seperti apa? Apakah mungkin semacam jurnal atau journaling maksudnya atau seperti apa nih?
1: Mirip journaling gitu sih Kak. Cuman kita kayak lebih interaktif dan nanti pun kalau teman-teman udah membeli produk kita nih, kita enggak cuman ngasih template-nya aja, tapi kita juga ada monitoring biar teman-teman ini benar-benar memanfaatkan template yang kita punya itu semaksimal mungkin gitu.
0: Menarik nih teman Pro2 ya. Jadi buat kamu yang mungkin ingin merubah hidup gitu ya dan pastinya juga pingin ada temennya gitu biar saling apa ya ngetrack satu sama lain atau gimana?
1: Benar, biar bisa saling ngetrack dan tetap keep up sama produktivitas kita.
0: Kamu bisa langsung cek di Salur
1: Pirsa.
0: Nah, tapi kalau dari nama sendiri ada arti khusus nggak sih Salur Pirsa ini?
1: Wah, ada sih.
2: Ada.
1: Kayaknya brainstormingnya berbulan-bulan ya.
0: Kalau tadi kan di komunitas salur buku, bener, ya kan menyalurkan buku. Kalau Salur Pirsa ini apa?
1: Jadi sebenarnya kalau secara singkatnya sih Kak, kita ambil dari kata menyalurkan.
0: Okay.
1: Dan pirsa sendiri yang artinya tuh pikiran. Dimana kita tuh pingin dari sini tuh kita bisa saling menyalurkan pikiran, menyalurkan ide, menyalurkan ilmu. Biar ilmu itu gak stuck di satu tempat, tapi bisa kita rasakan manfaatnya bareng-bareng gitu.
0: Menarik teman Pro2 ya. Boleh langsung aja kalau kamu udah mendengarkan saat ini terus kepo-kepo, langsung cek di Instagramnya Salur Pirsa, @salurpirsa, betul?
1: Benar.
0: Dan buat teman Pro2 juga yang ingin bertanya-tanya ya, boleh langsung aja kamu gabungan di Instagram kita @pro2rrisby, WhatsApp juga boleh teman Pro2 di 081-98-0952 atau aplikasi RRI Digital, dan kita lagi live di TikToknya Pro2 FM. So teman Pro2 jangan kemana-mana, kita jeda sebentar, jadi stay tune terus di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: rindu suasana kayak dulu ya.
1: Suasana kayak apa sih?
0: Itu loh, kayak waktu di desa dulu. Kan guyu banget tuh, saling gotong royong, saling tolong-menolong. Kalau ada yang sakit, semuanya gerak, bawa ke rumah sakit. Lah, sekarang mana ada ya? Semua serba individu.
1: Mungkin makin banyak kepentingan, apalagi kita kan terbantu sama yang namanya gadget.
0: Wah, apa-apa kalau bergantung sama gadget ya gini nih, rasa sosial kita nggak terasa. Seharusnya gadget itu dipergunakan sesuai fungsinya dong. Kita ini kan negara Pancasila yang harus mengedepankan kebersamaan dan rasa cinta kita kepada sesama.
1: Iya, bener banget sih. Kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi? Lagi pula peduli sesama itu kan ajaran agama kita. Kalau kitanya cuek dan gak peduli, bangsa Indonesia mau jadi apa? Kan kita terkenal dengan bangsa yang ramah dan saling tolong-menolong.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: masih di 95,2 Prodo RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Kali ini teman Prodo masih di Muda Kreatif barengan sama Luna dan juga sama Lovina. Ini namanya sama-sama L, double L. Yeah. emang cocok ya berarti ya. Yeah. Dari awal hobinya sama, akhirnya bikin komunitas dan akhirnya sekarang bikin sebuah bisnis seperti itu. Tapi kita udah ngobrol-ngobrol juga ya di off air nih teman Pro 2, ternyata memang dari ketertarikan tersebut yang akhirnya juga bikin mereka tuh kayaknya klop gitu ya.
1: Benar.
0: Tapi kalau dari komunitasnya sendiri sama dari bisnis ini itu kan berbeda gitu loh. Nah, dari segi handle-nya kalian gimana cara mengurus komunitas dan juga bisnis ini? Karena kan komunitas sudah 3 tahun kurang lebih. Bisnis ternyata masih baru banget di tahun ini. Nah, bener. Itu seperti apa nih antara CEO dan juga CMO? Dan pastinya juga pertemanan.
1: Nah, kalau dari kita ngehandle-nya sendiri, untuk komunitasnya sendiri itu memang sempat vakum, Kak.
0: Oke.
1: Karena pas kita kelas 12 itu kita fokus kan tuh ke SNBT, betul. SNBP. Bener. Jadi sempat vakum dan beberapa anggotanya juga yang ada yang keterimanya tuh di kampus-kampus yang jauh-jauh nih.
0: Oh, oke.
1: Okay. Akhirnya ya sisalah kita yang berusaha untuk membangun kembali gitu. Jadi okay. Buat sekarang kita memang lagi fokus banget untuk ngembangin di entrepreneur-nya.
0: Oke. Okay.
1: Karena ya seperti yang tadi udah sempat disinggung ya, kalau memang kita mau membuat suatu dampak sosial, kita pasti juga butuh ada perputaran profitnya untuk betul. Bisa sustainable dan berkelanjutan seperti itu sih Kak.
0: Oke.
2: Jadi untuk sekarang memang fokusnya masih di bisnisnya dulu sih Kak. Gitu.
0: Oke. Jadi di hold dulu untuk komunitas, tapi tetap dari segi bisnisnya pun juga nggak jauh-jauh dari komunitas yang udah dibuat seperti itu
1: bener,
0: ya.
1: Bener
0: dari
1: banget.
0: Buku dan lain-lain. Nah tadi aku sempat lihat juga nih teman Pro 2 ternyata produk digitalnya ya yang habit tracker ya.
1: Yeah,
0: nah, bener. Habit tracker ini bisa digunakan selama berapa lama? Kalau untuk kita sekali membeli, apakah bisa langsung digunakan terus atau seperti apa nih?
1: Jadi kalau dari kita itu ada dua tipe payment Kak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada yang pembelian per produknya. Nah kalau pembelian per produknya itu mereka bisa akses produk itu aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Nah ada juga yang membership. Nah kalau membership ini mereka bisa akses semuanya, tapi ada jangka waktunya gitu Kak.
0: Oke. Okay.
1: Tapi nanti yang dibatasin dari pembelian per produknya itu adalah dari sesi monitoringnya gitu.
0: Oh.
1: Jadi setelah setelah sesi monitoringnya selesai, kalau memang teman-teman mau menggunakannya tetap masih bisa digunakan gitu.
0: Oh, okay.
2: Jadi kayak sekali beli gitu nanti bisa dipakai terus Kak memang.
0: Okay.
2: Kalau untuk dari produknya sendiri gitu.
0: Oke. Yang ada batasnya dari segi monitoringnya itu tadi.
1: Iya, benar.
0: Nah, monitoring ini mungkin dari teman Pro 2 juga ada yang bertanya gitu. Ini gimana? Apakah memang kalian sendiri juga berkolaborasi dengan teman-teman psikologi atau seperti apa gitu untuk melihat habitnya seseorang ini?
1: Nah, kalau dari monitoringnya itu nanti kita adain kayak via online karena pastinya kan teman-teman juga nggak dari satu daerah aja nih.
0: Dan belinya pun juga digital online gitu
1: bener.
0: Ya.
1: Bener. Nah nanti pastinya kita juga berkolaborasi sama teman-teman yang memang sudah ekspertis di sananya. Jadi biar benar-benar dapat insight langsung betul. Nih dari yang udah berpengalaman gitu.
0: Oke, nah ini kurang lebih udah 6 bulan ya berjalan di bisnis apa namanya digital ini. Apa kesulitan yang ternyata ternyata gini ya buat bisnis apalagi digital juga gitu yang mungkin belum banyak orang yang terpikir gitu. Boleh diceritain enggak?
2: Mau satu-satu atau
0: boleh gimana? Satu-satu,
2: boleh,
0: satu-satu.
2: Dari POV masing-masing.
0: Dari POV masing-masing gitu. Dari CEO ya gimana sih CMO-nya seperti apa kayak
2: boleh
0: gitu.
2: Deh CEO-nya dulu gimana.
1: Oke, kalau dari aku sendiri sih Kak, memang namanya bisnis digital itu kan berbeda ya pasarnya betul. Dengan bisnis yang lokal gitu atau kayak tradisional gitu.
0: Benar.
1: Dimana kalau yang tradisional kan memang mereka itu jualnya produk secara langsung dan bisa mereka kayak di toko offline gitu kan. Sedangkan kalau kita kan memang basisnya adalah dari network effect-nya gitu.
0: Betul.
1: Jadi PR yang kita rasain banget selama menjalani bisnis digital ini itu gimana caranya kita tuh bisa memanfaatkan di era digital ini yang ada sosial media tuh TikTok, Instagram dan lain sebagainya untuk bisa membangun network effect yang seluas mungkin gitu. Karena memang sumber profit utama kita itu dari itu tadi. Dimana kalau kita belum dikenal juga kan gimana orang mau tahu produk digital kita.
0: Betul.
1: Itu sih kak yang paling dirasakan.
0: Jadi dari segi branding di sosial medianya juga gitu.
1: Benar.
0: Ya. Benar. Oke, kalau dari Lovina?
2: Kalau aku sebetulnya ada sisi yang aku rasa juga Luna rasain gitu. Aku juga setuju banget soal brandingnya itu lumayan sulit juga. Tapi mungkin juga karena kita berupa produk digital dan merupakan hal baru juga buat kita semua. Jadi pada saat kita mempelajari atau membuat produknya sendiri itu juga memerlukan proses dan waktu yang cukup lama gitu kak.
0: Okay.
2: Dan kadang untuk pembuatannya sendiri juga banyak trial errornya, terus banyak yang revisi ganti-ganti gitu sih. Jadi mungkin prosesnya itu kadang emang membutuhkan waktu yang cukup lama dan ya akhirnya untuk menghasilkan produk yang bagus itu menjadi salah satu kesulitan juga sih yang aku rasa gitu.
0: Oke. Nah ini dari prosesnya tadi, karena tadi sempat menyinggung proses, emang butuh berapa lama untuk akhirnya oke, ini sudah siap untuk dijual?
1: Nah sejujurnya nih kak, tadi kan kita mention nih.
0: Betul.
1: Kita dari awal tahun ini ya. Nah selama periode 6 bulan itu adalah proses kita untuk mengembangkan produknya.
0: Oke.
1: Dan kita baru mulai untuk branding dan lain sebagainya tuh benar-benar baru bulan ini ya kayaknya. Bulan kemarin sih.
2: Dari bulan kemarin.
1: Jadi memang pengembangan produknya tuh cukup lama dan cukup membutuhkan effort karena kita juga harus belajar teknologi.
0: Betul.
1: Belajar sedikit-sedikit coding, dimana kita basicnya anak ekonomi nih.
0: Oke.
1: Tapi itu seru sih kak, jadi kayak pelajaran baru juga buat kita gitu.
2: Betul, karena mungkin juga dari awal ada beberapa semacam perubahan produk juga ya gitu. Jadi mungkin dalam kurun waktu ini kita gak yang benar-benar langsung fokus ke bikin produk digitalnya. Tapi kan di awal juga ada masa dimana kita bingung sebetulnya produk seperti apa sih yang ingin kita jual gitu. Jadi ada proses brainstormingnya yang lumayan lama juga gitu.
0: Ada
2: sih.
0: Opsi-opsi yang sebelum itu gitu ya. Tapi emang apa opsi-opsinya? Boleh di-share gak?
1: Boleh. Behind the scene-nya ya. Kita dulu sempat untuk berpikir ya berputar di apa yang sudah kita punya, yaitu komunitas kan. Jadi apa yang dirasakan teman-teman juga ya setelah kita survei langsung itu adalah buku kan mahal ya kak.
0: Betul.
1: Apalagi di Indonesia. Jadi kadang mereka tuh kesulitan untuk mengakses buku yang mereka mau karena dari segi harga itu tadi.
0: Betul.
1: Kayak mereka harus nabung berbulan-bulan gitu. Akhirnya kita terpikirkanlah untuk membuat circular book hub. Di mana itu perputaran second book hand gitu. Jadi kayak buku-buku yang udah dipunya sama orang lain, mungkin kayak aduh numpuk nih di rak buku aku kok kayak enggak kepake lagi ya. Mereka juga bingung kan tuh kayak mau ditaruh di mana.
0: Benar.
1: Nah bisa langsung donasiin ke kita atau dijual ke kita. Nanti dari kita saring dulu yang layak untuk dijual kembali. Sama beberapa sebagian kita arahin ke salur buku itu tadi.
0: Jadi dari segi buku ini ternyata juga masih menjadi pilihan gitu ya. Dan akan menjadi pilihan sebenarnya ya. Terus menjadi pilihan karena memang sukanya atau apa namanya hobinya di situ gitu. Tapi ngomongin soal buku, emang sukanya buku yang seperti apa sih? Boleh gak kita tahu juga, karena kemarin juga aku sempat ngobrol-ngobrol sama komunitas yang kurang lebih hampir-hampir sama gitu ya. Dia suka banget sama buku dan akhirnya bikin kayak semacam membaca bersama gitu ya. Itu gimana sih, apakah memang harus yang satu frekuensi bukunya harus yang tema ini atau seperti apa kalau dari komunitas kamu sendiri dulu?
1: Oke, kalau dari komunitas kita sendiri itu sebenarnya nggak berfokus di satu tema aja sih kak. Karena memang kita kan pada dasarnya memang pengen ningkatin kemampuan deep learning dan deep literasinya itu sendiri. Tapi kalau dari kita pribadi nih, kita emang sukanya tuh di buku yang fiksi atau novel.
0: Novel.
1: Tapi sometimes kita juga suka, kalau aku sih itu suka di buku-buku semacam Laut Bercerita, Namaku Alam, yang biasa ditulis sama Lila S. Chudori gitu-gitu. Karena di buku itu, setelah kita tahu nih proses pembuatan bukunya yang membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan bisa sampai 10 tahun lebih, tapi di situ kita bisa ambil intisari dan pelajarannya hanya dalam waktu beberapa hari membaca buku gitu Kak. Dengan bahasa yang ringan dan gak berat kayak buku pelajaran gitu kan, memang bahasanya akademik banget ya Kak gitu. Kalau di situ kita bisa belajar banyak hal baru, tapi kita juga apa ya, easy untuk memahaminya gitu loh, karena pakai bahasa yang ringan gitu.
0: Jadi novel, novel tapi mungkin nggak hanya sekedar yang romance aja gitu ya.
1: Iya benar.
0: Ini BTW Laut Bercerita habis ini mau ada filmnya.
1: Iya kan?
0: Mau nonton.
1: Kita udah nungguin banget sih.
0: Oh, jadi sama-sama suka nih berarti kayak Laut Bercerita dan lain.
1: Kita sama-sama suka.
0: Tapi
2: kalau dari aku mungkin sekarang juga mulai mempelajari dan juga mulai baca buku-buku non-fiksi gitu sih Kak. Karena dari teman-teman kuliah itu juga kadang ada punya rekomendasi buku non-fiksi gitu, terus aku mulai belajar dan juga nyoba untuk bacanya gitu.
0: Sama-sama. Sebenarnya kalau ngomongin soal buku tuh banyak banget buku-buku yang menarik gitu ya. Aku sendiri kalau misal dibilang suka sama buku, nggak terlalu, tapi aku suka untuk membeli buku.
2: Paham, paham.
0: Ya kan, kayak oh ini ceritanya bagus nih kayaknya gitu, terus baca, oh oke, udah. Nah, terus gimana gitu? Kadang keresahannya di situ kan, keresahannya di situ. Kita udah baca satu buku, kalau sudah selesai, terus diapain gitu?
1: Bener.
0: Nah, mau baca lagi, udah tahu jalan ceritanya kayak gimana. Mungkin hal-hal tersebut yang akhirnya bukannya pembelaan, tapi sepertinya itu menjadi satu hal yang ingin yang membuat kita tuh akhirnya minat bacanya turun.
1: Benar.
0: Apakah kalian setuju dengan statement tersebut? Kalau dilihat dari gen kita sama sih Gen Z.
1: Gen Z. Kalau dari aku sendiri sih Kak, dari yang aku survei di teman-teman, bahkan kayak pelajar-pelajar yang sekitaran kota Surabaya gitu, mereka sebenarnya ngalamin keresahan yang sama gitu. Itu akhirnya yang bikin mereka tuh kayak nggak mau beli buku lagi, kayak mahal, terus
0: sayang.
1: Nah makanya itulah kita di sini hadir untuk membersamai kalian yang suka-suka baca buku dan mau berkembang bareng gitu.
0: Oh, itu nih teman Pradua. Tapi dari segi buku yang memang juga kadang tuh sering baca sama teman-teman gitu ya, buku apa yang jadi favorit sebenarnya?
1: Lovin dulu nih.
2: Jadi favoritnya siapa nih Kak?
0: Jadi favorit teman-teman kamu deh waktu di komunitas itu, atau dari favorit kalian berdua juga?
2: Kalau yang aku lihat sebetulnya kebanyakan masih sukanya di area novel itu sih Kak. Tapi mungkin emang nggak yang benar-benar spesifik, misal novel romance gitu. Tapi justru kadang aku lihat kalau misalkan anak muda sekarang itu sukanya novel-novel yang punya makna atau inti yang benar-benar deep gitu intinya.
0: Kalau dari Luna?
1: Kalau yang dari aku lihat juga memang mereka tetap sukanya di novel karena gimana ya, baca novel tuh kan kayak self reward gitu ya. Kayak aku bisa membaca sesuatu yang ringan tapi tetap dapat ilmu gitu. Nah mungkin kayak novel-novel yang mereka sukain sekarang itu bukan sekedar novel romance yang biasa di Wattpad dan lain sebagainya gitu sih. Tapi lebih ke kayak, kalau kakak tahu novel The Alchemist karyanya Paulo itu, semacam novel-novel yang kayak gitu. Jadi deep gitu intinya. Atau Di Tanah Lada, atau novel seporsi mie ayam.
0: Tapi kalau aku lihat juga, kadang tuh sekarang banyak buku-buku self-improvement yang juga jadi favorit gitu. Nah itu kalau menurut kalian sendiri, apakah memang itu jadi tren atau seperti apa nih? Karena banyak juga anak muda yang aware gitu ya tentang ini kita kayaknya butuh deh untuk healing, untuk apa, tapi dengan membaca buku.
1: Kalau dari aku sendiri Kak, melihatnya itu tuh memang sometimes in a good way, mm-hmm. memang benar-benar memberikan hasil yang efektif ya buat mereka, kayak improvement, mm-hmm. tapi in the other way kadang itu ada yang FOMO aja gitu. Jadi mereka nggak, ya kayak membaca biasa aja tapi nggak benar-benar memahami apa sih arti dari setiap kalimatnya itu, gitu.
0: Nah kalau misalkan kamu pingin nih teman Pradua untuk lebih memahami lagi dan apa berubah gitu ya, mungkin bisa join habit trackernya.
1: Bener. Ada reading space-nya juga.
0: Ada reading space-nya juga di situ.
2: Biar konsisten juga gitu.
0: Biar konsisten, itu kayaknya yang
1: kuncinya itu ya.
0: Kuncinya itu semua orang itu ya. Oke deh teman Pradua, untuk gabungan kamu, pertanyaan-pertanyaan kamu juga aku tungguin ya. Ini udah ada beberapa juga, nanti bakalan aku sampaikan, aku bacain buat Luna dan juga Lovina. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: paling ikonik di Indonesia. Istilah bodoh nekat itu meledak di akhir tahun 80-an. Pas puluhan ribu warga Surabaya ini nekat menginvasi Jakarta demi Persebaya. Fix, ini jadi awal mula tren away days massal di tanah air. Gak lama setelah itu, lahirlah Bonita alias bonek wanita di era 90-an. Kehadiran Bonita ini benar-benar merubah vibe stadion jadi ramah gender, estetik, dan juga penuh kekeluargaan. Jadi, kombinasi bonek dan Bonita itu bukti kalau model nekat ini bisa berubah jadi loyalitas yang super positif dan juga kreatif. Salam satu nyali, Wani.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM.

0: Kamu masih di Pro2 FM, teman Pro2. Dan di segmen terakhir kali ini aku mau bacain dari gabungan kamu semuanya yang udah tanya-tanya di WA, di Instagram maupun di TikToknya Pro2 RRI. Kali ini masih barengan sama Luna dan juga Lovina ya, mengenai bisnisnya, bisnis digital Salur Pirsa nih teman Pro2. Kalau misalkan kamu belum tahu, langsung aja cek Instagramnya juga. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak tadi. Ini dari Fitri. Selain buku, emang ada hobi lain gak sih yang mungkin menyatukan kalian berdua gitu?
1: Apa nih lo?
2: Kan deh ya.
0: Apa
2: Luna adakah? Kalau dari yang selama friendship kita ya, friendship kita tuh sama-sama suka tentang self improvement juga. Jadi kayak kalau misalnya nih cerita kayak, aduh love, kayaknya aku kayak fokus ke diriku sendiri, kok ngerasa sepi ya, kayak sama Lun, aku juga gitu.
0: Jadi yang berkaitan dengan self improvement.
2: Benar. Sama ini sih mungkin kita sama-sama suka yapping sebenarnya. Iya itu benar, itu
0: semua
2: benar.
0: Orang kayaknya ya suka yapping ya, kalau misalkan sama orang terdekat ya.
2: Benar.
0: Ada Dania nih, produk lain selain template yang habit tracker, kira-kira ada lagi nggak?
3: Nah, untuk produk lain sendiri kita sebetulnya lagi pengembangan juga Kak, tapi tapi dekat-dekat ini itu juga insya Allah juga bakalan dikeluarin juga. Jadi ya stay tune aja. Tapi mungkin pasti untuk cakupannya sendiri juga masih di produk digital gitu.
2: Mungkin sama sedikit mention ya. Boleh? Beberapa produk yang akan kita launching. Selain monthly habit tracker yang udah launching sekarang, ada di reading space, dimana itu kayak reading journal gitu yang bisa ngebantu teman-teman proses membaca itu jadi lebih reflektif gitu. Jadi nggak cuman membaca dasar aja, tapi benar-benar jadi insight buat teman-teman. Terus juga ada Pirsa's Insight, di mana ini kayak konten digital dan kelas untuk self development dan fokus juga ke kemampuan deep thinking dan deep learning dari teman-teman semua. Karena kita juga ngelihat nih kayak banyak teman-teman yang sekarang tuh bukan kurang membaca, tapi justru sulit untuk memahami informasi secara mendalam itu. Tadi yang udah sempet di mention ya.
0: Benar.
2: Padahal di era digital ini kan itu tuh kayak kemampuan berpikir kritis, mengevaluasi informasi itu kan penting banget ya.
0: Betul.
2: Jadi kita pingin nih bisa ngebantu teman-teman juga dari kelas yang kita adakan ini. Ada juga template untuk lomba nih buat teman-teman ambis di luar sana, peraih IPK 4. Bisa banget nih
3: gitu ya.
2: Langsung ke produk digital kita yang bisa ngebantu teman-teman nih untuk bisa lebih fokus evaluasi dan berproses di lomba. Kita juga ada study guide juga, study guide ELPT dan TOEFL buat teman-teman. Ini bisa juga nih buat teman-teman yang mau daftar kerja juga, karena bisa buat guide study kalian untuk belajar juga. Itu sih Kak sejauh ini.
0: Udah di spill nih teman Pro2 ya. Kalau misalkan kamu kepo kapan ya kira-kira, ya pokoknya dipantengin aja di Instagram ya. Nextnya ini ada pertanyaan dari Mary, gimana nih bagi waktu antara ini kan teman udah dari lama juga, tapi sama-sama juga menjadi teman bisnis. Nah, ini kan kadang ada perbedaan pendapat dan lain-lain. Kadang tuh banyak banget orang-orang yang ngerasa kalau misalkan buka bisnis sama orang terdekat ya, nggak hanya teman, itu jadinya agak gimana gitu. Kalau dari kalian sendiri gimana nih tipsnya?
3: Mau dari Lovin dulu? Kalau dari aku mungkin kita nggak bakalan apa ya, semacam maksudnya kalau misalkan kita bikin bisnis bareng atau kerjasama bareng itu pasti bakalan ada cekcok atau enggak ada perbedaan pendapat gitu sih Kak. Jadi aku sama Luna pun juga ada beberapa kali perbedaan pendapat juga, tapi mungkin yang kenapa kok kita bisa sampai sekarang itu karena saling menghargai pendapat satu sama lain sih gitu. Sama kalau misalkan emang ada perbedaan, kita coba cari jalan tengahnya, kira-kira yang mau dijadikan solusi itu kayak gimana. Jadi intinya saling respect satu sama lain sih gitu.
0: Saling mendengarkan juga dulu ya. Didengerin dulu nih teman Pro2 gimana sih dari pendapatnya masing-masing gitu ya.
2: Ini sih Kak, Mungkin kalau teman-teman ada yang juga mau nih bikin bisnis bareng temannya, mm-hmm. kalau bisa dari awal tuh di-clearin aja sih, kayak kita di bisnis kayak gini ya, mm-hmm. tapi kalau teman ya udah jangan terafeksi dari perbedaan pendapat kita di bisnis, mm-hmm. kayak makanya kita juga udah dari awal bagi struktur nih, kayak Lovin sebagai CMO, mm-hmm. terus aku sendiri sebagai CEO dan lain sebagainya begitu.
0: Ada apa ya, ada boundaries-nya gitu ya.
2: Benar.
0: Kita bergeser lagi, ini mungkin pertanyaannya apa ya, kita ngelihat aja nih, karena dari Marjan Melon, bagaimana untuk berdiskusi dengan suami? Wah, ini kebetulan masih belum ya.
2: Kebetulan
0: masih belum ya untuk mengelola sebuah usaha. Tapi mungkin gimana caranya kamu berdua untuk mengelola sebuah usaha dan juga perkuliahan gitu. Aku alihin deh pertanyaannya ini.
2: Agak dimodifikasi ya.
0: Karena ini antara suami dan juga usaha gitu. Tapi mungkin kebetulan belum ya.
2: Belum nih
0: Marjan Melon ya.
2: Maaf nih. Mungkin kalau dari kita sendiri nih, mm-hmm. gimana cara kita ngatur antara kuliah yang pastinya juga penting ya,
0: betul.
2: Sama kita improve bisnis ini.
0: Dan masih semester 4.
2: Benar.
0: Nah, itu tadi. Gimana nih? Sibuk-sibuknya, pusing-pusingnya kah di kuliah?
2: Wah, pasti itu realitanya ada ya, banyak banget. Mm-hmm. Cuman kalau dari kita tuh berusaha untuk itu tadi ngasih boundaries, okay. Kita udah tahu prioritas kita memang yang pertama untuk sekarang, apalagi statusnya sebagai pelajar ya.
0: Betul.
2: Namanya belajar ya belajar, mm-hmm. gitu kan, mm-hmm. tapi kita juga harus tahu nih kalau bisnis ini juga prioritas kita, jadi kita selesain dulu prioritas pribadi kita, mm-hmm. untuk belajar dan kuliah. Kayak misal Lovin, ayo kita diskusi gitu, mm-hmm. biasanya. Aduh Lovin, aku masih ada kelas, aku masih ada tugas ini, mm-hmm. Oke, diselesain dulu, kita bikin janji temu yang emang kita udah sama-sama free, mm-hmm. atau bahkan kadang kita justru nugas bareng, habis itu langsung kita diskusi tentang ini, gitu.
0: Jadi tetap ada waktunya masing-masing gitu.
2: Bener.
0: Ya
3: sama mungkin ini juga sih Kak, kita gak yang benar-benar selalu memaksakan untuk ketemu, mm-hmm. tapi kita juga bisa fleksibel banget untuk kayak lewat Zoom atau kayak Google Meet gitu, mm-hmm. jadi lebih fleksibel aja.
0: Karena kesibukannya pasti masing-masing juga, mm-hmm. gitu. Bener. Ya, baiklah teman Pro 2, mungkin dari kalian juga ada apa ya, semacam petuah. Waduh, kok petuah kayak berat ya. Lebih ke gimana caranya buat teman Pro 2 yang ingin membuat sebuah usaha, khususnya usahanya di bidang digital gitu ya, di era-era sekarang. Tadi pro dan juga kurangnya juga udah disebutin gitu ya teman Pro 2, tapi mungkin dari kalian untuk membawa semangat berusaha untuk teman-teman Pro 2 lainnya, boleh silakan.
2: Dari siapa dulu?
0: dari Luna dong, CEO-nya.
2: Kalau dari aku sendiri nih, buat teman-teman yang juga pengen banget jadi entrepreneur, pengen bisa punya usaha, yang pertama yang pasti kalian harus tahu realita bahwa nih secara kasat mata tuh memang lihat pengusaha-pengusaha tuh kayak wah marginnya berpuluh-puluh juta dan lain sebagainya, tapi kalian juga harus tahu kalau banyak struggle yang harus entrepreneur itu alami untuk bisa ke kondisi yang settle gitu. Jadi jangan sampai kalian itu pengen jadi entrepreneur cuman karena FOMO atau cuman kayak pengen bagusnya aja, tapi kalian juga harus tahu realitanya tuh kayak gimana, supaya ketika kalian dihadapkan sama kondisi itu, kalian tuh nggak ngedown, nggak tiba-tiba stuck, nggak tiba-tiba udah nggak mau lanjut lagi, gitu. Tapi ya dievaluasi dan tetap terus bergerak gitu.
0: Dari Lovina?
3: Kalau dari aku mungkin buat teman-teman yang mau memulai bisnis, ya terutama itu juga harus siap sih dengan apa yang akan dihadapi nantinya, sama mungkin tadi kakak juga sempat mention apalagi kalau produk digital ya, gitu. Kalau untuk produk digital sendiri emang benar-benar harus dipahami dan juga dimaknai kalau misalkan pasar atau target konsumennya itu juga cukup rumit gitu. Okay. Jadi emang perlu pembelajaran dulu sebelum mm-hmm. akhirnya kita benar-benar memulai untuk membangun bisnis di bidang digital gitu.
0: Oke, okay. mm-hmm. tetap harus dipelajari dulu sebelum mm-hmm. memulai dan pastinya tetap harus konsisten kalau udah udah terjun gitu ya.
3: Iya, itu yang paling penting.
0: Thank you banget ya kalian semuanya, Luna okay. dan juga Lovina. Sukses selalu untuk bisnisnya dan kuliahnya, dan pastinya juga terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah gabungan di Muda Kreatif kali ini. Habis ini bakalan ada info-info lainnya dan aku bakalan nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sport Corner, actual sport news.
1: Sport Corner balik lagi nemenin kamu kali ini di jam 1 siang, teman Pradua. Nah, kali ini untuk di info olahraga ya, seperti biasa di jam 1 siang sampai nanti di jam 2 bakalan ada info-info menarik seputar olahraga pastinya ya. Kali ini datang dari Piala Dunia, teman Pradua. Gimana nih? Tadi pagi ya, dini hari, itu adalah hal yang membahagiakan kayaknya ya bagi fansnya Argentina karena akhirnya bisa melaju ke final gitu. Nah, tapi kali ini teman Pradua dari Inggris yang akhirnya juga gagal gitu ya untuk bisa melaju ke final, dan ini adalah perebutan posisi ketiga untuk melawan Perancis, teman berdua. Gimana nih, kira-kira siapa yang akan berhasil? Nah, ini kalau dari timnas Inggris yang akhirnya juga berhasil dikalahkan sama tim Argentina 2-1 ya. Nah, Inggris ini sempat unggul sebenarnya pada waktu menit-menit awal gitu, tapi akhirnya Argentina membalikkan keadaan dan berhasil melaju ke partai final. Nah, untuk itu dari Inggris sendiri, ini jadi catatan kegagalan ketiga Inggris di semifinal Piala Dunia sejak terakhir kali menjuarai turnamen di tahun 1966. Sebelumnya, tim yang mempunyai nama The Three Lions ini tersingkir di semifinal Piala Dunia 1990 dan juga 2018. Dan di edisi tahun 90, Inggris itu kalah dari Jerman Barat. Dan di tahun 2018, Inggris ini kalah dari Kroasia. Tapi kali ini Inggris akhirnya bisa melawan lagi gitu ya, bertahan lagi gitu lewat

membuat tim ini berhasil unggul dari Perancis. Kita lihat nanti di hari Minggu. Dan Perancis ini juga sebenarnya oke juga, semuanya keren-keren nih teman Pride 2, tapi memang juga harus kalah pada waktu semifinal melawan Spanyol dengan 0-2. Kita lihat aja nanti seperti apa di hari Minggu, dan kita lihat juga nanti di final Piala Dunia siapa yang akan berhasil gitu ya, antara Spanyol dan juga Argentina teman berdua. Gimana nih buat kamu semuanya yang juga merupakan fans dari keempat timnas gitu ya, keempat negara ini, kira-kira kamu happy gak sih? Tapi pastinya ya dari kemarin-kemarin, kalau misalkan kamu udah ngikutin Piala Dunia banget, ini pertandingannya keren-keren, gak ada yang gak apa ya, gak ada yang gak keren gitu ya teman Pro 2. Dan pastinya juga semuanya memberikan hasil yang maksimal, usaha yang maksimal, dan akhirnya kita bisa lihat nanti di perebutan juara ketiga dan juga final akan seperti apa. Kita tungguin aja. Pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM, nanti juga bakalan ada info-info menarik lainnya seputar Piala Dunia dan juga olahraga di Sport Corner.

2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

0: apa-apa mahal. Gimana sih?
1: Kenapa sih? Kok pasang muka kayak sebel kayak gitu?
0: Ini nih, semuanya kan mahal. Jadi aku tuh gak bisa check out.
1: Oh itu, itu karena inflasi yang bisa mempengaruhi daya beli harga barang dan jasa, apalagi peredaran uang tunai meningkat namun daya beli masyarakat menurun.
0: Terus gimana dong cara mengatasinya?
1: Ya bisa dengan meningkatkan hasil produksi sih, mempermudah maksudnya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu masih di Pro 2 FM, teman Pro 2, dan juga masih di Sport Corner ya. Kali ini kalau ngomongin soal Piala Dunia, ada satu negara yang kayaknya ini jadi apa ya? Jadi negara yang bisa dibilang keren gitu kata orang-orang. Kenapa? Karena ini merupakan negara yang satu-satunya negara yang gak bisa dikalahkan sama Spanyol, teman Pro 2. Ayo, menurut kamu siapa nih? Tapi berdasarkan dari data yang udah ada gitu ya, selama pertandingan di tahun ini, Spanyol tuh berhasil menang. Bisa ada yang 4-0, ada yang 1-0 gitu ya, ada yang 2-1 gitu. Tapi cuma sama negara ini yang skornya tuh imbang, sama-sama 0-0, teman Pro 2. Yap, ada Tanjung Verde. Ini tuh jadi negara yang jadi apa ya, bukti gitu kalau negara yang mungkin kita gak begitu kenal gitu ya, atau dari segi sepak bolanya gak besar gitu, sama-sama kayak Spanyol ataupun Argentina, tapi keren-keren nih potensinya gitu, teman Pro 2. Dan Spanyol ini resmi ya akhirnya berhasil melangkah ke partai final. Habis ini akan melawan Argentina. Tapi memang ini jadi hal yang dilihat sama netizen tuh, iya juga ya, negara-negara lain tuh berhasil dikalahkan gitu sama Spanyol, kayak waktu melawan melawan Arab Saudi itu 4-0 gitu ya, lawan Uruguay 1-0, lawan Austria 3-0 gitu, lawan Portugal 1-0 gitu kan. Tapi cuma sama Tanjung Verde aja yang imbang 0-0 nih, teman Pro 2. Wah, keren banget nih ya. Dan negara kepulauan ini jadi negara yang akhirnya tetap berdiri. Berdirinya tuh kokoh banget gitu ya, gak goyah gitu. Wah, keren nih, teman Pro 2. Nah, ini juga jadi banyak respon gitu ya dari netizen gitu, yang kayaknya ini jadi negara yang kuat juga nih nanti di Piala Dunia selanjutnya. Nah, kita lihat aja apakah memang ini juga jadi salah satu negara yang jadi unggulan. Nah, kita lihat aja pokoknya ya, teman Pro 2, di Piala Dunia next. Tapi untuk Piala Dunia di tahun ini gimana nih? Apakah kamu puas dengan hasilnya? Nah, boleh juga kamu gabungan ya buat ngobrol-ngobrol seputar Piala Dunia ini. Dan pastinya untuk info-info Piala Dunia bakalan kita hadirkan kok, teman Pro 2 ya, nanti di siaran-siaran kita di Pro 2 RRI Surabaya pastinya. So, untuk informasi lainnya, emang ada apa sih di dunia olahraga ini? Banyak banget nih. Salah satunya juga kita bergeser ke bulu tangkis ya. Ada Fajar Alfian dan juga Muhammad Soibul Fikri yang berhasil untuk menaklukkan pasangan Prancis di babak pertama BWF World Tour Super Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang kemarin ya, teman Pro 2. Fresh banget nih. Dan untuk skornya sendiri 21-19, 21-13. Ini kalau dilihat-lihat katanya ya, kata mereka berdua, komunikasi itu jadi titik baliknya. Wah, ini kayaknya komunikasi emang jadi kunci ya di semua poin, di semua kehidupan kayaknya gitu ya. Dan memang Fajar dan juga Fikri ini meningkatkan komunikasinya dan juga berhasil menunjukkan daya juang lebih besar lagi lepas dari interval, dan akhirnya membuat mereka pertahanannya tuh lebih kuat lagi dari tekanan, dan akhirnya juga mengambil alih kendali pertandingan dan akhirnya berhasil membawa menang gitu ya, membawa kemenangan seperti itu teman Pro 2. Wah, keren banget, sukses selalu untuk atlet-atlet kita ya yang akan bertanding maupun yang sudah bertanding gitu ya di internasional maupun nasional, karena banyak banget juga tim-tim dan juga atlet-atlet kita yang bertanding di nasional maupun internasional yang membawa nama bagus gitu ya, nama membawa nama Indonesia dengan keren pastinya. Dan salah satunya juga kemarin di cabang olahraga panjat tebing ya, Indonesia juga dapat emas gitu kan, terus habis itu juga dapat perak, kali ini di bulu tangkis juga menang gitu ya, meskipun akan ada babak-babak selanjutnya. Di Asian Boxing juga ada, wah ini keren banget, pokoknya kita dukung terus atlet kita ya, atlet Indonesia teman Pro 2. So, abis ini bakalan ada info lainnya, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Sport Corner, aktual sport news.

0: Ih, kok gitu sih bercandanya? Gak lucu banget tau, bawa-bawa fisik lagi.
1: Kamu nonton apa sih?
0: Ini loh, suka banget ngerosting orang. Kalau jadi aku nih ya, udah aku ajak berantem pastinya.
1: Gak boleh baper dong. Ini tuh emang bagian dari komedi. Tapi emang sih gak bisa dipakai sembarangan. Kalau mau ngerosting orang, harus ada persiapan dan riset dulu. Selain itu, materi dan latihan improvisasi juga harus dipersiapkan secara matang.
0: Oh gitu. Tapi yang dirosting, kok bisa ya gak baper?
1: Ya iyalah. Karena sebelum roasting, komika harus buat perjanjian dulu sama yang mau di-roasting. Konsultasikan yang boleh dan tidak boleh untuk di-roasting, biar nggak ada salah paham.
0: Gitu ya. Harusnya sih, kalau di-roasting, rasanya bisa mantep ya.
1: Hah?

0: waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.
1: Teman terbaik kamu.

ini, hashtag Save Raja Ampat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona, dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia global geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Save Raja Ampat.

Teman Pro 2 kali ini ada informasi dari Kahitna yang siap untuk bikin kita semua nostalgia gitu ya di konser 40 tahun Kahitna. Dan pastinya juga bakalan ada kejutan-kejutan baru untuk para soulmate nih atau fansnya dari Kahitna. Wah, kira-kira apa nih? Ada yang bilang tuh katanya bocoran lagu baru. Wah, kita tungguin aja ya teman berdua. Tapi memang kalau dilihat keunikan apa sih yang udah disiapkan dari Yovi Widianto ini selaku anggota dari Kahitna dan pencipta lagunya Kahitna ya. Ini lagu-lagu di bandnya kan cukup banyak apa ya, banyak pendengar yang akhirnya bisa membawa cerita-cerita masing-masing terhadap lagu ini. Nah, ada satu rencana gitu ya di konser 40 tahun itu adalah nyanyi bareng sama soulmate gitu. Tapi pastinya juga ada lagu-lagu ajib gitu. Kata Yovi tuh sebenarnya kalau misalkan buat lagu itu enggak mewajibkan, tapi yang penting adalah nanti di sana akan bisa mendengarkan lagu atau bercerita, berbagi cerita juga, dan bukan dari pemusiknya aja tapi dari yang datang. Wah, kita tunggu gimana ya keunikannya. Dan bagi penonton Kahitna ini juga pastinya punya cara tersendiri untuk menikmati lagu-lagu cinta yang sudah ada. Nggak cuma lagu cinta, tapi lagu-lagu patah hati, lagu apa cinta lama gitu ya, kenangan yang bener yang belum selesai kayak gitu-gitu nih. Nah, pokoknya kita tungguin aja nanti kira-kira lagu-lagu seperti apa yang bisa membangkitkan kenangan kamu dalam konser 40 tahun Kahitna ini tahun berdua. Tapi kalau ngomongin soal Kahitna, emang lagunya long lasting ya, dari dulu sampai sekarang tuh masih tetap ada aja, masih tetap dinyanyiin aja gitu ya. Dan nanti untuk konsernya sendiri akan berlangsung sekitar 2,5 sampai 3 jam. Jadi pasti akan ada panjang banget interaksi-interaksi dari Kahitna dan juga fans gitu ya. Dan pastinya juga dari Yovi sendiri udah mengonfirmasi kalau akan ada lagu baru. Kita tunggu aja untuk lagu barunya seperti apa. Apakah membawa cerita-cerita bahagia atau cerita sedih? Nah, kita tungguin aja nih teman berdua. BTW kalau ngomongin soal Kahitna, pasti yang langsung di apa namanya, langsung diingat-ingat adalah lagu Cantik gitu ya. Karena kalau misalkan Kahitna bilang cantik, langsung bilang apa tuh. Tapi kali ini aku mau puterin ada Sejauh Dua Benua dari Kahitna, spesial buat kamu, biar siang kamu kali ini tuh ngerasanya seneng, bahagia selalu gitu ya. So stay tune terus di Pro 2 FM. Habis ini bakalan ada info menarik lainnya dan juga lagu-lagu enak pasti nemenin kamu.

galau, sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM.

Aso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Aso, ngobrole arek Surabaya.

0: aplikasi yang kamu makin hidup. Tetap setia di 95,2 Pro 2 FM, rumahnya lagu-lagu enak.
1: Bulan Juli ini kamu pecinta Marvel Cinematic Universe atau MCU pasti udah gak sabar banget nonton Spider-Man ya. Brand New Day teman Pro 2. Tapi kali ini datang dari Avengers Doomsday yang untuk penjualan tiketnya itu akan dimulai lebih awal dari penayangan filmnya. Berarti kapan nih? Jadi ya teman Pro 2, memang Avengers Doomsday ini akan tayang di 18 Desember 2026. Akhir tahun nanti gitu ya. Tapi dari The Hollywood Reporters ini mengumumkan bahwa untuk tiket film Avengers Doomsday akan mulai dijual di pekan depan sekitar tanggal 20 Juli gitu. Ya pekan ini sih ya sebenarnya teman Pro 2, pekan depan juga. Nah, untuk penjualan ini katanya dimulai 5 bulan lebih awal karena untuk bioskop Infinity Vision itu format besar yang diumumkan sama Disney untuk layar bioskop tertentu khusus penayangan Doomsday gitu. Jadi hingga Rabu kemarin gitu ya, 75 bioskop di Amerika Serikat ini mendapatkan Infinity Vision Certified dan 300 bioskop di pasar internasional. Tapi memang belum diungkap negara-negara mana aja yang udah memiliki bioskop Infinity Vision itu tadi ya, atau kita bisa beli di tanggal 20 Juli itu di negara mana aja kita masih belum tahu. Dan memang Disney ini menciptakan merek Infinity Vision setelah Warner Bros mengamankan bioskop IMAX untuk Dune Part 3 ya, selama 3 minggu setelah kedua film tersebut tayang bareng di tanggal 18 Desember. Untuk rencana penjualan tiket ini juga disertai dengan durasi film ya, yakni 165 menit atau 2 jam 45 menit. Dan Avengers Doomsday ini akan lebih panjang dari Infinity War di tahun 2018 lalu. Bayangin teman Pro 2, ini aja udah panjang gitu ya Infinity War di 149 menit, tapi memang lebih pendek daripada Endgame pada tahun 2019 di 181 menit gitu. Jadi ini ada di tengah-tengah si Doomsday ini. Nah, apakah dari jalan cerita seperti apakah gitu ya, kita tungguin aja teman Pro 2 di 18 Desember. Tapi memang kalau misalkan kamu udah paham banget sama yang namanya MCU ya, ini kayaknya juga jadi hal yang paling ditunggu-tunggu gitu ya. Dan pastinya juga buat kamu yang baca komiknya, kamu kayaknya udah paham nih akan seperti apa jalan ceritanya Doomsday. Cuman kita tungguin aja karena rasa-rasanya Doomsday ini akan jadi reuninya Avengers gitu ya. Bahkan ada Robert Downey Jr. Nah, atau yang berperan sebagai Iron Man gitu ya teman Pro 2. Cuman di sini dia nggak berperan sebagai Iron Man. Nah, kira-kira jadi siapa? Pokoknya kita tungguin aja deh nanti di tanggal 18 Desember. Tapi buat yang udah gak sabar sama film-film Marvel ya, film Marvel tanggal 29 Juli ini bakalan ada Spider-Man Brand New Day.

0: teman Pro 2, kalau dengar kata satelit Palapa, kira-kira apa yang kamu pikirin?
1: Masih bersama Du Palapa.
0: Bukan itu. Beda dong. Satelit Palapa merupakan sistem komunikasi satelit domestik pertama milik Indonesia yang diluncurkan pada 9 Juli 1976. Sini aku kasih tahu fakta menarik tentang satelit Palapa. Kenapa namanya Palapa? Nama ini terinspirasi dari Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1334 yang melambangkan tekad untuk mempersatukan Nusantara. Satelit pertama bernama Palapa A1 yang diluncurkan menggunakan roket Amerika Serikat dari Kennedy Space Center, Florida. Indonesia menjadi negara pelopor di ASEAN yang berhasil meluncurkan satelit hingga memungkinkan integrasi telepon, radio, dan televisi yang menghubungkan wilayah dari Sabang hingga Merauke. Juga menjangkau negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

Teman Pro 2, untuk aku nemenin kamu di Santai Siang harus selesai dulu ya. Thank you banget yang udah gabungan dari jam 10 sampai hampir jam 3. Dan kali ini di Sore Ceria bakalan ditemenin sama Dewi Anora. So jangan kemana-mana Teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM. Vira pamit, bye-bye.

0: Aduh, Ejan, boring banget nih. Enaknya ngapain ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya udah, sini. Biar aku kasih tahu ya. Mendingan kita duduk santai sambil dengerin lagu-lagu enak kayak gini deh.
0: Iya ya, santai sambil dengerin lagu kayak gini ternyata enak juga. Ini dengerinnya di mana sih, Jan?
1: Kamu masih nggak tahu aja? Ya udah, aku kasih tahu lagi ya. Jadi 95,2/2 FM dong, Dew. Teman terbaik kamu.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya, Dewi Anora. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi memetakan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kesenjangan kapabilitas kecerdasan artificial intelligence atau AI di tengah tingginya tingkat adopsi teknologi tersebut dalam masyarakat. Langkah-langkah untuk mengatasi kesenjangan kecakapan diarahkan untuk memastikan pemanfaatan AI tidak berhenti pada penggunaan dasar, tetapi dapat mendorong transformasi di sektor pendidikan, kesehatan, jasa keuangan, dan pemerintahan. Sebagaimana dikutip dalam keterangan kementerian yang dikonfirmasi pada hari Kamis ini, Nezar mengatakan bahwa Indonesia saat ini termasuk negara dengan tingkat adopsi AI tinggi di dunia. Indonesia masuk ke dalam 5 besar dunia dalam penggunaan ChatGPT untuk coding dan analisis data serta pendidikan, dan hampir separuh angkatan kerjanya telah memanfaatkan AI setiap minggu. Teman Pro 2 Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, AKPI, menyebutkan Indonesia mengeksplorasi adopsi aturan hukum lintas negara soal kepailitan atau United Nations Commission on International Trade Law, UNITRAL, guna menjamin perlindungan kreditur dan kapasitas hukum investasi. Hingga saat ini, Indonesia belum mengadopsi UNITRAL model hukum lintas negara soal kepailitan atau model law on cross-border insolvency. Untuk itu, upaya eksplorasi adopsi tersebut diharapkan sebagai bagian dari pembaruan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang atau PKPU. Yang menambahkan juga, seiring dengan meningkatnya perdagangan, investasi, dan aktivitas bisnis lintas negara, perkara restrukturisasi dan kepailitan semakin sering melibatkan aset, kreditur, debitur, dan pemangku kepentingan yang berada di berbagai yurisdiksi. Informasi terakhir Teman Pro 2, Indonesia dan Spanyol bertemu untuk membahas penguatan kerjasama kebudayaan kedua negara dan menegaskan dukungan terhadap perlindungan budaya Palestina dalam pertemuan bilateral di Madrid, Spanyol. Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Menteri Kebudayaan Spanyol Ernest Urtasun yang berlangsung di SELA International Conference on the Reconstruction of Culture Sector in Palestine membahas pembaruan nota kesepahaman atau MOU bidang kebudayaan sebagai landasan pengembangan berbagai program kerjasama, terutama pada sektor perfilman. Indonesia dan Spanyol memiliki peluang besar untuk mengembangkan kolaborasi industri film melalui kemudahan skema keproduksian bagi sineas kedua negara. Menurut Fadlizon, industri perfilman Indonesia saat ini memproduksi lebih dari 250 film setiap tahun, sehingga menjadi modal untuk memperluas produksi bersama dan memperkuat jejaring industri kreatif kedua negara. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Dewi Anora.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: sore-sore kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Lagunya enak buat nemenin sore kamu.
1: 95,2 Pro 2 FM, RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman Pro 2. Gimana kabar kamu di hari Kamis ini? Manis bukan? Alhamdulillah kalau manis, teman Pro 2. Karena aku juga manis orangnya, bisa nemenin kamu di Pro 2 FM. Khususnya sore ceria sampai nanti di jam 7 malam. Edisi hari Kamis 16 Juli ya, 2026. Aduh, di kesempatan sore hari ini, jalanan kota Surabaya masih terpantau cukup aman, ramai lancar. Tapi teriknya matahari ini gak bisa ngebohongin ya teman Pro 2. Terik banget, panas banget. Tapi aku harap kamu masih tetap semangat untuk ngejalanin aktivitas kamu di sore ini. Ya walaupun tinggal beberapa jam lagi untuk persiapan pulang. Atau bahkan udah pulang ini lagi di jalan teman Pro 2. Hati-hati deh ya. Yang paling penting kamu tetap dengerin Pro 2 FM. Karena aku bakal puterin lagu-lagu yang asik. Juga informasi menarik spesial buat kamu di sore ceria.

0: akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.

0: lagu kekinian gawe awak sing mageran.
1: Emang masih ada yang mageran di zaman ini, teman Pro 2. Apalagi kayak kalau ngelihat Gen Z itu punya ritme kerja yang istilahnya memang nggak suka diatur-atur ya. Tapi Gen Z itu akan kerja sesuai dengan keinginannya dia. Kalau pengennya kerjanya santai, santai aja. Yang penting kerjaan selesai gitu, teman Pro 2. Jadi udah nggak ada yang namanya mager-mageran ya. Apalagi kalau ditemenin sama Pro 2 FM, nggak bakalan mau mager deh. Rasanya badan tuh pengen gerak terus, ikut nyanyi, ikut agak sedikit berjoget kalau lagunya enak untuk joget, teman Pro 2, ya kan. Anyway, ini udah hari keberapa ya? Dari hari Senin kemarin 5 hari ya. Kok 5 hari sih? 4 hari. Ngitung aja salah nih teman Pro 2. 4 hari MPLS atau masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan udah berlangsung gitu teman Pro 2. Cerita dong, ada keseruan apa di MPLS tahun ini yang mengusung MPLS ramah gitu ya. Apakah seru atau bahkan kamu menemukan experience yang baru juga? Terus gimana sekolah kamu, asik kan teman Pro 2? Ini bagi yang anak-anak baru ya, siswa-siswa baru yang mungkin baru masuk ke SD. Kalau SD kayaknya nggak akan bisa cerita di sini deh. Baru masuk SMP, baru masuk SMA.

selama ini mungkin kita taunya guru olahraga tuh ya udah cuman ngajar olahraga gitu aja kan. Tapi ternyata di sisi lain ada hal-hal yang tidak kita ketahui. Ternyata mereka tuh juga pengen ikut tampil gitu. Saat dikenalkan mereka kayak model jadinya ya kan. Dan itu kayak ngasih kesan ke siswa-siswa baru bahwa mengasihkan nih guru olahraga gitu ya. Tidak ada yang menegangkan dan dijamin bugar terus gitu. Ada lagi satu sekolah yang mengenalkan guru-gurunya karena ini masih dalam suasana Piala Dunia. Jadi di model kayak pengenalan klub bolanya gitu teman Pro 2, tinggal diganti biodata gurunya sama foto gurunya aja. Konsepnya konsep pengenalan klub bola gitu teman Pro 2 yang akan bertanding ya kan. Benar-benar euforianya masih Piala Dunia banget. Bahkan ada lagi sekolah yang mengikuti apa sih selebrasi dari timnas Norwegia. Jadi benar-benar anak-anak barunya beserta guru-gurunya tuh ngikutin banget dan benar-benar seru banget kalau dilihat teman Pro 2 ya. Makanya semakin kesini proses MPLS yang ada di sekolah itu memang dibuat senyaman mungkin, semodern mungkin ya. Apalagi ada hal-hal yang lagi viral, lagi rame, itu mereka create lagi dengan kreativitasnya para guru-guru dan tim yang ada di sekolah gitu, supaya siswa-siswa yang baru masuk ini tidak takut, tidak canggung, tidak minder gitu ya, masuk ke sekolah yang udah dia pilih gitu. Dan penyambutan yang jelas yang diminta adalah keramahannya dari pihak-pihak sekolah dan kakak kelasnya juga teman Pro 2 ya. Beda sama aku dulu, kalau aku dulu dibikin pusing. Besok harus MPLS, bukan MPLS ya, dulu MOS gitu. Besok MOS, malamnya kita pusing ke supermarket-supermarket mencari ukuran lemon yang segini, ukuran melon yang segini, pisang yang segini. Ada aja pokoknya teman Pro 2. Cuma memang setiap tahun pasti akan berbeda-beda caranya. Tapi yang paling penting kamu masih semangat untuk datang dan berangkat ke sekolah. Ya gunanya untuk mengejar ilmu ya, belajar biar jadi anak pintar. Kalau pintar nanti bisa membanggakan orang tua.

Pro 2, Guglielmo Marconi ternyata dikenal sebagai The Father of Radio karena jasanya dalam mengembangkan teknologi radio. Pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan pesan jarak jauh menggunakan kode Morse lewat gelombang radio. Penemuannya

0: Tanpa Cinta dari Tiara Andini featuring Yovie Widianto, Teman Perdua. Bisa ngebayangin gak sih kalau kamu hidup tanpa cinta, Teman Perdua? Apakah memang benar-benar bisa bahagia atau bahkan akan merasa sehambar itu? Masalah orang berbeda-beda dan perasaan setiap orang tuh juga beda-beda sih, Teman Perdua. Jadi ada yang ngerasa kayak fine-fine aja tanpa cinta, tapi ada juga yang gak bisa hidup tanpa cinta. Kayak aku yang gak bisa hidup tanpa kamu, Teman Perdua, ya kan? Makanya tetap dengerin terus Sore Ceria khususnya di Perdua FM RRI Surabaya bareng sama aku Dewi Anora sampai nanti jam 7 malam, Teman Perdua. Anyway, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Teman Perdua, ini berjanji begitu ya, akan mencopot jajaran struktural jika aduan masyarakat lewat hotline ini tidak ditangani lebih dari 24 jam. Memang hotline ini udah jalan 2 bulan ya sepertinya, 2 bulan atau 3 bulan begitu, yang memang dibuka dari pemerintah Kota Surabaya untuk masyarakat mengadukan banyak hal, permasalahan, persoalan yang ada di Kota Surabaya. Nah, penanganan ini memang berlaku untuk aduan yang menjadi wewenang Pemkot ya, tanpa melibatkan instansi lain, Teman Perdua. Mungkin salah satunya seperti parkir, kemudian juga rambu-rambu lalu lintas yang mungkin ternyata tidak berfungsi begitu ya, fasilitas-fasilitas umum lah begitu, Teman Perdua. Nah, aduan yang bisa langsung ditangani itu seperti jalan yang berlubang, terus juga ada sengketa tanah yang memang butuh waktu juga begitu ya, dan waktunya tuh juga gak sebentar kalau ngomongin sengketa tanah ya, Teman Perdua. Seperti yang rame-rame baru-baru ini gitu. Hotline ini memang untuk memfasilitasi aduan itu. Jadi Cak Eri ini juga memastikan ya kalau jajarannya tuh bisa menyelesaikan permasalahan di lapangan, Teman Perdua. Karena ini disampaikan juga tadi pagi di saat apel begitu ya, Pak Eri juga berencana meminta setiap organisasi perangkat daerah atau OPD itu tuh membuat hotline pribadi dan menuntaskan aduan-aduan yang sudah masuk. Bahkan ia juga menegaskan setiap kepala OPD itu punya tanggung jawab terhadap kontrak kinerja. Jadi kalau bisa diselesaikan, diselesaikan. Kalau tidak bisa diselesaikan, Cak Eri yang akan menyelesaikan para OPD itu tadi, Teman Perdua. Karena menurutnya harus siap mundur dari jabatan jika memang tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Maka dari itu Cak Eri juga minta nih kepala OPD bertindak tegas terhadap pelanggaran dengan mengajak Satgas Preman yang sudah diresmikan oleh Pemkot tentunya untuk bisa bekerja sama gitu, Teman Perdua. Adakah yang udah mencoba hotline ini? Aku sih belum ya, karena aku tidak menemukan kejanggalan-kejanggalan, belum gitu ya. Kalau cuma nanya kabarnya Cak Eri gitu boleh gak sih? Jangan ya, hotline tuh kalau memang digunakan ya digunakan yang seperlunya, Teman Perdua. Jangan dibuat main-main, bahaya ya urusannya sama Cak Eri langsung. Tapi kalau kamu mau nanya kabar aku ya langsung aja WhatsApp ke Perdua FM, pasti aku jawab buat kamu.
1: Hey, I thought it was all over.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

Teman Pro 2 spesial di hari Kamis ini, aku nanti bakal ngajakin kamu buat ngobrol sama cewek-cewek cantik ya. Putri sih kalau ini Teman Pro 2 ya kan. Khususnya untuk sore ceria berjaringan Korwil 10 Jawa Timur sampai jam 5 sore nanti. Aku juga bakal live di TikToknya Pro 2 FM. Kalau kamu lagi santai-santai scroll-scroll, bolehlah mampir dikit-dikit sambil menyapa aku gitu ya. Sembari nanti bisa tanya-tanya juga sama dua putri yang luar biasa, punya prestasi keren banget sebagai anak muda juga Teman Pro 2. Ya udah, jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus di Pro 2 FM, Mariri Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Hati, Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kau. Selamat sore teman Pro 2 di seluruh Jawa Timur. Apa kabar sore hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat teman Pro 2. Seneng banget Sore Ceria Berjaringan kali ini ditemenin sama aku Dewi Anorah yang bakal nemenin kamu sampai jam 5 sore nanti. Aku sapa teman Pro 2 yang ada ataupun yang lagi mendengarkan di Pro 2 RRI Malang, RRI Jember, RRI Sumenep, dan juga RRI Madiun. Di kesempatan sore hari ini, aku tentunya bakal ngajakin kamu ngobrol sama anak muda yang keren banget, apalagi ini cewek-cewek teman Pro 2, ya kan? Siapa tahu bisa ngasih inspirasi atau insight baru buat kamu agar bisa punya prestasi yang baru juga teman Pro 2. Nanti bisa sapa-sapa juga lewat live TikTok kita di Pro 2 FM RRI Surabaya atau mau WhatsApp langsung di 081908952. Instagram bisa DM di @pro2rrisby, juga lewat aplikasi RRI Digital. Jadi di studio Pro 2 FM RRI Surabaya, kita udah kedatangan dua putri. Putri Kebaya Surabaya 2026 untuk kategori dewasa ada Biang Lala Merah Kalia Nismara. Selamat sore, Kalia.
2: Halo teman-teman Pro 2 FM, selamat sore.
1: Sore, lembut banget ya memang seorang putri itu. Kemudian gak hanya sendirian, tapi ada Queen Kanaya. Kalau dia Putri Kebaya Surabaya 2026 untuk kategori remaja. Selamat sore Queen.
3: Selamat sore.
1: Gimana kabar kalian berdua?
3: Baik.
1: Alhamdulillah, emang suaranya lembut banget teman Pro 2, ya kan? Kalah sama suara aku. Ini seru banget karena keduanya baru aja menyelesaikan tugasnya begitu ya di ajang Putri Kebaya Surabaya tahun 2026. Kalian berdua sebagai winnernya.
3: Betul.
1: Untuk masing-masing kategori ya, remaja dan dewasa. Ini kalau remaja berarti Queen kelas berapa?
3: Saat ini saya kelas 2 SMP.
1: Kelas 2 SMP. Sekolah di SMP mana kamu sayang?
3: Di SMPN 39 Surabaya.
1: 39 Surabaya. Weh, arek-arek telu songo iki lho, no Queen. Kalau Kaila kategori dewasa berarti kuliah.
2: Betul.
1: Kuliah di?
2: Aku kuliah di Universitas Negeri Surabaya.
1: Oh, anak UNESA teman Bro 2, ya kan. Ini ajang udah jalan kapan? Istilahnya ranungnya kapan? Istilahnya kalian ngikutinnya berarti bulan apa untuk ajang ini Putri Kebaya?
2: Sekitar bulan April kemarin.
1: Oh, bulan April.
2: Iya.
1: Oh, di Surabaya kan ya, karena memang Surabaya.
2: Iya.
1: Oh. Ini ada putranya kah atau memang hanya putri aja kalau untuk Kebaya?
2: Putri,
1: oh, hanya putri saja. Berarti nggak ada pasangannya ya?
2: Nggak ada.
1: Oke, teman Pro 2, ini dua putri yang cantik banget tapi juga punya potensi yang luar biasa. Karena ini sebagai Putri Kebaya Surabaya, aku tebak pasti tugasnya mempromosikan kebaya atau ternyata lebih luas. Coba Kaila dulu, boleh?
2: Oke. Mungkin secara garis besar memang mempromosikan atau membantu untuk melestarikan budaya tentunya di kebaya, karena kita titlenya Putri Kebaya. Tapi kita juga nggak cuman mempromosikan kebaya saja, kita juga melestarikan budaya yang ada di Indonesia.
1: Oh gitu, makanya mereka berdua hari ini juga kalau bisa dilihat dari live TikToknya Pro 2 FM pada pakai kebaya. Iya. Masing-masing pakai kebaya apa ini hari ini?
2: Oke, kalau boleh jelasin, ini aku sekarang lagi pakai kebaya yang namanya Kutu Baru.
1: Kutu Baru motifnya batik ya berarti ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, kalau Queen juga sama nih.
3: Ini
1: Kutu
3: saya
1: Baru
3: juga pakai Kutu Baru tapi motifnya bunga.
1: Motifnya bunga, biar makin cantik teman Pro 2, ya kan. Ini yang lebih menarik adalah kalau biasanya memang pageant tuh kebanyakan seringnya diikutin adalah untuk kategori-kategori dewasa begitu ya. Tapi kategori remaja, Queen yang masih kelas 2 SMP. Aku penasaran banget, ini pageant pertama kamu atau sebelumnya? Oh, sudah.
3: Sudah.
1: Oh, berarti ini pageant keberapa yang kamu ikutin?
3: Ke...
1: Ah, ngitung dia. Ke... Kebanyakan kayaknya ya, Queen ya.
3: Keempat kalau nggak salah.
1: Keempat, banyak ternyata. Iya. Siapa yang mendukung kamu untuk ikutan ajang atau pageant duta-duta begitu,
3: Queen? Pastinya kedua orang tua saya dan keluarga saya.
1: Oh, gitu. Dari hati kamu juga nggak terpaksa berarti ya?
3: Nggak.
1: Nah, ini kalau yang sebelum-sebelumnya... mungkin sudah lewat begitu ya. Kalau sekarang ini Putri Kebaya, kenapa kamu akhirnya ikut Putri Kebaya gitu?
3: karena teman-teman di sekitar saya banyak menganggap kebaya adalah pakaian kuno. Maka dari itu saya ingin menyadarkan mereka bahwa kebaya bukan hanya pakaian kuno.
1: Oh, tapi baju yang bisa di mix and match juga. Benar. Lebih modern juga gitu ya. Tapi kalau kamu tahu kebaya dari siapa sebenarnya? Apakah memang kamu mengulik sendiri atau ternyata ada mamah atau mungkin saudara kamu yang selalu pakai kebaya atau yang selalu pakai kebaya biar cantik gitu? Gimana?
3: Dari mama dan keluarga saya.
1: Mama dan keluarga. Ya. Sejak kapan kamu dikenalkan sama yang namanya kebaya, Queen?
3: Sejak saya kecil.
1: Oh, dari kecil. Benar. Oh, apalagi kamu ikut pageant-pageant gitu ya. Pasti bajunya juga kebanyakan kebaya.
3: Benar.
1: Oke. Okay. Kalau kalian sendiri, kenapa akhirnya memilih putri kebaya?
2: Oke, mungkin sebenarnya ini ada ceritanya juga sih Kak. Jadi kebetulan mamaku itu suka banget untuk koleksi kebaya dan aku ingin menjadikan hal tersebut itu sebagai sarana aku untuk memperkenalkan budaya kebaya itu ke teman-teman sekitar. Biar secara langsung aku membantu untuk melestarikan budaya kebaya. Biar budaya kebaya itu enggak dianggap kuno sama teman-teman sekitar juga
1: gitu. Oh gitu, sama begitu ya. Ternyata stigma masalah kebaya itu masih sama-sama dianggap fashion yang kuno.
2: Betul.
1: Gitu ya. Padahal kalau zaman sekarang ada yang namanya kebaya modern juga, iya kan, dengan berbagai wastra atau kain, motif dan segala macam begitu ya. Nah, lewat anak-anak muda ini nih, lewat Kalia dan juga Queen, harusnya lebih bisa mengenalkan lagi bagaimana bagusnya kebaya gitu, iya kan. Tapi kalau Kalia, apakah ini pageant pertama kamu?
2: Sebenarnya ini pageant kedua aku.
1: Kedua aku.
2: Iya.
1: Sebelumnya apa ikut apa berarti?
2: Sebelumnya aku sempat ikut Miss Teen Star Jawa Timur.
1: Oh, iya. Jadi sebenarnya udah mencoba-coba sebelumnya gitu, iya kan? Nah, alasannya apa kalau ikut pageant? Mungkin kalau secara garis besar untuk kebaya tadi karena pengen melestarikan juga, tapi dalam hati nih anak muda kan biasanya malas ikut yang gimana-gimana gitu ya kan. Tapi kalau Queen dan juga Kalia tuh kayaknya asik nih ikut pageant, tapi ada alasan sendiri enggak?
2: Sebenarnya kalau dari aku sendiri itu aku tuh orangnya suka mencoba hal baru sih Kak. Jadi aku merasa dengan first aku ikut ajang pageant yang kemarin itu, aku ingin jadikan hal itu sebagai pengalaman dan juga mungkin dapat informasi baru mengenai pageant gitu. Karena sebelumnya aku belum pernah mengikuti pageant sama sekali. Dan akhirnya alhamdulillah rezeki untuk menjadi winernya waktu di Putri Kebaya Surabaya tahun ini.
1: Iya, padahal ini yang kedua ya kamu ikuti ya.
2: Oh,
1: langsung bisa jadi winner untuk kategori dewasa gitu.
2: Betul.
1: Nyangka gak sebenarnya kalian berdua nih kalau di Putri Kebaya ini kalian jadi winernya untuk masing-masing kategori?
2: Sebenarnya kalau aku sendiri tuh awalnya rada pesimis ya Kak, melihat saingnya mungkin aku merasa mereka lebih wow dari aku gitu. Cuman karena aku nanemin rasa percaya diri, akhirnya bisa menjadi winner.
1: Oh, kalau Queen sendiri nyangka gak sebenarnya?
3: Saya kurang lebih juga gak nyangka karena teman-teman saingan saya banyak yang lebih dari saya.
1: Oh iya, banyak yang lebih gitu ya. Ini deh, spill deh. Saingan terberat yang menurut kalian, wah ini gak bisa nih aku ngalahin dia gitu. Coba Queen, inget gak siapa? Nama ya biasanya, gak bukan dari bukan kategori sekolah berarti kan ya. Nama masing-masing kan ya. Ada gak? Gak apa-apa sebut aja kan. Bukan berarti kita gak suka ya, tapi ngerasa minder istilahnya gitu. Ada gak Queen?
3: Kalau pas di Kebaya Surabaya saya agak lupa namanya.
1: Oh agak, tapi ada ya?
3: Ada.
1: Dari mananya? Inget gak?
3: Pasti dari Surabaya.
1: Enggak, maksudnya sekolah atau apa gitu enggak?
3: Oh, saya kurang tahu.
1: Oh, tapi ada gitu. Ada. Ya, kenapa kok kamu minder sama dia?
3: Karena menurut saya dia itu saat deep interview, kayak jawabnya pinter dan cepet banget.
1: Jawabnya pinter dan cepet gitu ya. Kamu masih ngerasa minder ya. Kalau kalian sendiri gimana? Ada enggak?
2: Ada sih Kak, karena aku merasa mereka bagian modeling kayak catwalknya tuh lebih matang dari aku. Terus untuk deep interviewnya juga lebih, jawabannya lebih apa ya Kak, lebih baik gitu sih dari aku.
1: Oke. Okay. Ada istilahnya apa kalau memang pageant tuh memang kita harus punya apa ya, jiwa modeling juga gitu.
2: Betul.
1: Kalian berdua ikut kelas modeling atau otodidak aja karena ikut pageant gitu?
3: Kalau saya sendiri, saya ikut kelas modeling.
1: Kelas modeling juga ya. Dari kapan kamu ikut kelas modeling,
3: Queen? Dari satu tahun yang lalu.
1: Oh, dari satu tahun yang lalu. Ini tuntutan karena kamu ikut pageant atau karena kamu punya, istilahnya punya keinginan dalam dunia modeling juga gitu, Queen?
3: Saya punya keinginan sendiri.
1: Punya keinginan sendiri ya? Oh gitu, jadi sebenarnya kalaupun akhirnya nanti gak ke dunia pageant, masih bisa nih model gitu ya, di catwalk ataupun model foto gitu. Oke, kalau kalian sendiri memang ada basic modeling?
2: Kalau aku sendiri otodidak sih kak, aku gak pernah ikut agensi sebelumnya. Tapi setelah aku join Putri Kebaya Surabaya ini, aku baru join agensi karena menurut aku untuk bisa naik di tingkat Jawa Timur itu pastinya membutuhkan
1: skill ya,
2: skill yang lebih matang lagi.
1: Oh berarti waktu kemarin apa namanya Kebaya Surabaya, Putri Kebaya Surabaya, benar-benar otodidak aja kamu.
2: Iya betul.
1: Pasti kan ada catwalknya kan?
2: Iya.
1: Waktu karantina atau waktu malam puncak begitu biasanya ya.
2: Iya.
1: Kamu latihannya gimana?
2: Latihan sendiri sih kak, di rumah.
1: Latihan sendiri.
2: Iya.
1: Menggunakan heels yang begitu tinggi ya kan?
2: Iya.
1: Biasanya kalau bukan model atau memang dia istilahnya belum pernah terjun dalam sekolah modeling, pasti akan kaget gitu ya.
2: Iya.
1: Dengan model heels yang begitu tinggi. Tapi kamu memberanikan diri ya.
2: Sebenarnya itu karena aku suka model dari dulu sih kak. Jadi kayak aku emang dasarnya udah suka. Jadi karena aku suka, aku bisa untuk memakai heels itu sendiri.
1: Oke, karena suka itulah dia.
2: Iya,
1: kalau suka tuh kayaknya tantangan seberat apapun pasti akan dilalui.
2: Betul.
1: Iya. Ini kalau berbicara tentang prosesnya untuk menjadi seorang putri kebaya, ya proses seperti apa yang dilakukan saat mulai, mungkin mulai pendaftaran, apa yang harus disiapkan dari kalian berdua? Apakah hanya harus tahu tentang kebaya, terus juga asal usulnya atau bagaimana bentuknya, bahannya, atau ternyata banyak hal yang harus dipahami juga begitu, Win mungkin?
3: Banyak hal yang harus dipahami mengenai kebaya, deep interview, terus juga ada modeling juga.
1: Oh gitu, deep interviewnya tentang apa biasanya, Win?
3: Tentang Putri Kebaya dan budaya yang ada di Indonesia.
1: Budaya yang ada di Indonesia, oke. Kalau kalian sendiri, apa yang memang dipersiapkan untuk Putri Kebaya kemarin?
2: Oke, menurutku lumayan banyak ya kak, mulai dari catwalk, basic modeling, terus ada public speaking, sama jawaban untuk deep interview. Terus menurutku hal yang paling krusial itu untuk membuat advokasi.
1: Oh iya.
2: Karena advokasi itu pasti penting dan harus memiliki dampak yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Apalagi kita sebagai Putri Kebaya Surabaya itu harus memberikan dampak kepada lingkungan sekitar kita. Terus mungkin itu saja sih.
1: Iya sih. Biasanya memang pageant-pageant tuh selalu ada advokasi gitu.
2: Betul.
1: Kan ya. Tapi advokasi memang di saat kalian sudah masuk ke Putri Kebaya kan, baru dibikin kan gitu.
2: Iya.
1: Nah, di saat kalian akhirnya berhasil masuk ke Putri Kebaya, kira-kira advokasi apa yang akhirnya tercetus dari kalian dan juga Queen gitu? Kalian apa?
2: Oke, untuk advokasiku namanya tuh Laras kak. Jadi
1: Laras,
2: singkatan Laras itu lestarikan alam, kebaya, dan seni. Jadi untuk advokasiku sendiri itu aku ngajak anak-anak sekitar yang ada di lingkungan rumah aku untuk lebih mengenal dan mencintai kebaya. Aku akan mengajari mereka beberapa materi pengenalan mengenai budaya dan kebaya. Serta aku akan mengajak mereka untuk merawat lingkungan atau tanaman yang ada di lingkungan sekitar, karena aku percaya kalau budaya itu sama seperti bunga yang harus dirawat agar terus mekar, sedangkan budaya itu harus dirawat agar tidak punah begitu.
1: Oke, jadi penggabungan lingkungan alam juga begitu ya,
2: iya.
1: Terus budaya.
2: Betul.
1: Kemudian melalui apa Lestari ini kamu gaungkan? Istilahnya kan pasti ini akan berlanjut setelah kamu ditetapkan sebagai winner juga kan.
2: Betul.
1: Gitu. Apa yang abis itu kamu lakukan dengan advokasi kamu?
2: Oke, mungkin harapannya aku ingin anak-anak muda atau anak-anak sejak usia dini tuh menganggap kalau kebaya itu bukan sesuatu hal yang kuno, bukan baju yang kuno gitu kak. Jadi aku ingin mengenalkan ke mereka bahwa kebaya itu salah satu identitas bangsa yang wajib untuk diregenerasi dan diwariskan dari generasi ke generasi begitu.
1: Oke, kegiatannya kamu ngebuka kegiatan juga nggak untuk Lestari ini?
2: Betul.
1: Apa kegiatannya?
2: Untuk kegiatannya sendiri, aku akan kemas dalam beberapa kegiatan yang seru karena mengingat bahwa targetku adalah anak-anak kecil, pasti mereka kalau cuman materi tuh gampang bosan mungkin ya. Jadi aku akan mengajak mereka mulai dari mewarnai kayak ilustrasi kebaya gitu kan, terus mengajak mereka untuk menanam tanaman seperti filosofi yang tadi, dan juga ada beberapa ice breaking serta materi mengenai budaya dan kebaya itu tadi.
1: Oh oke, karena memang targetnya ke anak-anak begitu. Betul. Ya. Mungkin ini bisa dikenalkan ke taman kanak-kanak, PAUD gitu ya, berkolaborasi dengan guru-guru setempat agar anak-anak juga enjoy untuk mengerjakan ataupun ikutan ya.
2: Iya, betul.
1: Karena balik lagi anak-anak tuh butuh yang fresh-fresh, menyenangkan juga gitu. Nah, kalau Queen, advokasi kamu apa kemarin?
3: Judul advokasi saya adalah Baraya.
1: Baraya. Ya. Oke, apa itu?
3: Bangga berkebaya with Queen Kanaya.
1: Asik, Baraya, bangga berkebaya bersama Queen Kanaya. Oh, ini model advokasi kamu seperti apa berarti, Queen?
3: Karena adanya advokasi saya ingin anak-anak di sekitar saya lebih bangga menggunakan kebaya.
1: Oh, oke. Kegiatannya kira-kira apa? Kamu mensosialisasikan sesuatu kah atau bagaimana?
3: Kegiatannya yaitu melalui satu hari berkebaya, fashion show menggunakan kebaya, mewarnai gambar kebaya.
1: Oh gitu. Ini kamu akan kamu realisasikan di mana sebenarnya, Queen?
3: Di sekolah.
1: Di sekolah kamu, SMP 39?
3: Benar.
1: Oh gitu, kira-kira sudah dijalankan atau memang lagi proses saat ini, Queen?
3: Lagi proses.
1: Lagi proses. Nah, kalau setahu aku, memang pemerintah itu kan untuk anak-anak sekolah setiap hari Rabu atau Kamis ya? Yang harus mengenakan baju kebaya ya? Benar. Atau baju daerah, iya. Rabu apa Kamis gitu, lupa aku. Iya. Ya kan, itu juga akhirnya bisa membantu kamu juga, iya. Benar. Siapa tahu masih ada nih cewek-cewek yang kayaknya sudah ditetapkan harinya tapi ternyata meleng, nggak make baju kebaya gitu ya, atau nggak memakaikan kebaya. Ini bisa Queen arahkan juga berarti ya, khusus di sekolahnya Queen juga, teman Pro 2. Nah, nanti kita bakal ngobrol lagi sama Queen dan juga Kalia, teman Pro 2. Ini juga kalau dilihat dari live TikToknya Pro 2 FM sudah banyak banget yang menyapa-nyapa, nanti juga aku bacain ya. Kamu yang udah gabungan lewat live TikTok ataupun di WhatsAppnya Pro 2 FM RRI Surabaya. Jadi gak usah kemana-mana, Sore Ceria Berjaringan tentunya masih nemenin kamu bersamaku Devi Anora.

Kenapa namanya Palapa? Nama ini terinspirasi dari Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1334 yang melambangkan tekad untuk mempersatukan Nusantara. Satelit pertama bernama Palapa A1 yang diluncurkan menggunakan roket Amerika Serikat dari Kennedy Space Center, Florida. Indonesia menjadi negara pelopor di ASEAN yang berhasil meluncurkan satelit hingga memungkinkan integrasi telepon, radio, dan televisi yang menghubungkan wilayah dari Sabang hingga Merauke. Juga menjangkau negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

0: Ada Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda. Kau, barusan aku puterin spesial buat nemenin sore kamu teman pro 2, khususnya yang lagi dengerin juga sore ceria kali ini karena kita berjaringan Korwil 10 Jawa Timur yang juga dirilis langsung dari pro 2 RRI Malang, RRI Jember, RRI Sumenep dan juga RRI Madiun. Kita masih ngajakin kamu buat ngobrol sama Putri Kebaya Surabaya 2026, ada kategori dewasa, ada Kalia dan juga untuk kategori remaja ada Queen. Masih semangat Kalia dan Queen?
1: Masih.
0: Mereka kesini menggunakan kebaya juga, teman pro 2, kebaya modern lebih tepatnya ya. Kutu baru dengan corak yang modern juga. Istilah

0: kalau untuk anak muda lebih fresh juga gitu.
1: Betul.
0: Iya. Kalian bisa dihitung nggak sih kalau dalam seminggu mungkin atau sebulan bisa mengenakan kebaya tuh berapa kali sebenarnya? Mungkin Queen coba.
2: Kalau saya bisa seminggu sekali.
0: Bisa seminggu sekali, karena faktor sekolah juga. Benar. Ya. Tapi kalau kemana-mana juga pakai nggak? Kalau mungkin ada acara-acara tertentu gitu.
2: Iya, pakai.
0: Pakai. Ya. Lebih milih batik apa pakai kebaya, tapi kebaya batik juga? Gimana, Queen?
2: Menurut saya dua-duanya sama.
0: Dua-duanya ya. Sama gitu, ya. Kalau Kalia gimana?
3: Sama sih, Kak. Bisa seminggu satu kali pakai kebaya, tergantung ada kegiatan apa aja. Dan kadang juga kalau lagi pengen pakai kebaya, mainnya bisa pakai kebaya. Karena kebetulan mama juga suka pakai kebaya, jadi mungkin bisa kembaran gitu.
0: Oh gitu ya, lucu ya bisa kembaran sama mama sendiri ya.
3: Iya.
0: Oh, tapi mama tuh memang bisa bikin kebaya atau punya koleksi aja?
3: Punya koleksi aja, karena suka.
0: Karena suka, iya. Itu tadi, iya. Lucu loh kalau setiap hari outfit kita tuh berkebaya gitu,
3: iya,
0: ya.
3: Betul.
0: Karena balik lagi, kebaya sekarang tuh bener-bener bukan kebaya yang kayak wong mantenan ngono loh, teman berdua, ya,
3: iya,
0: yang berpayet-payet. Enggak, yang seperti dipakai sama Queen dan juga Kalia saat ini, kalau kamu bisa nonton di live TikToknya Produa FM, teman berdua itu udah banyak banget dijual dengan berbagai modelnya juga gitu ya. Karena kebaya juga modelnya macem-macem ya.
3: Betul.
0: Kan? Perlu diapalin gak sih model-modelnya kebaya itu menurut kalian? Kalian coba perlu,
3: menurutku perlu,
0: perlu gitu ya, karena bisa disesuaikan untuk kebutuhan acara apa, acara apa gitu. Kalau hari ini mereka pakai kutu baru, jangan tanya aku pakai apa, aku nggak pakai kebaya kok teman pro dua, ya kan. Harusnya aku juga pakai untuk menghargai kedatangan kalian dan juga Queen di sore hari ini, teman pro dua. Tapi di saat ajang kemarin Putri Kebaya 2026 ada karantinanya kan berarti ya, atau hanya langsung sehari aja gitu, atau ada karantinanya sebenarnya?
3: Langsung sehari saja.
0: Oh, langsung sehari aja. Jadi benar-benar kalian mempersiapkan sendiri dong.
3: Betul.
0: Ya, ada yang bimbing nggak? Kalau Queen ada yang ngebimbing nggak untuk persiapan Putri Kebaya ini?
2: Mama dan guru modeling saya.
0: Mama dan guru modeling. Wih, berjasa banget ini berarti guru modeling kamu ya. Sampai apa yang diajarin sama guru modeling kamu selain berjalan yang baik dan benar saat catwalk? Selain itu apa yang diajarin lagi?
2: Pose dan blocking.
0: Pose dan blocking, iya kan? Posenya harus kayak gimana-gimana. Kalau bawa istilahnya menggunakan kebaya, apalagi dengan kebaya yang banyak modelnya, panjang, apalagi berpayet, pasti posenya diperhatikan ya?
2: Benar.
0: Seperti apa ya biasanya pose kamu tunjukkan? Yang elegan, centil, atau gimana kalau versinya Queen?
2: Yang elegan dan sedikit centil.
0: Tapi memang loh, teman berdua, Queen itu sepertinya kalau dilihat dari senyumnya adalah wanita-wanita atau putri-putri yang centil gitu. Iya, lucu anaknya teman berdua. Tapi kalau kalian, siapa yang ngebimbing kamu kemarin dalam proses Putri Kebaya?
3: Kebetulan kemarin mama sendiri. Karena
0: mama sendiri?
3: Nggak ikut agensi.
0: Karena nggak ikut agensi begitu ya. Jadi benar-benar mama gitu.
3: Betul.
0: Wih. Ini dua-duanya disupport sama mama, teman pro dua. Jadi peran orang tua tuh penting juga ternyata.
3: Betul.
0: Ya kan. Apa yang kalian ingat dari mereka-mereka yang membimbing kalian berdua? Kayak masukan atau jangan nggak boleh begini ya, nggak boleh begini ya. Ada nggak masukan yang kayak menohok banget ke kalian, jangan sampai begini loh begitu. Ada nggak kalian atau Queen?
3: Mungkin dari catwalk sih Kak, lebih seimbang gitu. Karena kan kita jalan di heels yang lumayan tinggi juga. Dan itu mama sering wanti-wanti kalau pakai heels juga harus hati-hati dan diperhatiin posenya. Terus untuk public speaking juga lebih berani gitu-gitu.
0: Gitu ya. Lebih ke pose, jalannya harus hati-hati gitu. Iya sih, aku juga hati-hati kalau pakai heels begitu tingginya ya. Kalau Queen, ada gak yang kayak dikasih wejangan yang benar-benar kayak nampol ya gitu, ada gak Queen?
2: Kalau saya pas di modeling.
0: Pas di modeling,
2: ya, pas di
0: gimana? Ada kritik seperti apa dari coach kamu?
2: Gak ada sih, soalnya pas belajar itu takutnya saya kan tampilnya menggunakan kipas, takutnya salah gerakan.
0: Oh
2: itu
0: gitu
2: aja, ya.
0: Memang sudah harus ada atributnya juga gitu ya,
2: ya. Benar.
0: Oh kamu kipas?
2: Iya.
0: Oh kenapa kok kipas kamu pilih?
2: Karena menurut saya kipas itu elegan.
0: Elegan gitu ya. Kalau panas tinggal kipas aja gitu.
2: Benar.
0: Ya. Kamu juga ada atributnya juga atau enggak?
3: Kebetulan kemarin aku yang pakai selendang aja Kak.
0: Pakai selendang aja gitu ya. Bebas berarti kan sebenarnya kalau untuk catwalk atau di saat malam penganugerahan begitu.
3: Benar,
0: ya. Sekreatif kita aja, iya, gitu. Oke, okay. Ini ada di live TikToknya Pro 2 FM. Coba kita sapa-sapa dulu ya. Ada Kakak Kotimah yang dari tadi sudah menyemangati Queen dan juga Kalia. Ini katanya kalian sangat luar biasa, mantap. Terima kasih, terima kasih, Kotimah. Terus kalau Kotimah tuh bertanya, menurut Queen dan juga Kalia, siapa yang paling berkesan dalam perjalanan kalian sejauh ini, gitu ya, khususnya akhirnya bisa menjadi winner di Putri Kebaya Surabaya 2026. Kalau kalian siapa kira-kira?
3: Menurutku yang paling berjasa adalah orang tua, karena orang tua selalu nge-support apapun pilihan saya dan selalu membimbing saya dalam perjalanan saya menuju Putri Kebaya Surabaya kemarin.
0: Ah, sangat dibimbing sekali, apalagi kalian memang sendiri begitu ya,
3: iya, betul,
0: mandiri, betul, tanpa ditemani dari agensi manapun, walaupun akhirnya sekarang masuk agensi juga,
3: iya,
0: gitu ya, untuk mematangkan masuk ke tingkat provinsi. Nanti kita juga bahas yang tingkat provinsi. Nah, kalau Queen gimana?
2: Kalau saya, kedua orang tua saya dan pastinya keluarga saya.
0: Keluarga, iya kan. Kenapa kok orang tua kamu kayaknya support banget? Apakah kamu dari kecil memang udah cetil banget sebenarnya?
2: Iya benar.
0: Iya benar, iya kan. Udah terlihat ya kayaknya. Akhirnya mama support, ya udah ikut aja gitu, iya kan ya. Baik, semoga terjawab ya Kotima. Terima kasih banget. Terus ada The Jarik Ayu Woodcraft. Wah, ini kalau ngomongin jarik ya, jarik itu juga bisa dipakai mix and match dengan kebaya juga ya.
2: Iya, betul.
0: Sekarang tuh sering banget anak-anak muda kombinasi kebaya, kemudian ada jariknya, kainnya juga. Ini berapa lama durasi Putri Kebaya Surabaya 2026 ini? Oh, masa durasinya begitu. Berapa lama? Dari April ya berarti? Ini betul. Sampai kapan?
3: Mungkin menjabatnya sekitar 1 tahun sih kan.
0: 1 tahun?
3: Iya.
0: Walaupun nanti masuk ke istilahnya tingkat provinsi gitu ya.
3: Betul.
0: Tapi menjabatnya masih sampai tahun depan.
3: Betul.
0: Ah, 1 tahun aja. Berarti tahun depan akan ada pemilihan lagi ya.
3: Betul.
0: Nah, akan ada pemilihan lagi dan akan ada yang menggantikan keduanya ini gitu. Cuman kalau kita berbicara masuk ke tingkat provinsi, apa yang sudah disiapkan Kalia dan juga Queen untuk masuk ke tingkat provinsi? Katanya September ya?
3: Iya, betul.
0: Bentar lagi, 1 bulanan lebih lah habis ini. Kira-kira apa yang udah disiapin kali ya?
3: Mungkin dari catwalk, public speaking, dan deep interview sih Kak. Yang paling krusial adalah deep interview juga. Dan balik lagi, karena aku dulu belum sempat ikut agensi, jadi mungkin aku merasa di bagian modeling seperti catwalk dan pose itu masih kurang banget. Jadi aku ingin memaksimalkan untuk lebih lagi di tingkat Jawa Timur. Terus untuk public speaking juga, karena akan dilihat banyak sekali orang waktu hari H besok. Jadi mungkin aku lebih mungkin menyiapkan mental gitu ya Kak, karena takutnya nervous dan ngeblank. Jadi aku mungkin dari sekarang bisa lebih mempersiapkan lagi untuk bagian public speaking dan yang lainnya.
0: Ah gitu ya, karena ini kayaknya kalau kemarin mungkin hanya se-Surabaya, tapi
3: betul,
0: ini Jawa Timur,
3: betul,
0: lebih besar lagi gitu,
3: iya
0: ya. Semua mata akan tertuju kepadaku, begitu gak sih?
3: Iya.
0: Nervousnya ada. Kalau Queen, apa yang lagi disiapin saat ini untuk menuju provinsi?
2: Kalau saya sendiri ada catwalk, public speaking, speech, dan pastinya advokasi.
0: Advokasi, iya. Kalian berdua akan menggunakan advokasi yang sama atau berbeda nantinya?
2: Berbeda.
0: Berbeda, kalau Queen berbeda,
2: iya.
0: Ada yang baru lagi berarti?
2: Ada.
0: Oh, boleh di-spill atau rahasia?
2: Rahasia.
0: Oh, rahasia, iya. Itu untuk nanti di provinsi,
2: iya,
0: begitu. Ada alasan nggak kenapa kok akhirnya advokasi kamu berbeda dengan yang di Surabaya kemarin?
2: Karena menurut saya cuma biar lebih baru aja gitu.
0: Lebih baru,
2: iya,
0: aja. Terus mungkin lebih yakin lagi,
2: iya,
0: begitu,
2: bener,
0: iya. Apalagi tingkat provinsi ini sayangnya lebih besar gitu, iya. Kalau kalian ya, gimana?
3: Mungkin kalau dari aku tetap menggunakan advokasi yang kemarin, cuman lebih dimodifikasi lagi karena mengingat ini cakupannya Jawa Timur dan lebih luas. Jadi aku ingin sesuatu yang wow seperti kata Queen tadi gitu sih, Kak.
0: Oh, sama-sama diperbarui istilahnya gitu,
3: iya,
0: ya.
3: Iya, betul.
0: Oke, karena itu tadi tingkatnya lebih tinggi ya,
3: iya,
0: naik 1 level. Jadi kalau masih sama dengan yang kemarin kayaknya kurang gong gitu.
3: Iya.
0: Karena yang lain dari daerah-daerah lain pasti udah mempersiapkan juga, iya.
3: Iya,
0: dan itu persaingan juga pasti cukup ketat. Karena dari provinsi nanti akan naik ke nasional juga?
3: Iya, betul.
0: Oh, itu teman berdua. Jadi persiapan mereka tuh kayaknya bukan hanya untuk provinsi tapi juga tingkat nasional ya. Dipersiapkan, siapa tahu memang nanti keduanya bisa masuk tingkat provinsi menjadi winner.
2: Amin.
0: Kemudian masuk ke nasional juga.
2: Amin.
0: Ini kan kalau bisa dibilang untuk masuk ke pageant itu persiapannya enggak cukup sehari atau seminggu, ya kan?
3: Betul.
0: Kalian ngebagi waktu dengan Queen sekolah.
2: Iya.
0: Pasti ada pengen mainnya juga, ya kan? Terus kalian juga masih seusia kamu masih pengen nongkrong kan pasti ya. Bagi waktunya gimana kalian berdua? Apakah cukup ribet atau akhirnya masih dibantu juga sama orang tua untuk ngingetin jadwal-jadwal kalian? Kalau Queen gimana?
2: Masih dibantu orang tua.
0: Masih dibantu orang tua. Apa biasanya dibantu yang atau mungkin diingetin sama mama?
2: Jangan lupa les model.
0: Oh,
2: jangan
0: gitu.
2: Lupa les pelajaran.
0: Mm-hmm.
2: Basket juga.
0: Oh, kamu juga basket?
2: Iya.
0: Oh, anaknya sporty juga ya?
2: Iya.
0: Basket juga.
2: Iya.
0: Berarti kamu membagi modeling, basket, terus sama les pelajaran juga gitu ya. Enggak pusing, Queen?
2: Enggak.
0: Enggak ya? Ada waktu mainnya berarti ya? Ada atau enggak?
2: Ada.
0: Ada. Kapan biasanya kalau main?
2: Sabtu Minggu.
0: Sabtu Minggu. Iya. Jadi waktu untuk sama teman-teman enggak hilang lah ya, ya kan? Walaupun sudah bisa menjadi seorang putri kebaya, tapi Queen ini masih dibilang anak-anak juga ya.
2: Iya.
0: Butuh waktu bermain, ya kan? Kalau kalian sendiri gimana ngebagi waktunya?
3: Mungkin lebih ke memplanner kegiatan selama satu minggu ke depan sih, Kak. Misal di hari Sabtu aku akan ada les modeling dan public speaking. Jadi mungkin aku mainnya bisa setelah les atau sebelum les, mungkin di hari Jumatnya atau di hari Minggunya. Terus mengingat selainnya akan ada ospek dan kebetulan aku adalah volunteer dari ospek fakultasku. Jadi akan membagi waktu juga karena ada beberapa rapat dan pastinya kalau misal tabrakan sama les model dan public speaking kan kayak bingung bagi waktunya juga kan, Kak. Pastinya harus benar-benar bisa membagi waktu dan membuat planner selama satu minggu ke depan.
0: Oh,
3: gitu.
0: Ini kayaknya kalau kalian tuh lebih padat ya.
3: Iya,
0: apalagi ini musim maba ya kan.
3: Betul.
0: Mahasiswa yang lagi aktif-aktifnya di kampus itu pasti akan dipusingkan di saat musim maba ya.
3: Iya.
0: Kali ya. Tapi yang paling penting adalah kesehatan. Jangan lupa.
3: Betul.
0: Walaupun padat, tapi kesehatan juga harus diutamain ya.
3: Iya.
0: Kalau capek tidur ya, jangan diterusin. Ada sisi tepi, halo, turut bangga ada anak-anak muda yang masih mau berkebaya. Semoga juga peduli sama budaya tradisi lainnya. Nah, menarik nih, kalau ngomongin tradisi atau budaya, kalian juga tertarik sama budaya-budaya khususnya Jawa Timur gitu ya. Ada yang lain gak? Kalau tadi aku baru tahu si Queen bisa basket gitu. Tapi kalau berbicara tentang budaya sendiri, ada yang kamu suka gak? Terkait budaya atau mungkin tarian begitu atau bagaimana, ada gak?
2: Kalau saya suka nari.
0: Nari? Nari-nari tradisional begitu?
2: Iya.
0: Oh, di sekolah atau kamu ikut sanggar?
2: Saya lihat di YouTube sih.
0: Oh, belajar sendiri berarti?
2: Iya.
0: Bisa?
2: Insya Allah,
0: insya Allah bisa. Ini anak muda yang keren, teman Prodo ditanya, bisa? Insya Allah bisa, karena latihan ya.
2: Iya.
0: Oke. Kalau kalian gimana? Ada nggak budaya lain yang akhirnya tradisi lain mungkin begitu ya, yang kamu suka juga selain berkebaya?
3: Oke, mungkin kalau dari Jawa Timur itu Reog Ponorogo ya, Kak. Karena aku selalu mesmerize sama orang-orang yang bisa membawa Reog Ponorogo. Kan karena mereka menggunakan gigi
0: ya?
3: Juga. Itu sangat-sangat wow sih bagiku.
0: Wah, kamu terpukau ya dengan kekuatan itu.
3: Iya,
0: ya.
3: Betul.
0: Mau coba?
3: Mungkin nanti.
0: Nanti ya, bayangin pakai mahkota harus gigit itu topeng Reog Ponorogo ya teman berdua ya. Agak sedikit berat teman berdua. Kalau ngomongin masalah pageant, setiap istilahnya setiap acara pageant tuh pasti menunjukkan bakat minat gak sih?
3: Iya betul.
0: Iya kan? Kalian kemarin nunjukin apa di Putri Kebaya Surabaya 2026? Ada gak kemarin? Atau belum?
3: Kalau untuk Surabaya kemarin hanya catwalk dan public speaking serta deep interview saja.
0: Oh gitu.
3: Iya.
0: Ini biasa yang provinsi nih.
3: Iya betul.
0: Sudah di spill berarti ya. Kalau ada pertunjukan seni bakatnya juga.
3: Ada.
0: Ada.
3: Sudah
0: mempersiapkan?
3: Sudah.
0: Boleh spill atau enggak? Aku tuh penasaran sih. Karena kalau setiap pageant itu memang selalu menunjukkan bakatnya masing-masing begitu kan. Siapa tahu aku bisa mensupport juga gitu loh tempat berdua. Ternyata masih rahasia.
3: Betul.
0: Gitu ya. Septembernya di tanggal berapa? tahu nggak atau belum?
3: Mungkin sekitar tanggal 18 ya kalau nggak salah.
0: Oke, di Surabaya atau di mana diselenggarakannya?
3: Kalau nggak salah di Surabaya sih.
0: Oh, masih di Surabaya, iya. Ya, aman ya. Jadi kalian nggak berat di ongkos istilahnya gitu ya. Masih aman-aman aja karena di kota sendiri teman berdua. Tapi ternyata Kalia ini wong Sidoarjo ya kan. Betul. Cuma dia mewakili kampusnya atau Surabaya juga gitu, iya. Ya. Keren, ikut berpartisipasi untuk kota Surabaya teman berdua. Kira-kira nanti kalau ada, ini kan masa jabatan kalian 1 tahun gitu.
3: Betul.
0: Ya. Kalau ada lagi setelah habis masa jabatan ada pageant lagi, akan ikutkah atau nanti dulu deh istirahat dulu atau gimana? Coba Queen.
2: Kalau saya bakal ikut.
0: Bakal ikut. Iya. Udah ada target belum kemana? Pageant apa?
2: Ada.
0: Ada. Apa emang?
2: Ya, rahasia.
0: Semuanya dirahasiain memang Queen. Oh ada berarti ya. Ya.
2: Ada.
0: Ini kalau sekarang kamu menjawabnya dengan lantang berarti sudah direncanakan ya?
2: Iya sudah.
0: Siapa yang merencanakan, kamu atau orang tua?
2: Saya sama mama.
0: Mama ya, iya. Pasti mama. Kamu ikut ini dong nanti ya, abis ini ikut ini gitu ya, mama. Mamanya yang support abis-abisan ternyata. Kalau kalian gimana?
3: Mengingat karena aku lagi kuliah dan mungkin semester ke depan akan lebih padat. Jadi kalau semisal aku memang masih ada waktu senggang, aku akan coba untuk ikut lagi. Karena ikut pageant tuh menurutku seru banget sih, Kak.
0: Serunya apa sih sebenarnya Kalia?
3: Karena aku suka modeling dari kecil, jadi mungkin apa ya Kak, ada sensasi tersendiri gitu. Karena suka dari modelingnya gitu.
0: Oh gitu ya, dari segi modeling kamu udah suka ya. Iya. Kalian berdua istilahnya memang suka, sama-sama suka modeling ya.
3: Iya betul.
0: Jadi experience-nya ditambah, bukan hanya berlenggak-lenggok dan pose, tapi juga istilahnya ada pengetahuan yang harus diketahui juga. Dan kalau ngomongin pageant itu kan macem-macem ya. Iya. Bukan hanya putri kebaya aja, putri yang kesana, putri yang kesini juga ada teman Pro2 ya. Banyak gitu yang udah main ke Pro2 FM juga. Ini salah satunya putri kebaya ini juga gitu. Nah kalau Kalia biasanya sih yang aku tanya mereka yang sudah bisa dibilang kecanduan ya ikut pageant, selalu punya target. Iya nanti aku mau ikut Putri Indonesia, Miss Internasional dan segala macam. Kalau kalian berdua ada target begitu juga nggak?
3: Kalau aku sendiri jujur pengen banget ikut Putri Indonesia Jawa Timur sih Kak.
0: Ih pengen banget ya.
3: Iya,
0: pengen. Siapa tahu kali ini memang Putri Indonesia Jawa Timurnya dari Surabaya atau Sidoarjo gitu. Iya. Ya. Kalau Queen juga pengen.
2: Iya kurang lebih jawabannya sama Kak Kali.
0: Sama iya. Gitu ya. Makanya kalau si Queen dipersiapkannya dari masa sekarang yang masih remaja, iya. Gitu ya. Semoga nanti punya pengalaman yang lebih panjang lagi. Iya. Banyak lagi dan berhasil masuk ke Putri Indonesia ya, Jawa Timur. Wah, memang seleksinya cukup ketat sih ya kalau yeah. Pageant-pageant khususnya di Jawa Timur, yeah. Karena ternyata memang banyak sekali yang suka ya mengikuti pageant-pageant gitu. Tapi kalau ngomongin hobi nih, harusnya kan punya ya, yeah. Gitu kan. Queen hobinya apa? Basket.
2: Kalau hobi saya ada 3.
0: Wih banyak ya. Yeah. Apa aja Queen?
2: Modeling, menyanyi, dan basket.
0: Jadi imbang ya kalau si Queen ini. Ada seninya, ada sportnya juga, yeah. Gitu. Nyanyi, kamu suka nyanyi?
2: Iya, yeah.
0: Oh iya, kalau nyanyi kamu udah ikut les atau hanya nyanyi kamar mandi aja Queen?
2: Udah ikut les.
0: Ikut les juga? Yeah. Semua kamu ikutin ya Queen? Orang tua support banget ya,
2: yeah.
0: Ikut berarti ikut basket iya, yeah. Kemudian les modeling juga, yeah. Iya, terus nyanyi juga,
2: yeah.
0: Yang kamu nyanyiin biasanya apa?
2: Biasanya lagu Surabayaan.
0: Lagu Surabaya
2: seperti Rek Ayo Rek gitu.
0: Oh iya?
2: Yeah.
0: Oh, lagu-lagu Jawa berarti. Dangdut enggak ya?
2: Enggak suka saya.
0: Mau sih jadi kok nyanyi dangdut ya Kak Rek. Kalau kalian gimana? Hobinya apa sebenarnya nih?
3: Oke, kalau aku biasanya ngelakuin hobi itu karena mau mendistraksi pikiranku dari overthinking, yeah. Dan stres sih, Kak.
0: Oh iya benar.
3: Ada beberapa. Yang pertama itu aku suka banget dengerin musik. Terus yang kedua aku suka banget nonton series, k-drama, terus film gitu-gitu. Terus kalau akhir-akhir ini aku lagi suka melukis sih Kak. Meskipun lukisannya masih jelek, tapi aku suka banget kayak ngelukis sunset gitu-gitu. Terus yang terakhir, akhir-akhir ini aku lagi suka banget ngerawat bunga, kayak mawar gitu-gitu.
0: Anak bunga nih. Oh, ternyata mereka berdua tuh punya hobi gak cuma satu, tapi banyak gitu. Betul. Ya. Kalau kalian mungkin punya hobi tuh untuk menghilangkan stres ya, juga gitu. Betul. Overthinking ya kan. Anak-anak zaman sekarang Gen Z tuh pasti begitu. Overthinking sendiri, overthinking sedikit langsung kemana, ngapain gitu ya. Melukis salah satunya gitu. Ya. Udah sering gambar berarti? Apa kanvas atau di drawing book aja?
3: Di kanvas sih.
0: Di kanvas, langsung pakai cat berarti? Iya. Cat warna? Iya, cat warna lah, cat air maksudnya. Oh gitu, itu kamu lakukan biasanya apa, seminggu sekali atau ada sebulan sekali, harus gitu?
3: Seminggu sekali sih Kak, kadang. Kalau lagi senggang waktunya pasti seminggu sekali.
0: Senggang ya, kalau ada waktunya langsung aja ngelukis gitu. Karena balik lagi, mental health itu lebih baik ya, lebih lebih utama daripada yang lainnya atau berdua. Ini Queen dan juga Kalia, mereka berdua adalah Putri Kebaya Surabaya 2026 yang sebentar lagi akan menuju tahap selanjutnya untuk di tingkat provinsi Teman Pro 2. Kita doain ya. Semoga nanti di tingkat provinsi mereka memberikan yang terbaik untuk Surabaya ya, khususnya. Amin. Ya kan? Terus advokasi-advokasinya juga bisa diterima dengan baik juga. Ya, terakhir dong, mungkin Queen dan juga Kalia bisa kasih semangat untuk Teman Pro 2 yang mungkin mau jadi kayak kalian berdua, istilahnya ngikutin pageant-pageant. Apa sih yang harus dipersiapkan supaya bisa jadi winner juga? Queen atau Kalia dulu boleh? Silakan. Apa aku dulu nih?
3: Oke, kalau menurut aku cuma dua, tapi dua ini sangat krusial, yaitu persiapan dan percaya diri ya Kak. Jadi sebelum kita berada di atas panggung, kita harus mempersiapkan hal-hal terlebih dahulu agar semuanya tuh terlihat sempurna dan perfect saat sudah di atas panggung. Nah, saat sudah di atas panggung, kita harus menanamkan karakter yaitu percaya diri. Karena apa? Kalau misal kita merasa gak percaya diri atau minder, kita bisa ngeblank. Dan menurutku ngeblank itu hal yang paling krusial saat sudah di atas panggung. Begitu sih Kak.
0: Percaya diri yang paling utama. Betul. Begitu ya. Terlihat mereka berdua juga sudah sangat percaya diri untuk mengikuti ajang di tingkat provinsi. Begitu Teman Pro 2. Queen gimana nih? Karena anak-anak seumuran Queen juga banyak yang masih istilahnya bisa dibilang ogah-ogahan ya, untuk bisa tumbuh berkembang lebih baik lagi seperti Queen untuk ngikutin pageant-pageant begitu. Apa nasehatnya Queen?
2: Teman-teman yang ada yang lagi dengerin ini, tetap semangat, harus mencoba hal baru dan tetap percaya diri.
0: Nah, harus mencoba hal baru gitu ya, biar bisa mengembangkan segala macam potensi dirinya. Wah, keren banget Teman Pro 2. Gak sabar pengen melihat hasilnya nanti di tingkat provinsi seperti apa untuk mereka berdua gitu. Tapi aku ada satu penasaran lagi, masalah kostum. Kalian gimana untuk yang kemarin di Surabaya, kalian kostum bikin sendiri atau alhamdulillah dapat sponsor gitu? Queen gimana?
2: Kalau saya beli, iya.
0: Beli? Iya, berarti beli. Merancang sendiri ya?
2: Iya.
0: Oh gitu, merancang sendiri Teman Pro 2. Kalau kali ya?
3: Kalau aku kemarin beli karena kalau gak salah kemarin kita pakai kostum kebaya encim.
0: Iya. Oh, encim itu yang itu ya, kayak Cina itu ya?
2: Iya,
0: yang
2: bunga-bunga.
0: Oh, ada temanya berarti kemarin ya?
2: Ada.
0: Masing-masing setiap orang atau memang semuanya harus kebaya encim?
2: Semuanya.
0: Oh, semuanya. Oh, berarti bertema kalau kemarin.
3: Betul.
0: Kalau yang provinsi besok gimana?
3: Kalau yang provinsi besok lumayan banyak sih Kak, ada kebaya glamor, kebaya janggan, kebaya kartini, begitu-gitu.
0: Oh, karena beberapa hari ya kayaknya ya?
3: Iya.
0: Lebih padat ya? Iya. Udah mempersiapkan juga untuk yang September, untuk kebaya-kebayanya?
3: Untuk saat ini mungkin nyicil dikit-dikit kayak kebaya janggan, kebaya kartini, sesuai warna yang ditentukan di handbooknya nanti.
0: Oh, gitu. Kalau bisa ada sponsor, alhamdulillah ya.
3: Iya,
0: nah, siapa tahu nih, ini The Jarik Woodcraft nih, siapa tahu punya kebaya yang bisa dipakai sama dua queen kita, dua putri kita, ya kan? Ada Queen dan juga Kalia. Boleh nih langsung ke Instagramnya mereka. Instagramnya apa? Coba Kalia.
3: Instagram aku namanya @kalianismara. Jangan lupa follow guys.
0: Nah, kalau Queen?
2: Kalau Instagramku namanya Meme Queen Kanaya, jangan lupa follow ya.
0: Nah, jangan lupa di follow Teman Pro 2. Kalau mau follow aku juga boleh, Dewi Anora ya kan. Gak ada salahnya kita saling follow ya kan. Betul. Sukses buat Queen dan juga Kalia ya. Untuk tingkat provinsinya nanti, semangat ya. Ingat, percaya diri ya. Kayak aku yang paling jadi coach ya di sini ya. Tapi memang percaya diri itu yang utama, dan apapun hasilnya harus tetap berikan yang terbaik tentunya. Bener. Semangat terus, dan thank you udah sharing hal-hal yang baik tentang Putri Kebaya Surabaya 2026. Semangat terus, terima kasih Kalia dan Queen. Selamat sore.
2: Sore.
0: Sore juga buat kamu teman berdua yang udah dengerin Sore Ceria Berjaringan kali ini. Thank you ya. Seneng banget nih ngobrol sama dua putri kebaya Surabaya 2026. Kalau kamu punya potensi yang sama, jangan lupa dicoba semua hal-hal barunya dan percaya diri selalu ya. Dan habis ini kamu bisa mendengarkan Sore Ceria di masing-masing daerah kamu, RRI Malang, RRI Jember, Sumenep dan juga Madiun. Thank you. Minggu depan kita ketemu lagi sama RRI mana, ditunggu aja, stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye.

ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria Berjaringan berikutnya.

Dikit-dikit anak skena. Ini itu skena. Skena, skena, skena. Terus, apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk shin yaitu kancah.

Pro 2, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.

0: Pagi-pagi udah gak mood, gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang. Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sore hari, radio yang pas, ya 95,2 Pro 2 FM, isinya lagu enak semua buat kamu.

Teman berdua, kabar gadis ya, nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Kita ngomongin apa, tenang aja. Ngomongin yang seru-seru seputar wanita pokoknya. Ditungguin aja lah ya. Nanti di menit ke-29 kita bakal mendengarkan kumandang adzan maghrib untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya. Kalau sekarang stay tune terus di Pro 2 FM, RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

Afganishana Saraswati, Randy Pandugo, Feel So Right, teman Pro2 nemenin senja kamu. Senjanya udah hilang ini kayaknya ya. Buat kamu yang mungkin dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya teman Pro2. Semoga selamat sampai tujuan. Aku tahu kamu buru-buru, tapi kalau dirasa lagi kejebak macet, harap bersabar ya kan. Mungkin sambil macet-macetan, para-para ladies dimanapun kamu berada. Kabar gadis ini teman Pro2 ya kan, nemenin Kamis kamu supaya enggak terlalu pesimis gitu. Khususnya yang baru day one red day. Wah, ini kalau bisa dibilang ya, day one red day itu kayak benar-benar bikin kita bad mood enggak sih teman Pro2? Ya kan, ada nyerinya, ada mulesnya, ada capeknya, ada pegelnya, tapi masih harus beraktivitas gitu loh. Nah biasanya pasti ada nih stimulus agar kita lebih senang, lebih tenang, kemudian lebih happy, lebih enjoy walaupun baru hari pertama gitu. Apa biasanya stimulus kamu teman Pro2? Makanan? Atau harus dengerin sesuatu? Atau bahkan harus melihat sesuatu? Melihat yang ganteng-ganteng, yang seger-seger biasanya teman Pro2 ya kan, biar apa ya, istilahnya lebih fresh aja, cuci mata gitu teman Pro2, karena membawa tubuh ini kayak udah berat banget, stres banget gitu rasanya ya. Jadi butuh sesuatu yang bisa ngilangin yang namanya stres. Apa nih stimulus yang biasanya kamu pakai kalau lagi red day, day one lagi teman Pro2? Langsung aja WhatsApp ya di 081908952, Instagram @pro2rrisby atau aplikasi RRI Digital. Aku tungguin sampai nanti di jam 7 malam.

waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

galau, sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM.

pas banget lagi ada lagunya Discord yang selamat ulang tahun teman Bro 2, karena teman aku lagi ulang tahun hari ini 16 Juli 2026. Happy birthday Yulia Nancy Safitri. Wih, lengkap ya. Semoga bahagia selalu. Deh, jangan lupa traktirannya menunggu nih teman kamu untuk ditraktir. Buat kamu juga ya teman Bro 2 yang ternyata lagi ulang tahun di tanggal 16 Juli ini, happy birthday, bahagia terus. Terus juga apapun yang diinginkan semoga bisa terwujud, tercapai. Amin, amin, amin, amin. Sembari bersenang-senang karena kamu lagi ulang tahun, juga bisa lo gabungan di Kabar Gadis sore hari ini. Karena ini cewek banget, harusnya banyak yang ngasih tahu lah ya, biar kita juga punya cara yang berbeda-beda. Kalau ngomongin hari pertama red day terus ngerasa bete, itu apa sih yang dilakuin biar gak bete atau biar hilang gitu ya. Kadang di saat hari pertama red day itu kayak badan tuh ketumpuk sama cucian kotor yang bener-bener banyak banget gitu loh teman Bro, kayak pegel banget. Nah rasanya tuh pengen dipijet ya kan. Cuman aku tuh gak tahu ya ini medisnya bener atau enggak, tapi aku tuh selalu percaya kalau lagi datang bulan ya, red day, itu tuh kita gak boleh pijet teman Pro 2. Ini bener apa gak sih? Cuma gak tahu kenapa aku selalu gitu berpikirannya. Jadi ngerasa kayak kalau lagi red day pasti menghindari yang namanya pijet dulu. Jadi pijetnya nanti setelah red day-nya selesai gitu teman Pro 2. Apakah kamu juga berpikiran yang sama kayak aku? Tapi butuh banget sebenarnya, apalagi di hari pertama ya kan. Hari pertama lagi padet-padetnya, wah itu kayak ngerasa capek banget, ngerasa kayak dunia itu berputarnya lambat banget ya. Nah biasanya aku kalau gitu minum es krim. Minum gak tuh? Makan ya kan? Makan apa minum sih? Beli es krim lah teman Pro 2. Aku benar-benar orang yang lagi stres, lagi capek, lagi bad mood, bete, larinya ke es krim, apalagi es krim coklat, matcha, udah itu. Semakin kesini aku semakin ke es krim ya. Kalau dulu mungkin di masa-masa remaja, masa-masa remaja menuju dewasa, kalau sekarang kan dewasa ketua ya. Dewasa ke muda. Itu kalau dulu aku lebih ke coklat teman berdua. Cuman semakin kesini konsumsi coklat aku tuh bukan aku kurangin sih, tapi lebih ke memilih coklat yang pas. Nah kebanyakan yang dijual itu kan coklat-coklat yang sudah coklat susu gitu kan, yang manis ya. Aku udah tidak terlalu suka dengan coklat yang seperti itu. Biasanya dark coklat gitu, kalau gak gitu matcha, macam-macam yang dibalut sama kacang almond, dark coklat yang dibalut dengan kacang almond itu suka banget. Tapi semakin kesini es krim sih, dikit-dikit kalau ngerasa kayak bete banget, sebel banget sama siapa, sama orang tuh, langsung mikirnya es krim, es krim, es krim, dan es krim. Kayak sekarang nih, aku lagi pengen es krim banget. Gak tahu kenapa itu kayak mengembalikan mood aku lebih baik lagi teman Pro 2. Jadi mood booster, selain kamu ya, kamu kan mood booster aku. Kalau kamu apa teman Pro 2 untuk membuat red day kamu tuh gak terlalu bete, stimulusnya tuh apa-apa, makan kah, kemana kah? Tapi kalau lagi red day day one, gak mungkin juga kan kita nge-mall, karena rasanya tuh buat jalannya tuh kayak udah ogah-ogahan banget gitu teman Bro 2 ya. Kalau ternyata stimulus kamu supaya gak bete di saat red day hari pertama adalah jalan-jalan atau nge-mall, wah keren sih, kuat berarti kamu teman Bro 2. Kalau aku gak sanggup.

yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Tteokbokki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan tteokbokki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

kabar gadis, nemenin kamu untuk para ladies-ladies. Woy, asik gak tetap opera 2. Hari Kamis yang super manis ini, aku harap kamu juga selalu mendapatkan kabar yang baik ya teman opera 2. Kabar yang manis, kabar yang bisa bikin kamu lebih bahagia, lebih senang gitu kan. Tapi kalau ternyata kamu harus dihadapkan dengan kenyataan yang begitu pahit, hadapin aja, jangan dihindari teman opera 2. Gak ada selesainya kalau kamu hindarin, ya kan. Salah satunya juga permasalahan red day. Cewek tuh kalau udah dapet PMS gitu ya, kayak moodnya memang bisa dibilang mood swing, kadang naik, kadang turun, kadang amburadul. Tapi aku harap kamu bisa mengkontrol itu semua ya kan, karena terkadang kalau kita kode-kode ke cowok kayak gak peka aja gitu dan selalu ngeremehin, alah cuman PMS aja, ih belum tahu ya kan. Itu kan udah ada alat yang buat ngasih contoh rasa sakitnya PMS tuh kayak gimana ke cowok, itu kan udah ada ya teman berdua. Nah kalau cowok kamu belum merasakan ya kan, kasih dia untuk merasakan biar tahu gimana rasanya ya. Dan kalau ada cowok yang benar-benar punya love language yang begitu act of service di saat kamu PMS, apalagi di hari pertama ya kan, pertahankan teman berdua, karena jarang banget ada cowok yang bisa mengerti seperti itu ya. Karena di saat kita bete setelah tahu lagi PMS gitu kan ya, banyak yang alah cuman PMS aja, bukan begitu wahai cowok-cowok. Kita cewek-cewek ini juga pengennya dihibur, dikasih sesuatu yang bisa menghilangkan rasa capek, rasa stres ya kan. Walaupun sebenarnya bisa kok, bisa banget kalau kita apa-apa sendiri, tapi kan apa salahnya kalau kita dimanja ya kan. Anyway, apa biasanya stimulus yang bisa membuat kamu tidak bete lagi di saat red day hari pertama teman berdua? Kalau aku tadi ya itu tadi mencari es krim. Es krim di mana? Es krim, aku butuh es krim gitu kan ya, untuk menenangkan jiwa dan pikiran ini. Tapi aku yakin pasti kamu juga berbeda-beda gitu. Ada Fitria di WhatsApp, kalau dia lebih milih tidur di rumah, gak ngelakuin apa-apa, udah itu aja cukup, sehari dua hari. Oh, dia benar-benar mengistirahatkan tubuh ya kan. Aku sebenarnya juga pengen kayak gitu, tapi pas udah nyampe rumah kayak gak bisa tidur, sama aja melek-melek main HP juga, scroll-scroll juga, akhirnya begadang deh ya, makin sakit semua badan. Tapi salut sih Fit, kalau kamu ternyata menghilangkan rasa capek kamu cuman dengan seperti itu aja udah bisa hilang, bete kamu bisa hilang, mood kamu bisa kembali balik lagi gitu ya. Itu udah keren banget, berarti modalnya cukup tidur ya kan. Dan memang ada beberapa cewek di saat dia red day atau PMS, yang dibutuhkan memang istirahat teman berdua. Terkadang rasa sakit setiap perempuan itu berbeda-beda. Coba kamu para cowok tanya deh ke satu teman cewekmu yang di kampus, sama satu cewek temanmu yang di tempat lain, pasti dia punya cara yang beda, kemudian rasa sakit yang beda juga, treatment yang berbeda juga di saat PMS teman berdua. Jadi nggak semua cewek tuh sama sebenarnya, beda-beda, tapi konsepnya sama. Konsepnya sama, ngebuat kita tuh kembali lagi lebih powerful ya kan. Karena aku tahu banget cewek kalau lagi nggak red dia powerful abis. Semangatnya tuh ada gitu teman berdua. Dan memang di saat red day, apalagi hari pertama, magernya bukan main ya kan. Kok bisa ya, kita kayak ngerasa waduh deh males deh mau ngapa-ngapain, itu kok bisa gitu loh. Tapi di saat kita lagi nggak berhalangan seperti itu, kita kayak mau ngapain aja ayo gitu ya. Yang penting perasaan atau hati kita memang lagi dalam kondisi suka, bahagia, penuh sukacita gitu teman berdua ya. Kalau kamu ada yang sama gak kayak Fitri? Kalau Fitri harus tidur dulu seharian, merehatkan badan di saat red day hari pertama. Kalau kamu apa nih teman berdua untuk menghilangkan bete kamu di hari pertama PMS ya? WhatsApp aja 081-90-8952. Boleh kirim voice note atau chat kamu, atau di Instagram aku udah bikin question box ya, @pro2rrsby juga.

Satu lagu dari Padi, Teman Pro 2, Ego. Aku puterin spesial buat kamu di kesempatan sore hari ini. Yang mungkin memang masih dalam perjalanan, aku harap kamu tidak mengedepankan ego kamu kalau lagi kejebak macet ya, Teman Pro 2. Tapi bersabarlah, karena semuanya juga pengen pulang di jam-jam segini, ya kan? Pikiran orang pulang jam 6 aja deh, kayaknya masih sepi. Nah, yang mikir kayak gitu ada 100 orang tuh, macet lah tetap. Jadi sabar-sabar aja kalau kamu ternyata masih belum sampai rumah juga ya. Tenang, di Pro 2 FM bakal aku puterin lagu-lagu favorit kamu. Bakal aku puterin lagu yang benar-benar bisa bikin kamu relax dalam perjalanan, asik. Tapi kalau ngomongin masalah cewek ya, lagi red day, memang kalau lagi bete, lagi bad mood, jangan malah dijarak. Apa sih dijarak tuh? Ojo malah digoroi ngono loh, Teman Bro 2, iya, buat para cowok-cowok, karena ya dia udah moodnya lagi naik turun, kemudian kamu apa namanya, mbok garai ku mau yo. Ya akhirnya dia ikut meledak-ledak lah. Ya sebenarnya cewek tuh cuman pengennya dikasih pengertian, dikasih uang buat beli jajan, Teman Bro 2. Cuman kalau menghilangkan bete untuk red day, itu tuh gak melulu masalah uang ataupun jajan loh, Teman Bro 2. Kayak Fitri tadi, cukup solusinya adalah tidur seharian, gak mau diganggu, istirahat total ya. Itu udah bisa bikin dia balik lagi moodnya lebih baik gitu. Mungkin ada yang lebih berbeda lagi, boleh kamu gabungan di Kabar Gadis sore ceria kali ini, Teman Pro 2. Di Instagram bisa, WhatsApp bisa, aplikasi RR Digital apalagi, boleh banget, Teman Pro 2. Di Instagram ada Andika. Kalau Andika, dia bilangnya sih dengerin musik ya. Kok kamu yang jawab sih? Andika, kan ini untuk cewek ya kan? Andika, hey. Aku curiga, bentar aku lihat fotonya ya, Teman Bro 2. Gak ada fotonya lagi, Andika, hey. Gimana sih? Coba, untung aku gak nyebutin nama IG kamu lengkap ya. Udah. Jangan deh. Ini yang dimaksud adalah PMS ya. Masa cowok PMS? Tapi ada loh, kemarin aku lihat di TikTok tuh keluar bahwa cowok tuh juga ada masa PMS-nya. Tapi kan bukan yang kayak cewek gitu ya. Dia juga ada masa-masa dimana butuh di ngertiin, bete, bad mood gitu. Mungkin maksudnya Andika itu kali ya. Kalau Andika cukup dengerin musik aja kalau ngerasa bete. Oh, dia nanggepin bete-nya aja sih, Teman Bro 2. Dengerin musik kayaknya, apalagi musik yang mungkin suka, lagu-lagu yang kamu suka banget ya, Teman Bro 2. Itu tuh kayak bener-bener ngerelaksasi diri banget, iya gak sih, Teman Pro 2? Rasanya tuh kayak menenangkan gitu. Kadang aku juga ada di posisi kayak gitu, butuh ketenangan tuh cukup dengerin lagu-lagu favorit aja. Tapi terkadang di saat aku bete, butuh ketenangan, mau dengerin lagu tuh kayak juga gak enak gitu loh. Jadi beda-beda momen sih ya. Tapi kalau memang lagi capek, suntuk, apalagi masalah PMS, makan es krim ya kan. Ada Citra. Kalau Citra kayaknya mending cari kafe yang bisa dibuat ngadem deh. Iya, karena bawaannya panas terus ya. Kalau lagi PMS tuh bawaannya panas banget, ini itu kayak semuanya salah, Teman Pro 2. Ada yang sama kayak Citra atau kayak Andika? Kalau Andika menanggapi kebeteannya aja sih, Teman Pro 2, boleh sih kalau bete dengerin lagu, boleh sih kalau lagi bete ke kafe cari tempat yang adem gitu kan, apalagi Surabaya panas sih gak umum ya kan. Jadi carilah tempat-tempat adem yang bukan hanya menghademkan badan kamu aja, tapi hati dan pikiran kamu, Teman Pro 2. Tapi kalau ternyata kamu menghademkan hati dan pikiran hanya dengan melihat dia, aduh kasihan dianya, kenapa malu-malu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira, apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: tapi dengerin aja 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kalau ngomongin masalah red day di hari pertama, memang tuh kayak menyiksa banget ya untuk kita perempuan. Tapi sebisa mungkin kita tuh gak pernah menunjukkan kalau memang kita lagi dalam kondisi sedang bertugas, kerja, atau mungkin lagi banyak kegiatan gitu ya. Tetap profesional aja, tetap menguatkan diri aja sih teman Pro 2. Walaupun rasanya tuh udah gak mampu gitu teman Pro 2. Jadi aku harap apapun stimulus yang selalu kamu pakai, bisa kamu terus pakai, kemudian juga bisa tetap menjaga mood kamu agar lebih baik kalau lagi dalam kondisi lagi di publik gitu ya teman Pro 2. Dan semoga memang teman Pro 2 yang awalnya tidak punya stimulus terus mendengarkan gabungannya teman Pro 2 yang lain gitu ya, akhirnya bisa punya stimulus juga gitu teman Pro 2. Karena penting juga sih supaya kita bisa meredakan yang namanya kebetean di saat kita lagi red day di hari pertama. Walaupun cukup menyakitkan, tapi harus enjoy, karena itulah anugerah yang diberikan untuk kita para wanita-wanita hebat. Asik. Thank you ya teman Pro 2 yang udah gabungan di Kabar Gadis di sore ceria kali ini bareng sama aku. Gak usah kemana-mana, habis ini bakal gabungan ya. Kenapa sih? Bakal gabungan sama Pro 2 FM Jakarta untuk ikutin music live chat, karena malam hari ini bakal ada Rachel Olivia. Penasaran kayak gimana suaranya Rachel Olivia? Kamu pantengin terus ya dari jam 7 sampai jam 8 malam. Nanti di jaga malam bakal ada Rianita yang juga nemenin kamu di jam 8 sampai 12 malam teman Pro 2. Dewi Anora pamit ya. Thank you banget yang udah joinan dari jam 3 sore tadi. Kamu pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye.

0: Musik Lecet. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Yo, yo, yo. Howdy, howdy. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Selamat malam Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat. Seperti biasa, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini tentunya ya.
1: Nama kita ada di sini. Bener.
0: Bareng sama Eddie dan juga Elan di malam hari ini.
1: Dan seperti biasa, teman berdua seluruh Indonesia, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Kita sudah kedatangan wanita yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Betul, ini baru aja ngerilis sebuah single yang bikin gue bingung, bro.
1: Aduh. Nanti kata siapa? Salah.
0: Pokoknya bingung banget deh.
1: Kenapa bingung? Ini lagi zaman cowok-cowok bingung, lu juga bingung ya?
0: Iya sih, mungkin nanti kalau kita tanya bintang tamu malam ini mungkin tahu jawabannya ya.
1: Kita kira-kira bakal ngobrol sama siapa nih malam hari ini?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Rachel Olivia.
1: Iya, sama bro dua. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus radio Pro 2 FM seluruh Indonesia dan jangan digeser channelnya.
0: Yo, jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLZ Music Live, cuy.
1: Yes, masih barengan sama Elan Edit. Dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
0: Luar biasa.
1: Tadi seru. Coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
2: Apa gimana? Tuh, apa tuh?
0: Gimana jalanan macet?
2: Lumayan sih, macet ini.
1: Betapa gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
0: Hari Kamis ini.
2: Iya.
1: Hari Kamis ini baik?
2: Baik dong. Baik. Selalu baik.
0: Seru. Benar-benar positif ya.
1: Iya.
0: Yeah. Benar-benar. Tapi gimana? Akhir-akhir ini lagi sibuk apa Rahel? Hmm?
2: Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
0: Okay. Oh, wow. Iya. Sangat produktif sekali.
2: Harus dong.
1: Berarti Rahel, kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
2: Betul.
0: 12 ya?
1: 12.
0: Wow.
1: Itu tahun berapa 12 ya?
0: 23.
2: Iya, 2023. Benar.
0: 2023.
1: 2023.
0: Udah lumayan lama berarti.
1: Kamu sampai fase apa waktu itu, Rahel?
2: Puji Tuhan, sampai fase top 14.
0: Top 14. Wow. Gokil. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia yang mencoba masuk, ya kan?
1: Mas Anang milih Rahel.
2: Saat itu Mas Anang no.
1: Oh iya. Mas Anang. Iya. Wah, Mas Anang.
2: Mas
1: Anang no. Diingat lagi Mas kayaknya. Diingat lagi Mas sekarang.
0: Benar. Tapi apa yang paling diingat dari Idol tuh apa?
2: Yang paling diinget, ya sorry, belepotan.
1: Santai.
2: Yang paling diinget tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
0: Oke.
2: Iya, karena kita karantina tuh lumayan lama.
0: Oh iya, berapa lama tuh sempat karantina berarti?
2: Harusnya kalau sampai juara itu sekitar 6 bulanan.
0: Oke. Okay. Setengah tahun ya.
2: Iya. Nah, aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
0: Oh, 2 bulan ya kurang lebih ya. Wow.
2: Jadi udah bonding.
0: Iya sih. Benar-benar. Apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
1: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
2: Yang paling membekas apa ya?
0: Kejadian apa paling diingat?
2: Kejadian apa? Capeknya sih, Kak.
0: Wah, iya sih.
2: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
0: Oh iya, benar-benar.
2: Syuting, terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padet banget di karantina.
1: Dan enggak boleh main HP kan kalian ya?
2: Betul. Wah, iya, kita ngobrol.
0: Bener sih. Gue sempet shock sih. Maksudnya buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekaman hasil latihan sama band itu pakai apa? MP3. MP3, Bro.
1: Enggak boleh main HP.
2: Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
0: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
2: Sabtu
0: ya benar ya.
1: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
2: Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Karena
1: enggak
2: kita
1: juga.
2: Ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin songbank.
0: Oke.
2: 40 songbank setiap minggunya.
0: Okay.
2: Terus kalau misalnya kita kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu terus kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya. Jadi waktu kita tuh enggak ada sebenarnya.
0: Iya sih benar. Tapi kalau ngumpulin songbank gitu maksudnya dengerin lagu dari mana? MP3 itu? Atau
2: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu-lagu kita catat.
0: Oh, gitu. I see. Berarti ada tugasnya juga ya.
2: Yes,
0: dikasih HP, dikasih tugas.
1: Ya ampun, kasian sekali ya.
0: Benar sih, benar-benar. Tapi maksudnya selama karantina kan maksudnya enggak boleh megang HP gitu. Hiburan tuh ngapain? Selain ngobrol gitu. Maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih me time itu ngapain tuh?
2: Tidur sih, Kak. Karena kita enggak ada waktu tidur.
1: Ngapain?
0: Iya, iya sih, benar sih. Benar sih.
1: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya.
2: Iya
1: kan? Main Uno lagi.
0: Iya kan?
2: Nah, kalau aku tuh gabutnya karena kebetulan itu kan apartemen.
0: Yeah.
2: Nah, jadi kita bisa masakan di situ.
0: Oh, I see.
2: Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
0: Okay.
1: Tinggal makan mereka ya.
2: Iya.
0: Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Yang paling pede deh dari Rahel kalau masak nih, pasti enak nih.
2: Nasi goreng
1: ala Rahel ya.
0: Betul.
1: Yang paling sering dimasak.
2: Iya. Coba tanya kakak-kakak di Idol. Suka semua itu.
1: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di stokin berarti ya? gimana?
2: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
1: Oh. Yes. Kalau mau masak beli sendiri?
2: Iya, kita ya biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
0: Nyetok juga. Kayak anak kosan dulu.
1: Kayak lu tau gak dulu acara aja Big Brother Show tau gak ya? Iya,
0: tau rumah tuh. Iya,
2: tau. Itu acara tahun berapa itu?
1: Tua ya kayaknya ya. Tua ya. Acara 2025 kalau gak salah.
0: Alias.
1: Oh gitu, jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
2: Benar.
0: Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik, Rahel sendiri apa sih maksudnya influensnya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
2: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s, 90s.
0: Serius?
2: Yeah.
0: Siapa?
2: Whitney Houston.
1: Wow. My man.
2: Siapa lagi? Terus aku suka George Benson.
1: Terus
2: suka Beyonce.
1: Oh,
2: Mariah
1: Carey. Ya, gitu. Wow. 2006
0: coy. 2006. Tapi tahu enggak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gua nemu fotonya. 2007. Mangga 2 Square. Mangga 2 Square.
1: Di Mangga 2.
0: Iya di Mangga 2 beneran.
1: Ngapain nyari laptop? Ke Mangga 2 Square ngapain dia?
2: Itu seriusan.
0: Serius beneran bisa dicari 2007.
2: Okay, 2007.
1: Ini fakta nih guys. Kalau lo enggak percaya coba dicari sendiri aja ya.
0: Bener. Wow. Okay. Tapi apa maksudnya? Itu siapa yang pertama kali ngasih?
1: Yang mengenalkan.
0: Mengenalkan gitu yeah, Beyonce, George Benson gitu-gitu tuh siapa?
2: Opa-opaku.
0: Oh, yes. Oke. Okay.
2: Sekarang opaku juga musisi.
0: Oh iya benar.
2: Jadi ya kan era-era tahun segitu ya.
0: Betul.
2: Iya, iya. Aku di suruh dengerin lagu seperti itu.
1: Celine Dion.
2: Iya, Celine Dion. Diana Ross.
1: Yeah. I Found My People, bro.
0: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s semua nih.
1: Aku mundur soalnya.
2: Oh, gitu.
1: Iya. Kalau band kamu dengerin juga enggak yang di era-era itu?
2: Earth, Wind and Fire.
1: Oke. Okay.
0: Benar.
1: Eranya Queen gitu-gitu ya. Oh, gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau enggak salah yang Greatest Love of All ya.
2: Aku suka itu. Aku juga suka Saving All My Love for You.
1: Aduh, groovy banget. Parah.
0: Aduh. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rahel ya tentunya. Karena
2: Rachel.
1: Jangan digabung dong.
2: Jangan digabung.
0: Sama Rachel.
1: So Rachel Olivia di malam hari ini.
0: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru berjudul
2: Bingung.
0: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
1: Nanti kita bakal tanya-tanya ya.
0: Betul, pasti teman produser seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
1: Boleh banget. Kamu langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811 800 105.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini ya, punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini?
1: Justru itu, iya.
0: Full.
1: Wah,
0: gokil.
1: Jadi sebenarnya tuh aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
0: Oke.
1: Ya, jadi sebelum aku idol.
0: Oke.
1: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang.
2: Oke.
1: Zaman sekolah, itu kan aku sekolah ya.
0: Sekolah.
1: Jadi aku mengagumi orang itu. Terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya. Kayak bingung untuk apa ya? Tentang perasaan aku sendiri.
0: Oke.
1: Aku bingung dan abis itu kayak seru nih kalau dibikin lagu.
0: Oh gitu.
1: Takut.
0: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya? Waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
1: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan.
0: Makanya bikin lagu ya. Makanya bikin lagu.
2: Oke.
1: Ya. Gitulah.
0: Jadi enggak sempat dikonfirm ya.
1: Tidak sempat, cuma di dalam lagu itu, aduh, ini aku spill aja lah ya.
2: Oke, boleh.
1: Tertulis namanya dia di situ.
2: Oh, wow. Berarti apa ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari seorang Rachel ya.
0: Sangat berani, luar biasa. Oh gitu, okay. Jadi bahkan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
1: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
0: Okay.
2: Oh, yang apa tuh?
0: Yang mana?
1: Cinta.
2: Oke.
1: Terus kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
2: Bingung. Ayo bingung. B ber Bambang.
1: Waduh.
0: Agak repot. Harus satu-satu berarti.
2: Oke.
1: Pokoknya ada lah di dalam situ.
2: Oke. Tapi
1: cari tahu nggak apa-apa.
2: Oke.
0: Boleh.
2: Cari tahu sendiri ya. Mungkin nanti kalau teman berdua tahu abis dengerin, boleh kasih
0: tahu kita. Kita tuh, kira-kira kamu nemu nama apa nih di liriknya?
1: Bercanda.
2: Oke. Tapi maksudnya endingnya, apakah cuman akhir mengagumi aja, atau kayak yaudah akhirnya mengikhlaskan gitu? Gimana tuh?
1: Kalau hashtag zaman sekarang, hashtagnya just friend.
2: Friend. Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
0: Karena kadang terlalu berharga gitu. Daripada kita menjauh.
1: Iya.
0: Kita jadi teman.
1: Ya, gitulah.
2: Wow.
1: Jadi kita teman baik lah intinya.
2: Oke.
1: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
0: Deng. Oh iya. Tapi apakah ini muncul karena ada mixed signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
1: Iya, betul.
2: Oke.
1: Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok enggak ada tuh tanda-tandanya, tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu loh.
2: Itu mainannya lu enggak?
0: Sekarang.
2: Main layangan.
0: Iya,
2: benar. Tarik ulur.
0: Iya, tarik ulur ya. Dari situ justru kamu terinspirasi.
2: Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
1: Cuma satu malam. Berapa jam gitu?
2: Cepet ya?
0: Cepet sekali.
1: Kalau lagi kasmaran cepet ya?
2: Oh iya benar.
0: Lucu ya percintaan orang ya.
2: Iya benar.
0: Lucu percintaan orang.
2: Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan?
0: Iya.
2: Zaman SMA dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh kalau diinget-inget.
1: Iya.
2: Iya. Paling mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN. Sekarang udah gak ada UN.
0: Udah gak ada UN
2: ya sekarang.
1: Oh,
2: cuma ngerasain ya? SD katanya.
1: Kalau SMA-nya PTN ya?
0: PTN. Kalau zaman SD edit dulu apa? Eptanas ya. Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
1: Oh.
0: Iya. Itu dulu banget lah pokoknya.
2: Dulu banget. Oke, berarti nulis cukup dalam satu waktu
0: artinya nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya.
1: Iya.
0: Tapi dia tahu nggak akhirnya pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini tahu nggak?

0: bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu.
1: Tahu.
2: Oke.
1: Karena gini, ada aku cerita.
2: Boleh.
1: Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksiin sama dia. Jadi dia itu juga musisi.
0: Yang bener-bener aja lah. masa lagu dia yang produserin dia juga. Senormalnya aja lah.
1: Dia enggak tahu.
2: Awalnya gue
1: baru bikin production team nih, dia bilang gitu. Lu mau enggak workshop bareng? Terus okay. Lo lagu enggak bla bla bla. Terus kayak ayo, gue ada nih lagu, aku kasih beberapa lagu, terus kayaknya yang ini deh yang cocok. Aku
0: sorry Nih, maju nih.
1: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa, soalnya aku berani gitu. Terus kayak ya udah, kira kita ketemu, aku sama teman-teman dia ketemu, and then di situ tuh ya udah kita cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, tau gak sih ini lagu buat siapa? Gitu.
2: Okay.
1: Aku pede aja gitu bilang gitu kan. Coba lu lihat deh lirik gini nih nih nih nih.
0: Oke, baik.
1: Ini malu banget sumpah. Terus pas dilihat gitu kan. Dia kaget, "Oh, ternyata itu lagu buat gue." Ya udah dibilang thank you, tapi dia salting di situ. Wow, dia enggak nyangka ternyata lagu bingung itu buat dia.
0: Laki-laki.
2: Bener. Gue kebayang sih kalau emang jadi diproduserin. Apa ini beneran jadi diproduserin sama dia?
1: Enggak.
2: Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia
0: buat
2: gitu.
0: Dia.
2: Kayak, ulangin. Take vokalnya ulangin. Dia awardnya kayak gimana ya?
0: Kayaknya kurang naik deh, bisa.
2: Naik lagi bisa.
0: Akan sangat awkward.
2: Akan sangat awkward mungkin.
0: Udah. Tapi gokil sih itu.
2: Bener.
0: Gokil banget kalau misalkan akhirnya dia harus tahu ya.
1: Iya, harus dong.
2: Bener.
1: Terus aku kayak izin. Oh, izin ya, lu jadi inspirasi gue dalam
0: merenggut. Itu jujur.
1: Oke, silahkan, gak apa-apa. Yuk, udah lagi kan lagunya. Terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik aja.
2: Bener.
0: Cluenya musisi, perang sini gak? Jangan-jangan.
2: Bahaya. Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan menuangkan dalam bentuk lagu pun. Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan. Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
1: Karena kalau saat itu tuh sebenarnya aku nggak berpikir untuk lagu ini jadi dirilis gitu. Jadi kayak kan aku belum ikutan ajang kan, lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak buat iseng-iseng aja awalnya. Terus pas setelah video Kid Idol, terus ketemu produser-produser gitu, terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok gitu.
0: Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung, namanya Ingung.
2: Salah, Ngung.
0: Kita masih main tebak-tebakan. Gimana kalau kita dengerin aja kan?
2: Abis ini kita bakal dengerin dulu tuh Mamro 2. Jadi buat kamu semua yang masih ingin bertanya, boleh banget. Ada mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
0: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catet kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
1: Beneran bingung ini,
2: Beneran bingung. Yaudah teman-teman, langsung aja. Ini dia Rachel Olivia dengan Bingung.

0: Yes, dan nanti kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman di sebelah saya juga masih bingung.
1: Saya masih mencari dari nama-nama ini. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gue udah nemu, bro.
1: Oh, udah nemu.
0: Coba teman berdua ada yang nemu.
1: Ada yang nemu gak?
0: Kasih tahu ke kita.
1: Coba
0: ya,
1: kalau drop, ada nemu drop ya. Di YouTube kalau misalnya kamu nemu. Iya, ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya ya.
0: Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang ingin disampaikan ke pendengar gitu. Nah mungkin nih pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu.
2: Jangan bingung.
0: Iya sih, lu jadi cowok jangan bingung gitu.
1: Begitu.
2: Kalau suka-suka aja gitu, jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan. Bener.
1: Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja
0: gitu. Oh gitu lah.
2: Oh gitu.
1: Gak tahu.
2: Waduh.
0: Iya, benar. Oke. Oh, jadi harus apa ya yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya enggak gitu.
2: Iya.
0: Benar. Jadi yang enggak.
1: Jangan itu maksud. Iyanya yang enggak.
0: Iya benar. Iya benar.
1: Oke, jadi kamu pengen sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu. Bener. Ya. Yang lagi dilanda kebingungan gitu ya.
2: Aduh.
0: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
1: Oke.
2: Sampai jalanin aja sampai bingung.
1: Enggak. Wow.
2: Kalau dijalanin ya enggak ada lagu bingung.
0: Bener.
1: Jalanin aja.
2: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Okay. Gitu. Tapi kalau ternyata udah jalanin enggak kemana-mana gimana?
2: Ya, kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya kalau
0: bener.
1: Kayak
0: kompleks gitu. Bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu. Iya sih.
0: Bener. Tapi kadang-kadang gue nggak ada gitu.
1: Iya. Lo mana gitu?
0: Iya sih. Bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lah lagu aku.
0: Nah, itu dia. Bener.
1: Itu biar nggak bingung ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirik mana yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketahuannya.
2: Aduh, ketahuan.
1: Tapi belum tentu.
0: Belum tentu di situ sih. Belum tentu di situ.
2: Yang awalnya biasa jadi nggak biasa.
0: Iya sih.
2: Karena kadang cinta gitu dari biasa, tapi tiba-tiba ih kok ada bumbu-bumbu nih? Apa nih?
0: Iya. Gitu. Ih, kok jadi beda ya?
2: Yes, betul.
0: Kok dia jadi gini ya? Gitu kan.
1: Tapi itu tadi takut merusak pertemanan yang udah ada. Gitu.
0: Bisa jadi. Kadang gua mah ruin your friendship, bro.
1: Taruhannya gede, cuy.
2: Waduh.
0: Loh, taruhannya gede. Kadang tuh yang apa yang besar resikonya, benefitnya juga, yang dapetnya juga
1: jadi,
0: besar.
1: Jadi
0: high risk return.
1: tapi ada orang yang main aman juga.
0: Oh, juga sih.
1: Mungkin Rachel main yang aman.
0: Aman-aman aja lah.
1: Gitu.
0: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya. Yeah.
0: Terus akhirnya diproduksi
2: 2026.
0: Wow, cukup lama berarti. Iya, 3 tahun. Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih?
2: Wah.
0: Dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
2: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan arrangement. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya, kayak referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya ketemu yang kayaknya aku banget nih. Baru aku kayak klik gitu.
0: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
2: Cuma satu hari.
0: Satu hari aja.
2: Satu hari aja.
0: Cukup satu hari, bro.
1: Jago nih.
0: Penyanyi, bro.
1: Iya.
0: Kalau kita
1: ya
0: gak jadi-jadi.
1: Kita gak tek-tek ya.
0: Gak tek-tek.
2: Oh enggak juga.
1: Kita gak nyanyi. Enggak
0: dong.
1: Gak malu.
0: Kita sadar diri.
1: Iya betul. Betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh.
2: Yes, yes, yes.
0: Terlalu mengadu.
1: Kita adu. Siapa tahu ya, siapa tahu.
0: Terlalu mengadu.
1: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki. Iya, iya, iya.
0: Berarti akhirnya ini di produsernya sama?
2: 43 Production.
0: 43 Production.
2: Yeah.
0: Oke. Okay. Ada yang menarik gak selama proses produksi?
1: Proses produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu.
0: Ayo.
2: Karena semakin aku dewasa, semakin banyak lah tuh kan referensi.
0: Iya sih.
2: Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih gitu.
1: Oh. Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
2: banyak mau ya.
1: Iya, boleh nih, boleh nih gitu. Oh, iya.
2: Jadi lamanya di situ.
0: Oh, oke.
1: Nice. Tapi dari kesulitan vokal enggak ada sama sekali berarti?
2: Vokal puji Tuhan enggak aman.
1: Jago bener. Jago dia bener. Asli. Asli dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini berbagai ada kesulitan ya.
0: Iya.
1: Kamu keren banget berarti. Gokil.
0: Ya udah ada Mamrodel, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music
2: Live Chat. Dan masih bareng sama Rachel Olivia.
1: Right.
2: Tadi kita udah sempat ngobrol, dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
1: Lu belum ngulik, lu kurang ngulik.
2: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik. Okay. Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
1: Oh, iya. Langsung ketemu nanti ya.
2: Iya. Atau perlu digosok pakai koin?
3: Undian kali ya.
2: Kayak gosok undian.
1: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan sih?
2: Best listening time.
3: Pas kapan aja sebenarnya?
1: Iya sih.
3: Terutama malam-malam tuh.
1: Wah.
3: Makin overthinking tuh.
1: Kira-kira si orang bingung ini.
3: Iya.
2: Oh berarti bingung ada sisi positifnya dong.
1: Kenapa tuh?
2: Dapat jadi lagu.
1: Oh iya bener sih.
2: Iya sih.
1: Bener sih.
2: Berarti nggak apa-apa bro jadi being nice.
1: Itu namanya pembenaran namanya pembenaran
2: itu kan tadi kayak gitu dong berarti
1: enggak.
2: Kalau dia nggak bingung Rachel belum tentu ada lagu ini kan
1: lagunya yang lain.
2: Oh iya benar
1: ceritanya lain bukan bingung
2: gitu
1: pasti
3: boleh
2: judulnya beda ya
1: judulnya beda
3: Keren.
2: Oh, jadi best listening time-nya di malam-malam.
1: Yeah. Malam-malam ya, benar sih. Enak.
2: Pas lagi nyuci mobil?
1: Terlalu terlalu random, Mas.
2: Terlalu random. Boleh dong.
1: Ya boleh sih.
2: Boleh dong.
1: Agak-agak gimana ya?
2: Tukang cucinya bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
1: Jadi bingung dia malah. Benar-benar.
3: Oke.
1: Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman bro dua seluruh Indonesia.
2: Betul.
1: Dan juga apa lo punya nama fans?
3: Celsius. Oh,
1: Celsius.
3: Yeah.
1: Wow.
3: Celsius.
2: Buat para Celsius.
3: Iya. Yeah.
1: Betul. Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
3: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
2: Boleh apa aja.
3: Apa aja. Okay. Jangan sorry.
1: Enggak
2: apa-apa.
1: Ini gara-gara sama cowok bingung.
2: Iya.
3: Oh, yeah.
2: Cobing.
3: Buat teman-teman Celsius, teman-teman Pro 2 FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku, terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku, dengan karya-karya aku nantinya, dan tungguin single-single berikutnya.
1: Wow. Yes. Kira-kira akan ada apa di next projectnya nih? Ada yang bisa di-spill
2: nggak? Ada yang bisa di-spill nggak?
3: Sesuatu yang beda dari Rahel.
1: Wow, menarik. Ini seru sih.
2: Udah nggak bingung nih.
1: Kalau udah itu cerita lama bro.
3: Tapi masih ada bingungnya lagi.
2: Nggak jauh berarti.
1: Masih.
2: Iya.
1: Tapi berbeda gitu.
2: Tapi beda.
1: Beda cerita.
2: Beda orang.
3: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya. Ada jazzy-jazzy.
1: Itu beda banget sih.
2: Tapi Neymar nih.
1: Salah.
2: Ada samba-sambanya.
1: Iya. Berarti masih single atau next akan ada EP atau EP. Album?
3: Untuk nextnya masih single.
1: Single dulu ya.
3: Aku juga single.
2: Mungkin teman Pro 2 se-Indonesia ada yang bisa deh.
1: Kok kita malah jadi biru?
2: Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya?
3: Iya.
1: Masih banyak yang media explore dulu ya?
3: Iya, okay. Betul.
1: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya. Di mana?
2: Di mana?
3: Di rahelolivia.official.
2: Gitu dia. Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
3: Sama, rahelolivia.official. Dan juga YouTube-nya Hits Record.
1: Yes.
3: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
1: Nah. Yes, betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
2: Iya. Yeah.
3: Semuanya.
1: Dan terus bisa di-request di Brodo FM
2: seluruh Indonesia.
1: Alright, thank you so much.
2: Betul.
1: Yes, thank you so much. Rekel. Ya apa?
2: Biar tetap naik terus lagunya.
1: Oh iya benar. Benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
3: Iya.
1: Oke, terima kasih Rachel.
2: Thank you banget.
3: Sukses
1: selalu.
2: Amin. Jangan sampai kapok main kesini ya.
3: Iya, enggak dong.
2: Jangan sampai kapok.
1: Udah umur.
2: Jangan kapok-kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
3: Thank you, amin.
1: Terima kasih juga teman Pro 2. Udah seru-seruan malam hari ini.
2: Betul.
1: Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Ellen bakal cari tahu lagi siapa betul nama yang ada di lagu ini ya.
2: Nanti kalau udah ada gue siarin langsung. Oke, kalau gitu abis ini bakal dilanjutin juga sama penyiar-penyiar Perdu FM seluruh Indonesia kesayangan yes, kamu.
1: Betul.
2: Dan kita harus pamit dulu, Ellen Negrisandara pamit.
1: Erita mau pamit.
2: Dan juga
3: Rahel Olivia pamit.
1: Alright.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Music Live Chat. Music Live Chat. Feeling you.

Halo, selamat malam teman Pro 2. Gimana kabar kamu malam ini? Semoga selalu sehat, bahagia, lancar rezekinya. Pokoknya doa yang baik-baik untuk kamu semuanya teman Pro 2 ya. Kalau tadi kamu sudah menyaksikan musik live chat Relay Jakarta dengan bintang tamunya Rachel Olivia, sekarang kita sudah comeback lagi ke RRI Surabaya ya kan, di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, ditemani sama aku Rianita ya teman Pro 2 sampai jam 12 malam nanti tentunya. Jadi bakal ada keseruan apa ya kan di Jaga Malam kali ini, makanya buat yang penasaran gak usah ganti channel ya. Pokoknya kita kasih informasi ter up to date, kasih informasi yang pokoknya kalian tunggu-tunggu banget infonya ya. Dan juga jangan lupa ya buat apa, buat kamu yang mau request lagu, wah, bisa juga nanti joinan di cerita penutup hari. Nanti kamu yang join topik bakal aku kasih lagu yang sudah kamu request. Makanya ya, pokoknya banyak keseruan yang akan kita lalui bersama nantinya. Makanya gak usah kemana-mana, di sini aja di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

Buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Cinta Aku Bisa Apa dari Mawar The Jong, spesial buat kamu. Kita puterin ya teman Pro 2. Di sela-sela kita kasih lagu-lagu yang enak. Ada juga informasi terupdate kali ini datang dari data pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, Jatim nih, pada triwulan 1 2026 yang mencatatkan angka 5,96% year on year, melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 5,61% year on year. Menurut Wakil Ketua Banggar DPR RI Jazilul Fawait, Jatim ini memiliki perekonomian yang luar biasa dan saling menopang. Dan tentunya juga Ketua Fraksi PKB DPR RI Gus Jazil itu juga bilang ya, kunjungan kerja ke Jatim ini bertujuan untuk mendengar langsung dari pemerintah daerah mengenai dinamika penerapan transfer ke daerah TKD. Dan Gus Jazil ini menekankan pentingnya dialog langsung untuk memetakan hambatan di lapangan, baik dari sisi pencairan maupun realisasi penggunaan anggaran. Gus Jazil pun juga mengingatkan nih bahwa kekuatan struktural Jawa Timur di sektor industri dan pertanian harus berbanding lurus dengan terjaganya daya beli masyarakat. Baginya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya akan bermakna apabila dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kemampuan konsumsi yang stabil. Wah keren ya, ternyata ekonomi Jatim ini lampaui nasional, dan Gus Jazil ini minta harus dirasakan oleh rakyat. Nah ini harus benar-benar terrealisasi ya, jangan cuman janji manis aja gitu ya. Jadi harus benar-benar harus dirasakan oleh rakyat.

0: run it up.
1: Teman Pro 2, Guglielmo Marconi ternyata dikenal sebagai the father of radio karena jasanya dalam mengembangkan teknologi radio. Pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan pesan jarak jauh menggunakan kode Morse lewat gelombang radio. Penemuannya ini terus ia kembangkan.

Hari ini dari Isyana Saraswati featuring Hindia, spesial ya kita puterin untuk kamu semuanya teman Pro 2. Dimanapun kamu berada, apapun aktivitas kamu di malam ini, Pro 2 FM selalu setia nemenin kamu ya. Dan tentunya kita juga bakal kasih informasi terupdate. Kali ini datang dari Mojokerto. Ada apa ya dari Mojokerto ini? Ternyata teman Pro 2 Pemkab Mojokerto itu dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani terus dilakuin. Bupati Mojokerto Muhammad Albara itu juga bilang komitmen itu saat menghadiri kegiatan panen padi dan penyerahan bantuan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto tahun ini di Desa Beloh, Kecamatan Trowulan. Dan dalam kegiatan itu juga Gus Bara ya, sapaan akrabnya, melakukan panen padi nih bersama para petani sekaligus menyerahkan sejumlah bantuan sarana dan prasarana pertanian kepada kelompok tani di berbagai wilayah Kabupaten Mojokerto. Berbagai bantuan itu disalurkan yang meliputi 22 unit pompa air, 13 unit irigasi perpompaan, 10 unit rehabilitasi jaringan irigasi tersier, 2 unit combine harvester besar, serta 23.670 kg benih jagung untuk 104 kelompok tani. Keren ya. Bantuan itu pun diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan petani. Secara simbolis pun, bantuan 22 unit pompa air 3 inci itu dengan nilai Rp187.110.000 diserahkan kepada kelompok tani Dahlia Jingga Desa Pulau Rejo, Kecamatan Dawar Blandong sebagai perwakilan penerima bantuan gitu. Sementara bantuan 10 unit rehabilitasi jaringan irigasi tersier senilai Rp1 miliar nih diberikan kepada kelompok tani Rukun Makmur Desa Kalipuro, Kecamatan Pungging. Selain itu, bantuan 13 unit irigasi perpompaan senilai 2 miliar lebih ya, sekitar itu diterima secara simbolis nih oleh kelompok tani Jaya Desa Perning, Kecamatan Jetis. Wah, keren ya. Terus ada 2 unit combine harvester yang besar senilai Rp816 juta diserahkan kepada kelompok tani Mulyo 3 Desa Beloh, Kecamatan Trowulan. Sedangkan bantuan 23.670 kg benih jagung senilai Rp1.420.200.000 ya. Rp1.420.200.000 ini diterima secara simbolis oleh kelompok tani Subur Makmur Desa Sambilawang, Kecamatan Delanggu sebagai perwakilan dari 104 kelompok tani penerima. Keren banget ini, Bupati Mojokerto ini serahkan bantuan pertanian nih senilai kalau di total-total ada Rp5.4 miliar ke kelompok tani. Luar biasa ya. Semoga bantuan ini bisa mensejahterakan para petani ya, untuk supaya kita beras pun nggak perlu ambil dari luar negeri ya, kita kebutuhan dalam negeri pun sudah banyak dan harusnya tercukupi dengan baik.

0: 2022, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
1: Teman terbaik kamu.

Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam bareng sama aku Rianita Teman Pro 2. Dan tentunya aku ada info terbaru lagi seputar Piala Dunia. Ini pasti info yang kalian tunggu-tunggu deh. Kalian dukung siapa nih Teman Pro 2 di Piala Dunia Final, Argentina atau Spanyol nih? Kalian tim yang mana nih? Tapi dua-duanya itu tim yang sangat kuat ya, punya strategi cerdik dan juga kerjasama yang baik gitu. Jadi dua tim ini tentunya sudah mengalami berbagai fase ya, udah banyak pertandingan yang mereka lalui dan akhirnya mereka sampai ke final. Nggak hanya faktor keberuntungan aja, tapi mereka juga saling kerja keras ya, kerjasama antar tim yang baik sih Teman Pro 2. Dan tentunya ya, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia juga menyebut euforia Piala Dunia 2026 di Indonesia ini menghasilkan perputaran ekonomi langsung nih dan tidak langsung hingga 5,3 triliun ya. Perputaran ekonomi itu berasal dari berbagai aktivitas, baik siaran pertandingan atau on air maupun kegiatan masyarakat atau off air ya, yang berlangsung sejak masa persiapan hingga pelaksanaan turnamen. Kukrit Suryo, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pemberdayaan Ekonomi Daerah pun juga mengatakan dampak ekonomi Piala Dunia 2026 ini gak hanya berasal dari penyiaran dan belanja iklan, tapi perputarannya itu juga muncul dari sponsorship, promosi produk, peningkatan penjualan perangkat elektronik, merchandise, sektor hotel, restoran, dan kafe, horeca ya, kegiatan nonton bareng hingga penjualan UMKM nih dalam berbagai acara, termasuk Festival Rakyat 2026. Gitu Teman Pro 2, luar biasa ya. Memang Kukrit ini bilang Piala Dunia 2026 itu jadi contoh bagaimana sebuah ajang olahraga internasional mampu menggerakkan aktivitas ekonomi lintas sektor Teman Pro 2. Menurutnya juga manfaat ekonomi Piala Dunia ini tidak hanya dirasakan perusahaan besar ya dan pemilik merek nasional. Ajang ini juga membuka peluang bagi horeca, pedagang makanan, pelaku industri kreatif, penyedia jasa hingga UMKM di berbagai daerah Teman Pro 2. Ia pun juga menilai capaian itu menunjukkan ajang olahraga berskala global dapat menciptakan manfaat ekonomi yang luas jika didukung kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga penyiaran publik, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan juga masyarakat. Dan berdasarkan perhitungan Kadin Indonesia, perputaran ekonomi Piala Dunia tahun ini tuh berasal dari beberapa sektor dan sekitar 1,76 triliun bersumber dari aktivitas promosi berbagai produk melalui iklan on air. Gitu Teman Pro 2, keren banget ya. Nanti aku bakal balik lagi di cerita penutup hari ya Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran topik apa sih di cerita penutup hari kali ini, makanya gak usah kemana-mana ya, nanti aku bakal balik lagi. Pokoknya stay tune terus, karena lagu-lagu super enak ya cuman di Pro 2 FM.

0: Potongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RS.

Teman Pro 2 gak kerasa banget ya, udah jam 9 malam nih. Ini saatnya aku kasih kamu topik di cerita penutup hari. Dan topiknya adalah tren lama yang kembali populer dan kamu ikuti itu apa sih Teman Pro 2? Kasih tahu ya, jangan lupa gabung. Bagi kamu yang gabung topik cerita penutup hari kali ini, bakal aku kasih spesial bonus lagu yang kamu request Teman Pro 2. Aku udah bikin question box di Instagramnya @pro2rrsby. Kamu langsung aja ketik ya, tulis tuh lagu favorit kamu dan juga gabung topik ya, tren apa yang kembali populer ya, tren lama yang kembali populer dan kamu ikuti tuh apa sih Teman Pro 2. Karena memang setiap generasi tuh punya tren yang pernah berjaya pada masanya ya. Dan menariknya banyak tren yang sempat dianggap ketinggalan zaman justru ya kembali lagi digemari gitu. Mulai dari gaya berpakaian era 90-an, 2000-an, terus mungkin kamera digital jadul, ponsel lipat, hingga kaset dan piringan hitam. Semuanya kembali dapat tempat di hati masyarakat. Dan fenomena ini pun juga menunjukkan bahwa sesuatu yang lama belum tentu kehilangan daya tarik. Dengan sentuhan baru dan pengaruh media sosial, tren lama itu bisa hidup kembali nih, dengan bahkan jadi gaya hidup yang baru. Mungkin kalau fashion tren-tren lama kayak mungkin celana cutbra gitu ya. Celana cutbra itu kan zaman dulu ya, zaman dulu kala, dan akhirnya ya populer lagi sekarang. Terus mungkin kayak baju balon gitu ya, lengannya balon, lengannya yang mengembang-mengembang, ataupun gaya rambut yang mengembang itu sekarang ya masih diminati juga kok Teman Pro 2. Jadi gak ketinggalan zaman, tapi malah justru tren itu selalu berputar gitu Teman Pro 2. Jadi tren lama, fashion lama pun kembali lagi di sekarang tuh masih dipakai lagi gitu. Tapi tren lama apa sih yang menurut kamu itu paling seru saat kembali populer? Terus apakah kamu pernah membeli atau menggunakan kembali barang yang dulu sempat populer? Dan apa alasannya sih Teman Pro 2? Dan menurut kamu juga kenapa tren lama itu lebih mudah diterima dibanding tren yang benar-benar baru? Tapi gak semuanya ya, tapi mungkin ada beberapa yang seperti ini. Dan menurut kamu kenapa sih Teman Pro 2? Dan adakah kebiasaan atau permainan zaman dulu mungkin ya yang ingin kamu pengen populer lagi? Apapun itu Teman Pro 2 ya, kasih tahu aku langsung gabungan aja. Dan apakah tren yang kembali populer ini hanya sementara atau bisa bertahan lama nih? Nah, yang kamu ikutin tren yang apa nih Teman Pro 2? Yang tren yang memang udah lama tapi ya kembali lagi populer sekarang dan kamu ikuti juga. Nah, apa? Kasih tahu aku langsung gabungan ke cerita penutup hari ya Teman Pro 2. Karena apa? Kamu yang gabungan bakal aku kasih lagu favorit yang kamu request. Jadi tunggu apa lagi? Ayo gabung sekarang juga.

0: Lapar nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
0: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu males buat gerak.
0: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager di dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia, yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja? Yaudah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
1: Nah.

sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.

inilah pilihan lagu terfavorit di minggu ini versinya Pro 2 FM. Naikin volumenya ya, dan nikmati lagunya sekarang juga.

Senandung Asmara dari Anet, teman produa spesial buat kamu. Tentunya masih di Senandung Asmara Cerita Penutup Hari barengan sama aku Rianita, teman produa, dengan topiknya tren lama yang kembali populer dan kamu ikuti itu apa sih? Aku kasih bonus lagu juga buat kamu yang gabung. Dan ternyata udah ada yang gabungan nih, ada dari Zania nih, idoblenya 2 A22 underscore. Bilangnya pecinta tren fashion 2000-an. Wah, keren ya. Request lagunya Cegil, Nabila Takia dan juga Terasa Samir Cipta. Oke, disiapin ya Zania ya, karena kamu sudah gabung ke topik cerita penutup hari. Memang ya, fashion ya, terutama fashion 2000-an, vintage gitu ya, atau mungkin tahun 90-an gitu, masih relate kok kalau dipakai sekarang itu. Karena apa? Karena tren itu terus berputar, teman produa ya. Jadi tren lama itu kembali hits lagi, kembali baru lagi dan dipakai lagi dan bagus gitu. Memang tren itu memang selalu berputar. Apa yang dulu pernah jadi bagian dari kehidupan bisa kembali hadir lagi dengan wajah yang lebih segar. Dan di balik tren yang kembali populer, ada rasa nostalgia, kenangan, dan keinginan untuk menikmati hal-hal yang sederhana nih, yang pernah membuat kita bahagia. Jadi kalau ada tren lama yang kembali muncul, mungkin itu bukan sekedar ikut-ikutan, tetapi itu gaya dan cara kita untuk menghidupkan suasana ya kan, menghidupkan tren-tren yang dulunya dibilang kuno ternyata bagus juga kok setelah dikombain, dikasih variasi, dikasih tambahan apa aksesoris atau apapun itu, jadi lebih cantik gitu, lebih segar gitu, teman produa. Buat kamu yang mau bergabung boleh banget ya, bisa langsung aja ke Instagramnya @produa_rrisby. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital, teman produa ya. Tentunya kamu yang mau gabung di WA, yang mau curhat di WA juga boleh di 081-908-9052 ataupun melalui telepon di 031-534-2353. Langsung aja aku puterin buat kamu semuanya, teman produa, lagu dari Nabila Takia dengan judulnya Cegil.

Are Surabaya ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole Are Surabaya.

Waktunya Kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

0: I'm selfish.
1: Masih di cerita penutup hari barengan sama aku Rianita Taman Pro 2 tentang topiknya tren lama yang kembali populer. Nah, tren jadul yang kembali hits itu biasanya didorong oleh gerakan digital detox ya dan gaya hidup yang autentik. Hal ini mencakup berbagai bidang, mulai dari mungkin kamera digital saku ya, digicam yang dicari karena hasil fotonya itu berkarakter. Terus ponsel fitur, dampon, dan setelan fashion ya kan, hingga piringan hitam yang menawarkan pengalaman menikmati musik yang lebih khusyuk gitu. Dan kalau ngomongin tren lama ya, biasanya orang-orang itu ngelakuin trennya fashion, gaya berpakaian awal tahun 2000-an atau 90-an gitu ya, seperti celana kargo, oversized denim, jaket varsity, hingga baby tee kembali mendominasi tuh. Dan juga celana jeans tapi yang model cut bray. Pokoknya celana yang modelnya cut bray gitu, itu juga mendominasi juga loh teman Pro 2. Tentunya selain fashion, ada digital detox yang dengan gadget lawas ya. Tren dampon dan ponsel QWERTY ini seperti kembali ke zamannya bebek dulu ya, dicari oleh anak muda yang ingin lepas dari kecanduan layar ponsel pintar. Penggunaan earphone kabel pun juga kembali jadi pilihan loh. Sekarang tuh ya, headset ya lebih suka yang pakai kabel loh teman Pro 2. Banyak artis-artis K-pop juga, artis apapun itu, artis luar negeri itu juga pakai headsetnya headset kabel, bukan headset yang wireless gitu. Itu juga bisa jadi pilihan loh. Soalnya kadang tuh kalau pakai wireless itu lupa belum ngecas lah, atau mungkin jatuh satu lah. Jadinya kan kalau pakai kabel gitu dia lebih kalau jatuh itu terasa gitu. Kadang kalau pakai wireless headsetnya yang nggak ada kabelnya itu kadang jatuh itu nggak berasa gitu kalau jatuh. Jadi tiba-tiba sampai di rumah mungkin ya, atau mungkin di setengah perjalanan baru menyadari bahwa earphone-nya jatuh, hilang satu gitu misalnya, kayak gitu teman Pro 2. Jadi tren pakai earphone kabel ini masih diminati ya. Terus juga harganya lebih ramah kantong earphone yang pakai kabel daripada yang wireless gitu. Jadi itu salah satu istilahnya salah satu alasan lah ya kenapa earphone yang kabel ini masih jadi pilihan gitu. Dan juga mungkin seperti selain kabel, yang tren-tren lama kayak fotografi analog, kamera digital lawas, digicam yang era 2000-an tuh kembali diburu. Begitu juga dengan kamera Polaroid. Nah, kamera Polaroid atau kamera analog film yang menawarkan estetika visual berbeda dari hasil filter aplikasi, teman Pro 2. Ini juga jadi pilihan kamu ya. Sesuatu yang lama ya, sesuatu yang jadul akhirnya tren lagi sekarang. Dan tentunya juga gaya hidup minimalis. Nah, konsep under consumption yang jadi tren di kalangan keluarga muda ya, terutama untuk hidup itu lebih hemat, minim limbah, dan lebih bijak mengelola keuangan. Nah, kalau kamu, versi kamu sendiri seperti apa teman Pro 2? Langsung aja join ke cerita penutup hari dengan topiknya tren lama kembali populer, dan mana yang kamu ikuti. Langsung aja join ya di Instagramnya Pro2FM ya, di @pro2rrisby, ataupun juga bisa melalui WA di 081908952.

0: juga gaji bulan ini.
1: Lah terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih Bu nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di cerita penutup hari barengan sama aku Rianita ya, nama produa. Dengan topiknya adalah tren lama yang kembali populer saat ini dan apa yang kamu ikuti teman produa. Aku mau sapa-sapa dulu yang sudah bergabung ya. Ada dari Kenny bilang gini. Hobi kerajinan tangan. Wah, aktivitas merajut. Wah, keren banget nih. Aktivitas merajut itu kan memang sudah ada dari dulu ya, dari zaman nenek moyang pun bikin tas, bikin taplak meja itu kan ya merajut gitu, pakai apa mungkin benang-benang rajut gitu ya, menyulam kayak gitu, misalnya kayak membuat tembikar hingga menyusun mainan balok kayak Lego gitu menjadi tren relaksasi baru gitu ya bagi orang-orang sekarang ini gitu. Memang sudah ada dari zaman dulu ya aktivitas menyulam ya, menyulam merajut gitu. Terus ada dari siapa nih? Oh, ada dari Rita bilang olahraga sepatu roda. Wah, benar banget. Memang sepatu roda ini udah ada dari zaman dulu, tapi karena ada salah satu lagu viral ya tentang sepatu roda, akhirnya kembali banyak banget yang ngikuti aktivitas sepatu roda lagi. Banyak penggemarnya juga nih sepatu roda ya. Memang lagunya juga lagi happening banget ya. Jadi banyak banget juga para warga masyarakat Indonesia ini yang ngikutin sepatu roda, olahraga sepatu roda, karena ya salah satunya ada lagu dari Nona ya yang judulnya Rollerblade, itu memang tentang sepatu roda lagunya gitu. Jadi memang sepatu roda 4 ini quad skates itu kayak alat tahun 70-an yang kembali ramai di taman kota dan juga arena indoor seperti di mall gitu ya, juga ngadain latihan sepatu roda untuk anak-anak juga. Wah, luar biasa ini olahraganya nih. Aku pun juga ada rasa tertarik nih sama sepatu roda. Olahraga sepatu roda itu kayak ini ya, kayak asik aja gitu ngelihatnya orang gitu ya. Tapi kayaknya kalau baru-baru orang awam itu kayaknya rasanya mau jatuh aja. Tapi selain sepatu roda biasanya juga orang itu ice skating, teman berdua. Ice skating itu tapi kan di es ya, di zona es gitu. Kalau Surabaya ini kan tropis ya, pakai sepatu roda. Tapi hampir sama lah, hampir mirip sama ice skating juga gitu ya. Meluncur gitu. Cuman kalau ice skating memang di wahana es ya, di wahana yang mungkin negara-negara bersalju itu lebih cocok ice skating. Tapi kalau negara-negara tropis seperti Indonesia memang cocok sepatu roda gitu. Terus ada dari Roni bilang gini, kuliner dan jajanan jadul. Wah, makanan tradisional kayak kue putu ya kan, itu kan juga jajanan jadul tuh. Dan dari dulu sampai sekarang masih digemari, masih banyak banget yang suka putu, leker ya kan, es jadul, hingga jamu-jamu tradisional itu ya viral lagi loh setelah memang kayak dikemas ulang ya, jadi lebih estetik, lebih modern. Jadi biasanya para Gen Z, para anak muda itu kan kalau sebelum makan, sebelum minum itu mesti difoto dulu ya buat estetika, memberi makan Instagram atau TikTok gitu ya. Karena memang kuliner jajanan jadul itu masih diminati banget sih, apalagi jajanan pasar ya, itu kan banyak banget tuh jajanan-jajanan jadul tapi masih digemari loh sampai sekarang, masih jadi trending gitu. Nggak yang ditinggalkan, malah justru dikemas lebih bagus lagi, lebih estetika lagi gitu sama Pradua. Buat kamu yang mau gabungan masih ada waktu ya, sebentar lagi sampai jam 11 malam. Jadi buat apa nunggu-nunggu lagi, langsung aja gabung. Karena kamu yang gabung mau request lagu pun juga bisa. Makanya aku tungguin ya sampai jam 11 malam nanti, tentunya di Pro 2 FM.

0: Loh Din, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa Sar, toh ada petugas kebersihan.
0: Ya, tapi tetap aja Din, jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM. Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI.

0: Kamu tahu gak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.
1: Waktunya kentongan. Tema Pro 2, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.
2: Teman Pro 2, gak kerasa banget ya, sebentar lagi udah jam 11 malam nih. Ini saatnya aku Rianita harus pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Tadi kamu sudah membersamai dari jam 7 malam mulai musik live chat Relay Jakarta dengan bintang tamunya Rachel Olivia ya. Abis itu aku udah kasih informasi terup to date, dan juga yang terakhir ini di cerita protop hari dengan topik tren lama yang kembali populer dan kamu ikuti apa. Wah, ini kamu juga semuanya, thank you so much yang sudah ikut join ya. Terima kasih sudah membersamai dari jam 7 malam hingga sekarang. Tapi kamu gak usah khawatir, karena nanti jam 11 sampai jam 12 malam bakal ada jazz music. Pokoknya lagu-lagu super enak nemenin kamu sampai kamu tertidur pulas, teman Pro 2 ya. Oke deh, Rianita pamit. Bye.

Area Surabaya ngumpul dulu. 18 Juni 1927, 99 tahun lalu, Persebaya lahir di Kota Pahlawan. Sampai hari ini, 18 Juni 2026, darah hijau kita masih ngalir kenceng. 99 tahun bukan angka yang biasa. Itu keringat, perjuangan, sama air mata bonek-bonek.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

makan, chatting sampai tengah malam. Tempat pertama makan, pertama kau bilang sayang. Kenanganmu

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

kabar terbaru tentang dunia hiburan, musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu, mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.

teman Pro 2, kamu lagi moody atau lagi banyak tugas? Sini, mending ngambil coklat dulu. Tahu nggak sih kenapa makan coklat itu rasanya kayak dapat pelukan hangat? Jadi, coklat itu mengandung senyawa feniletilamin yang bisa ngerangsang hormon endorfin dan dopamin di otak kita. Hormon ini yang bikin kita ngerasa bahagia dan rileks. Mirip banget efeknya pas kita lagi jatuh cinta. Jadi, kalau ada yang bilang kamu doyan ngemil coklat, bilang aja lagi self-healing biar nggak stres.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari, hari ini, Kamis tanggal 16 Juli 2026, melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Jumat 17 Juli 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Kali ini teman Pro 2 edisi hari Jumat 17 Juli 2026 Pro 2 FM nemenin kamu lagi sepanjang hari pastinya. Dan kali ini bakalan ditemenin sama Vira di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Tapi gak cuma Spada nih teman Pro 2, ada juga Santai Siang, Sore Ceria, dan ditutup nantinya sama Jaga Malam. Seperti biasa, bakalan ada informasi-informasi menarik, lagu-lagu yang enak nemenin kamu, dan pastinya topik yang bisa kamu ikuti. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana. Habis ini bakalan ada more music spesial nemenin kamu di pagi hari ini. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.
2: Teman Pro 2, program makan bergizi gratis atau MBG lagi ramai dibahas. Pro dan kontranya sama-sama kenceng nih.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona an nadzura anfusana ma qaddamat lighad. Assalatu wassalamu ala khairil ibad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Ibnu Bashar dalam bukunya yang berjudul Menjadi Bijak dan Bijaksana jilid 2 menjelaskan bahwa pemuda yang tangguh ialah pemuda yang sanggup membeli barang mewah namun juga tahu mana keinginan dan mana kebutuhan. Pemuda yang mampu berbicara formal jika bertemu orang berpendidikan namun juga mampu berbicara santai dengan orang jalanan. Pemuda yang tahu aturan makan di restoran mewah namun juga tak canggung makan di warung kaki lima. Pemuda yang seperti inilah pemuda yang disegani dan disenangi oleh masyarakat. Namun disayangkan, jika kita menjelajah Nusantara, masih banyak generasi muda kita yang kesehariannya hanya berpangku tangan. Artinya, keluar sekolah terus menganggur, hidupnya tidak teratur, cita-cita tinggi ingin jadi gubernur, hobinya hanya mendengkur di atas kasur. Akhirnya bukan menjadi gubernur, tapi malah menjadi penganggur yang hidupnya hancur tersungkur dari dunia sampai alam kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, dalam kesempatan yang penuh dengan ukhuwah ini, saya akan menyampaikan judul tausiah membentuk karakter pemuda yang jauh dari Al-Quran menuju Indonesia mapan. Dengan landasan Al-Quran, Surah Maryam ayat 59. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Hadirin rahimakumullah, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam kitab tafsirnya Al-Munir halaman 10 juz 2 menjelaskan bahwa maksud dari fakhalafa min ba'dihim khalfun ay hadatha min ba'din nabiyyina jama'atun su'un, terdapat golongan-golongan yang buruk setelah masa para nabi. Kemudian dijelaskan secara lughah bahwa lafat khalfun dengan harokat sukun pada lamnya maka artinya adalah keturunan yang buruk. Namun jika menggunakan lafat khalafun dengan harokat fathah pada lamnya maka artinya adalah keturunan yang baik. Timbul pertanyaan, bagaimanakah keadaan generasi muda kita saat ini? Sebagai jawabannya, mari kita mengucap syukur.

0: bini berbaju you can see ala artis-artis masa kini dibandingkan perpakaian yang syar'i dan islami. Lantas, bagaimana nasib bangsa kita jika pemudanya saja jauh dari karakter Al-Quran? Dan bagaimana karakter pemuda yang sesuai dengan Al-Quran? Allah menjawabnya dengan sangat indah dalam Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin, kamu adalah umat terbaik, ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf, yang menyuruh berbuat yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Al-ayah shadaqallahul azim. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya Safwatut Tafasir jilid 1 menjelaskan bahwasannya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat terbaik yang dipilih Allah untuk menghadapi tantangan akhir zaman dengan berpedoman pada amar ma'ruf nahi mungkar. Dapat disimpulkan bahwa jika karakter amar ma'ruf nahi mungkar ini telah terjalani, maka pemuda Indonesia tidak akan tergoda oleh nikmatnya duniawi yang hanya sementara ini. Oleh karenanya, mari kita berkarakter akhlak mulia demi Indonesia jaya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau kemana? Sini aja. Ini loh, ada lagu-lagu super enak di More Music. Yeah.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh. Mau kemana? Sini aja. Ini loh, ada lagu-lagu super enak di More Music. Yeah!

0: lapar nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
0: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu malas buat gerak.
0: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia, yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja? Yaudah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
1: Nah, ya gitu dong, gerak, gerak, gerak, jangan mager aja.
2: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Ketua PKK Kota Surabaya Rini Indriani mendorong peningkatan edukasi keselamatan bagi pengemudi Gojek, ojek online atau ojol perempuan. Menurutnya para pengemudi perempuan perlu dibekali kemampuan melindungi diri saat bekerja, seperti alat kejut listrik, terutama ketika beroperasi pada malam hari hingga dini hari. Rini menilai pelatihan teknik pertahanan diri penting diberikan agar pengemudi mampu menghadapi situasi yang berpotensi membahayakan. Selain itu, mereka juga perlu memiliki keberanian mengambil tindakan saat menghadapi ancaman. Ia juga menyarankan para pengemudi menyiapkan alat perlindungan diri sebagai langkah antisipasi. Menurutnya, alat tersebut bukan senjata, tapi juga dapat digunakan untuk mempertahankan diri dalam kondisi darurat. Tim Nasional Putri Indonesia ditahan imbang Kamboja 1 sama pada laga pamungkas grup B AFF Women Cup 2026 di Stadion UITM Malaysia Kamis malam waktu Indonesia Barat. Hasil itu menempatkan tim Garuda Pertiwi tertahan pada peringkat kedua dengan koleksi 4 poin atau selisih margin gol dari Kamboja yang memimpin klasemen sementara. Tim Garuda Pertiwi yang tidak banyak melakukan perubahan dalam susunan pemain langsung tampil menekan sejak awal. Tim asuhan Sotaro Mochizuki itu bermain dengan mendominasi penguasaan bola sebesar 57% hingga memasuki 3 menit babak pertama. Meski menguasai penguasaan bola, tim Garuda Pertiwi tampak begitu kesulitan membelah pertahanan Kamboja yang bermain begitu rapat dengan garis pertahanan tinggi. Trio pop asal Jakarta The Overture kembali melanjutkan langkah mereka menuju album ketiga melalui perilisan single terbaru bertajuk Makhluk Cahaya. Setelah menghadirkan sejumlah karya yang lekat dengan nuansa personal, kali ini The Overture mengajak Nadine Amizah untuk turut terlibat sebagai penulis lagu sekaligus rekan duet, menghadirkan sebuah karya yang hangat dan penuh refleksi. Makhluk Cahaya hadir dengan pesan yang sederhana namun kuat, setiap orang memiliki cahaya dalam diri sendiri. Lagu itu berbicara tentang harapan, keberanian untuk kembali berdiri setelah jatuh, serta keyakinan bahwa selalu ada alasan untuk terus melangkah meski perjalanan hidup tak pernah benar-benar mudah. Bagi The Overture dan juga Nadine Amizah, lagu ini juga menjadi ruang untuk menuangkan berbagai keresahan yang selama ini mereka rasakan. Proses kreatif Makhluk Cahaya tidak berlangsung dalam waktu singkat. Keduanya membangun lagu ini sebagai medium untuk membagikan prinsip hidup yang mereka pegang.

0: Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi kali ini barengan sama Vira ya. Dan pastinya di Spada. So buat kamu teman Pro 2, aku bakalan nemenin sampai nanti di jam 10 pagi. Jadi kamu yang bingung hari Jumat ini ngapain gitu ya, atau perjalanan kemana, ke kantor, ke perjalanan kegiatan kamu, pokoknya bakalan aku temenin nih teman Pro 2 untuk mengawali Spada kali ini ya. Di pagi hari seperti biasa bakalan aku kasih lagu-lagu yang enak, bakalan aku kasih informasi yang oke juga nih. Kira-kira teman Pro 2 udah siap belum sama kegiatan kamu di pagi hari ini? Nah biar lebih siap bakalan aku temenin dengan lagu-lagu yang enak juga. So jangan kemana-mana teman Pro 2, keep stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hey anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang nampang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id. Are suruh Boyo Karo Pro 2R.

0: Piala Dunia menghitung hari ya tanggal 22 untuk final gitu kan. Tapi kali ini di media sosial tuh rame banget. Banyak banget yang ngomongin final ini gitu. Dan pastinya juga perdebatan antara kira-kira nih siapa yang menang gitu kan. Antara Spanyol dan juga Argentina. Tapi nih teman Pro 2, ada satu statement yang mencuri perhatian. Karena ada di X ya, platform X ini unggahannya di tahun 2021. Udah lama banget sebenarnya ya, 5 tahun lalu, tepatnya di tanggal 12 Juli 2021 ada salah satu akun bernama Actually I'm The ya, yang menuliskan Argentina just beat Spain at the 26 World Cup final 3-2. Nah, 3-1. Nah, ini tuh langsung banyak apa ya? Banyak netizen yang balik lagi ke tweet ini. Namanya apa ya kalau sekarang, kalau dulu tweet ya. Kalau sekarang apa ya? Di unggahan ini. Dan platform X lagi-lagi rame juga gitu dengan adanya spekulasi ini. Apakah ini ramalan? Apakah ini semacam prediksi atau seperti apa gitu kan? Dan langsung banyak tuh reaksi dari netizen gitu, yang ada bikin ini bahan guyonan, ada juga yang penasaran ini tuh akurat atau enggak. Ya balik lagi, ini ramalan atau ini cuma prediksi? Tapi kok prediksi dari lama banget nulisnya, kayak gitu-gitu nih teman Pro 2. Dan pas gitu loh, nulisnya adalah Argentina dan juga Spanyol. Wah, kira-kira kamu percaya gak nih teman Pro 2? Dan ini juga aku bacain ya beberapa dari komenan netizen gitu kan. Ada yang, kalau bener emang teori konspirasi dong gitu. Terus ada yang bilang ini kira-kira kalau menurutku sih Spanyol yang menang, kayak gitu-gitu nih teman Pro 2. Nah, kamu percaya sama tweet ini atau seperti apa nih teman Pro 2? Percaya gak sama ramalan ataupun prediksi dari dia ini? Atau kamu punya prediksi sendiri nih? Wah, kira-kira siapa ya? Kalau aku siapa ya? Oke deh teman Pro 2, di pagi hari ini ya, aku nanti bakal kasih lagu-lagu yang enak juga dan pastinya informasi-informasi yang menarik. Tapi kayaknya aku mau spill halu deh. Kira-kira halu kali ini siapa ya?
1: Pilih satu lagu kamu di Halu, hanya satu lagu. Get ready.
0: Okay, halo kali ini ya, spesial di hari Jumat 17 Juli 2026. Ada satu grup, nah musisinya grup nih teman Pro 2, boy group lebih tepatnya. Ada BTS ya, wah ini fansnya banyak banget nih. Jadi buat kamu yang misalkan suka banget sama lagu-lagunya dari BTS, langsung aja kamu gabungan di Halu kali ini, hanya satu lagu. Spesial ya teman Pro 2, kali ini BTS di album terbarunya mereka Arirang. 3 lagu dari Arirang udah aku pilihin. Ada Come Over, ada Swim, dan juga ada 2.0. Langsung aja kamu pilih di Instagram @produrrsby, WhatsApp juga boleh 081908952 atau aplikasi RRI Digital. Kamu bisa pilih yang mana aja, tapi nanti bakalan aku puterin yang paling banyak dipilih gitu ya. Dan bakalan aku puterin di jam 8 pagi. So, langsung aja buruan ya, sebelum nanti lagu yang kamu pilih tuh keduluan sama orang lain, atau ya akhirnya tersalip gak bisa diputerin di jam 8. Tapi gak usah khawatir, bisa banget juga request di Pro 2 Hitlist ya, di jam 10 pagi nanti. Dan Seperti biasa juga, di hari Jumat bakalan ada Hallyu Time. Bisa juga request di situ, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, angka kemiskinan tercatat pada bulan September tahun 2024 masih ada di angka sekitar 1 juta penduduk. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibanding Maret 2024. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya rasa malas, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, nepotisme, menggantungkan bantuan dari orang lain, termasuk

momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

buat anak-anak SMA, kayaknya kamu juga harus persiapan gitu ya Taman Pro 2. Karena dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memajukan jadwal pendaftaran tes kemampuan akademik atau TKA jenjang SMA sederajat menjadi 27 Juli 2026. 10 hari lagi Taman Pro 2, semangat ya. Yang memang sebelumnya itu dijadwalkan dimulai 18 Agustus. Nah, perubahan ini untuk masa pendaftaran TKA SMA sederajat itu lebih panjang gitu ya. Jadi mulai 27 Juli hingga 27 September. Nah, durasi lebih panjang ini juga dinilai untuk memberikan ruang yang luas bagi siswa menentukan keikutsertaan tanpa tergesa-gesa gitu Taman Pro 2. Nah, dari Ketua Dewan Pendidikan Nasional Suyanto ini mengatakan perubahan jadwal tersebut itu hasil evaluasi pelaksanaan TKA di tahun 2025, dan menurutnya peserta didik, sekolah dan juga pemerintah daerah itu membutuhkan waktu persiapan yang lebih panjang agar pelaksanaan TKA berjalan lebih tertata. Dan untuk memajukan jadwal pendaftaran itu juga enggak akan ganggu psikologi belajar siswa gitu. Jadi akan lebih panjang waktunya persiapannya gitu ya. Akhirnya jadi memulainya itu mempersiapkan dirinya secara bertahap juga gitu. Tuh nih Taman Pro 2. Dan untuk waktu pendaftaran yang lebih panjang ini juga memungkinkan sekolah bisa melakukan pengecekan data gitu ya, sosialisasi juga ke siswa dan juga orang tua pelaksanaan TKA ini seperti apa sih gitu ya, dan memastikan seluruh persyaratan administrasi itu bisa terpenuhi dengan baik. So, jadi pokoknya semangat terus ya siswi-siswa, siswa-siswi SMA yang akan melakukan TKA juga. Dan selain sekolah, dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota itu sebagai fasilitator pelaksanaan juga diberikan waktu yang lebih lengkap, lebih memadai untuk menyiapkan koordinasi teknisnya. Akhirnya diharapkan juga TKA ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, tidak ada halangan gitu ya, dan para siswa juga mendapatkan hasil yang oke, yang maksimal seperti itu. Pokoknya semangat terus, ini kan baru mulai juga perjalanan di kelas yang baru gitu ya. Baru masuk berapa hari ya Taman Pro 2 ya, masih 7 hari gitu kan. Jadi pokoknya semangat terus. Yang namanya sekolah itu kalau gak dibuat untuk belajar ya pastinya dibuat untuk beraktivitas bersama teman-teman gitu ya. Tapi namanya pelajar ya tugasnya belajar gitu. So, nanti bakalan ada info-info menarik lainnya ya Taman Pro 2. Ditungguin aja. Pokoknya stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Trek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.